0: Ya buat beli mobil
1: itu tuh.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kurang dibantu bisa balik kene.
1: Cepet. Ada bugil mah.
2: Iya, nanti kita catat nomor HP-nya.
1: Betul sekali.
2: Cekat Dalan.
1: Tuh barusan Pak Ragil Priyojatmiko sudah menyusuri Weleri sampai Kendal Bu Kilma.
2: Lancar.
1: Betul kan, lancar. Ya,
2: Kendal.
1: Sampai dengan Kendal Weleri dua arah lancar, belum ada kendala dan hambatan signifikan kedua arahnya. Pak Arif Pisnu.
3: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Arif.
3: Jamal.
2: Pagi Pak.
3: Ini jam sibuk kok ya masih ada truk yang ngeyel mau masuk ke Prof Hamka ya. Kengalian
1: kepalanya
3: ditahan sama Dishub.
1: Wow, keren.
3: Dipaksa untuk mundur ini.
1: Oke.
2: Ini ya, yang hijau ini ya.
3: Menghambat.
2: Sembrono ini namanya.
1: Wah, keren. Berarti kan soalnya portalnya kan lagi enggak ada nih.
2: Lagi baru mau dibangun.
1: Walaupun portalnya istilahnya lagi enggak ada, berarti petugas tetap ada penjagaan toh. Oh, keren berarti nih.
2: Iya, portalnya langsung petugas.
1: Kalau gitu mah terus Pak FX Arif Wisnu ya. Dari Jerakah, Krapyak, Kota Semarang dan sekitarnya. Pak Agus Trioko juga nih ngasih info di Krapyak nih lancar.
2: Selamat pagi, lancar.
1: Bukil mah dan kawan-kawan.
2: Menjawab Bu Eni Nobi.
1: Betul nih situasi dari Krapyak. Selamat pagi dari Pak Agus Trioko. Ya wes, kita menuju ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu ya Kawan Rasika. Nih, definisi Kawan Rasika versi Radio Rasika tuh apa? Nih, versi terbarunya nih.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, Kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kelana Kota. Rasika.
1: Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Salatiga menuntut kejelasan terkait rencana pembangunan fasilitas baru di lingkungan sekolah. Siswa mempertanyakan perubahan rencana penyediaan ruang ekspresi yang sebelumnya telah dijanjikan pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Salatiga Harti menjelaskan ruang ekspresi siswa tetap akan dibangun, tetapi lokasinya dipindahkan. Sementara lahan yang sebelumnya dirancang untuk ruang ekspresi akan digunakan untuk pembangunan ruang praktek siswa. Menurut Harti, perubahan rencana tersebut telah disosialisasikan kepada siswa, namun informasi belum sepenuhnya diterima sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman.
4: Secara bertahap itu sudah terkoordinasi, tersosialisasi, terdokumentasi, hanya mungkin beberapa warga atau khususnya anak-anak kami mungkin belum menerima informasi itu secara utuh.
5: Itu akan dijadikan apa, Bu?
4: Itu untuk RPS. Pemahaman siswa semula mereka sebetulnya tidak utuh sih Mas memahami hal itu, tapi setelah ini tadi ngobrol dengan ini anak-anak kita tercinta, alhamdulillah mereka paham. Ini tadi malah menyampaikan permintaan maaf karena memang kesalahpahaman saja, insyaallah itu saja.
3: Pihak sekolah memastikan ruang ekspresi tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan dengan penyesuaian lokasi dan fungsi lahan. Populasi ikan sapu-sapu di Waduk Kedung Ombo, Desa Girilejo Lama, Kabupaten Sragen meningkat dan meresahkan nelayan serta petani ikan keramba. Dalam 2 tahun terakhir, ikan sapu-sapu kerap memenuhi jaring nelayan hingga menyebabkan jaring rusak dan menambah biaya operasional. Salah satu petani ikan, Rianto, mengatakan nelayan terpaksa memotong jaring untuk melepaskan ikan sapu-sapu yang tersangkut. Menanggapi kondisi ini, DPRD Sragen memfasilitasi audiensi antara nelayan dan dinas terkait untuk mencari solusi penanganan ikan invasif tersebut. Sementara DKP 3 Sragen menilai ikan sapu-sapu masih memiliki potensi ekonomi. Ikan tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik cair dengan proses fermentasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi, situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar ya. Kota Semarang juga situasinya masih ramai lancar saja, normal kepadatan di pagi hari ini, baik itu di jalur arteri ataupun jalur tol. Tol Semarang ABC tadi sudah ada beberapa kawan yang menyusuri, kondisi jalannya masih ramai lancar saja di Tol Semarang ABC. Lalu selain di Kota Semarang, tadi dilanjutkan ke beberapa ruas seperti menuju ke Karangawen, Meranggen, Gubuk, Purwodadi. Gak usah takut pekerjaan jalan di Jatilor kawan. Pekerjaan jalan di Jatilor tuh sejak hari pertama sampai dengan sekarang benar-benar bener-bener landai kok kawan Rasika.
1: Dan juga lancar.
0: Betul sekali. Antrian ada, cuma kadarnya ya wah easy saja levelnya.
1: 100-200 meter aja paling.
0: Betul. Gak yang sampai jadi sorotan dan normal, hambatan ya. Signifikan. Kemudian juga peningkatan mutu jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kawah Rasika sekitar Gayam Sari. Itu juga di Kelana Kota Pagi ya. Di Kelana Kota Pagi itu juga tidak berdampak. Cukup berarti kok di jalan raya.
1: Masih landai-landai aja.
0: Mm-hmm. Pekerjaan jalannya, kepadatan justru malah sering terjadi yang arah ke Simpang 5 bukan terdampak karena perbaikannya.
1: Karena volume
0: kendaraan, nyebrang-nyebrang dan sekitarnya.
1: Dan sampai saat ini kan belum ada yang ngasih info tentang Brigjen Sudiarto ke arah timur, belum ada ya.
0: Maksudnya? Tadi ada Pak Mufid, Pak Dono.
1: Iya cuman maksudnya bukan keluhan, hanya sampai lancar gitu.
0: Lah ya.
1: Bukan keluhannya sampai dengan saat ini.
0: Iya, keluhan nggak ada sih.
1: Ada sama sekali.
0: Sementara di Kelana Kota Hanya Pagi
1: info-info
0: ya.
1: Info-info kelancaran dari sana.
0: Untuk yang terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto, maksudnya dampak lalu lintasnya. Kalau komentar dan keluhan sih banyak ya waktu hari pertama diumumkan itu. Kalau
1: tapi semakin kesini kok semakin landai.
0: Kalau pekerjaannya tuh panjangnya sekian, kemudian juga dananya sekian, waktunya sekian, itu rame. Tapi setelah itu udah langsung landai, lancar di jam pagi. Terus dilanjutkan hingga ke Demak, Kudus, lancar. Tadi informasinya sudah mulai basah saja ya kawan, tidak sampai menggendang tinggi atau sampai menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di Sayung.
1: Masih basah itu artinya bahwa tidak kempyung-kempyung, artinya cuma teles aja bahwa di situ memang saat ini ketinggian ombak di laut ya.
0: Yes, 1 meter. 1 meter. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang ketinggian maksimal itu 1 meter di jam 6, 7, dan 8. Tapi dampak di Pantura S kondisinya masih basah saja ya dan tidak ada kemacetan, tenang saja yang melintas di S. Kemudian juga tadi kawan-kawan yang menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solotigo, bahkan tadi sudah ada yang laporan dari Magelang dan Purwokerto juga kok ya pagi hari ini. Iya betul, masih lancar. Ambarawa Jambu, wilayah Kabupaten Semarangnya, Tuntang menuju arah Salatiga, kota Salatiga juga kondisinya masih baik.
1: Ya, nihil ada apa namanya ketersendatan ataupun truk mogok dan lain sebagainya, walaupun hari ini sudah hari Selasa ya.
0: Betul.
1: Masih lancar.
0: Nah, kemarin Rabu saiki. Nah, itu kemarin dari Polres Salatiga sudah mengintensifkan ya razia kenal pot brong, terutama menyasar anak-anak muda.
1: Dan anak-anak muda remaja yang kendaraannya dimodifikasi.
0: Yes, betul sekali ya. Jadi Polres Salatiga mulai aktif Kawah Rasika untuk melakukan razia kenal pot brong atau kenal pot tidak sesuai standar, menyasar anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah. Kemarin Asat Lantas Polres Salatiga ya, AKP Hendri Sulistianta mengatakan bahwa upaya ini diharapkan akan terus dilakukan ke depan, terutama edukasi kepada pemilik motor yang menggunakan kendaraan penuh variasi, dan meminta bahkan kemarin yang ditangkap, bukan ditangkap ya, kemarin yang ditilang. Itu sebelum ditilang, dikon ngrungok kesek gitu.
1: Dikasih nasihat.
0: Betul, dikon ngrungok kesek kenal potnya. Kenal potes yang cengkrang-cengkrang di telinganya. Nah, oke.
1: Okay. Yeah, bising sendiri toh.
0: Tak enak toh. Ini kemarin anak sekolah loh ini, anak kelas 10 SMK di Salatiga. Nah, oke. Okay. Oke, okay, nunduk-nunduk pas bayar-bayar wae gaya, pas dicekal polisi nunduk-nunduk. Iya Pak nih, bokne bareng ki yo pemenang ngono lho anake koyo ngene iki motor.
1: Ini orang tuanya sedih ini.
0: Ya iya.
1: Ini kan ikut anu ya, mungkin karena stylenya akan digawe sesuai dengan style dirinya tapi keliru. Player-player ya biar jiwaku penuh dengan gelora.
0: Asik.
1: Tapi ternyata itu mengganggu orang lain, nang ya.
2: Kenapa brong seperti apa ini?
3: Ya tadi sekolah, anak sekolah kita tindak karena kendaraan tersebut memakai knalpot brong dan kelengkapan tidak ada, dan surat-surat pun tidak dibawa. Maka dari itu kita melakukan tindakan tegas dengan penilangan untuk kita amankan dulu, nanti kedepannya biar dilengkapi dan membawa surat-surat.
2: Ini kan tidak rahasia, nah berarti ini apa, pelanggaran kasat mata atau apa nih maksudnya?
3: Iya betul, pelanggaran kasat mata, sudah berulang kali melintas di pertigaan Cembongan dengan mengeber waktu lampu hijau berangkat waktu anggota melaksanakan aki pagi.
2: Untungnya nih dikenakan apa dan sementara nih, sanksinya?
3: Nah, ini itu anak-anak muda yang apa ya, kesenangan pribadi ya, jadi menghiraukan kepentingan umum, terutama knalpot brong yang suaranya cukup keras sekali.
0: Nah itu katanya Pak Polisi, dalam hal ini Kasat Lantas Polres Salatiga, anak-anak muda dan pelajar yang menggunakan knalpot brong di wilayah kota Salatiga itu karena kepuasan ya, pribadi.
1: Rasa ingin menunjukkan jati dirinya.
0: Yes, betul sekali. Nah ini Polres Salatiga sudah mulai aktif ya Kawan Raskia untuk melakukan razia. Penindakan dan razia, betul sekali. Mohon juga untuk para orang tuanya juga ah ya. Iyalah, nah anak yang ngerti udah koyok ngono ki mbok yo aja meneng.
1: Orang tua itu sebenarnya sedih, cuman kan kadang-kadang anak itu nyolong-nyolong juga lah dari rumah.
0: Lah nyolongnya gimana?
1: Lu itu mau kenal brong-brong kan dia tidak bilang ke orang tuanya, mungkin dititipkan di temennya atau
0: lah emang raket
1: oh. Gimana jalannya motornya? Iya kadang-kadang di rumahnya tidak ditampakkan motornya, dititipkan ternyata nanti kumpul di mana sudah brong gitu. Ya ada juga yang sampai rumah dikandani wong tua ngeyel gitu ya. Di apa namanya, dinasihati orang tua, yus wong tua yus nguben dicekal Pak Polisi kowe. Nah, itu akhirnya ya polisi juga ya akhirnya yang mengakhiri perjuangan kenal pot brongnya.
0: Wong tuanya langsung angkat tangan gitu berarti ya, istilahnya.
1: Kadang-kadang gitu orang tua itu yo saking repote ngono di sana ini malah tambah nakal atau tambah bingung juga. Orang tua kan juga ngeman, tapi ya salah satunya kita ucapkan terima kasih dengan razia Pak Polisi ini, setidaknya dia akan merasa jera untuk melakukan itu.

Kawan perekonomian Provinsi Jawa Tengah masih terus tumbuh kuat pada triwulan 2 tahun 2026. Pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, serta sektor industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi terbesar dalam ekonomi Provinsi Jawa Tengah triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 4,31% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Investasi Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,84%. Nilai realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah meningkat dari Rp23,73 triliun pada triwulan 2 tahun 2025 menjadi Rp25,53 triliun pada triwulan 2 tahun 2026. Pembangunan kawasan industri dan sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini terus mendorong investasi. Dengan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, investasi yang tumbuh, serta industri dan perdagangan yang menguat, perekonomian Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik pada triwulan 2 tahun 2026 ini.

0: Marasika Kelana Kota. Pak Junedi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Gidan, Bung Jamal, dan
2: teman-teman
1: sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami infokan perjalanan saya hari ini. Pukul 6.27 melintas di Lingkar Ambarawa. Dari Ginokararoto menuju Lingkar Ambarawa ini lalu lintas ramai lancar. Demikian laporan saya dan Jamal.
2: Okay.
1: Saya lanjutkan perjalanan saya dari Lingkar Ambarawa menuju Jogja. Terima kasih.
0: Weh, menuju Jogja. Menuju ke Jogja.
2: Lantai satu, lantai
0: sate kelata
2: dua.
0: Enak iki sate kelata Jogja. Nera sate ratu.
2: Sembarang sate nek esuk enak.
0: Jadi Pak Junedi ke Jogja lewat Ambarawa Jambu kan, masih belum ada informasi kepadatan signifikan. Nah ini Pak Slamet Budi, ini ngasih informasi ke Solo. Pak Slamet Budi ya.
2: Pagi,
0: tapi
2: Pak Slamet.
0: Tapi emang bener kok kalian berdua tuh kayak happy terus kayak lo rasane.
2: Ya. Selamat menempuh perjalanan ya Pak Slamet.
0: Lo Tria kan sudah lama tidak siaran kok mencari Tria lo.
2: Tapi ada di rumahnya Pak.
0: Ada di rumahnya Tria, memang sudah tidak siaran sudah 2 tahun. Ini perjalanan ke arah Solo via tol Lancar Jaya, cerah ceria ya, apalagi kalian berdua cerianya.
2: Ramah-ramah iya, punya radio kok galak. Nanti malah dikira tukang kredit saya.
0: Terus Pak Slamet Budi ya, ke Solo lewat tol, terus juga tadi Pak Junedi ke Jogja ya.
2: Iya.
0: Lancar sekali infonya. Pak Mamat Lubis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
3: Kawan-kawan Rasika. Pukul 6.57 Gombel di kedua arah ramai lancar. Ini pagi ini agak tersendat yang mendaki. Terlihat dari sini di kejauhan ada bis berwarna merah yang biasa digunakan oleh masyarakat antar kota. Melambat jalannya, jadi agak sedikit ramai yang mendaki, jadi karena harus pelan. Terus sementara masih terpantau ramai lancar, belum ada kendala.
2: Cuman pelan aja, nggak bohong.
3: Oke,
2: matur suwun
0: Pak Mamat
2: Lubis.
0: Nah ini Pak Mamat Lubis itu ya kan, tim coding dari sekolah putranya Pak Mamat Lubis itu baru saja mengharumkan Indonesia di Thailand. Matur suwun doanya ya warga Jawa Tengah. Mohon maaf belum mendapat emas tapi sudah lolos sampai internasional, sudah bersyukur.
2: Alhamdulillah.
0: Ini salah satu si kembar Mas, hasil berjibaku mendapatkan paspor kemarin. Yang kemarin waktu itu tanya untuk paspor kan, itu untuk ini lomba di Thailand.
2: Lomba di Thailand.
0: Lah terus gimana Pak ujung-ujungnya paspornya kemarin?
2: It's okay. Oh ini kembar ya.
0: Oh Pak Mam Lubis putranya juga kembar toh. Ih gemes.
2: Kau pun kap.
0: Ih gemes banget. Sama gimana Pak, sih caranya bisa dapat kembar gitu?
2: Sama Pak Wagub ya.
0: Selamat ya Pak Mamat Lubis putranya sudah berhasil berprestasi dalam acara Tim Coding Cosmic World Green Mage Competition 2026 di Thailand. Kemarin didampingi oleh Ketua Umum YPK Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimun setelah tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang. Ini dia nih. Coba kamu tebak putranya Pak Mamat Lubis yang mana?
2: Yang kembar yang mana? Yang mirip itu loh.
0: Salah satunya.
2: Oh salah satunya. Yang cewek.
0: Cewek Pak Mamat Lubis ya?
2: Yang cewek ya. Yang namanya siapa Pak? Tuti atau Susi Pak? Sekarang kok nama Kaila.
0: Selamat.
2: Kita kan gak bisa nebak-nebak nih Pak. Yang mana Bang?
0: Kalau aku nebaknya yang ini sih, yang diperangkul sama Pak Wagub sih.
2: Kalau nebaknya yang cewek.
0: Kemarin untuk cerita tentang paspornya itu akhirnya dapat dispensasi dengan mencetak kutipan akta kelahiran dari Disdukcapil Kota Semarang.
2: Nah,
0: situ
2: itu.
0: Nih.
2: Terima kasih.
0: Berarti benar-benar hilang Pak Mamat Lubis paspornya, nggak ketemu waktu disamperi ke Jakarta juga. Ya, syukurlah kalau gitu ya anaknya bisa pulang membawa prestasi.
2: Iya, juara untuk tahun depan. Sekarang mungkin belum dapat emas, insya Allah tahun depan.
0: Amin.
2: Ye.
0: Pak Bowo Artanto.
4: Pukul 6.40 sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya Mas ya. Untuk perbaikan jembatannya sebenarnya bukan perbaikan jembatan ya, tapi ini apa jalan-jalan yang berlubang itu dibenahi ya. Itu sudah berpindah ya, kalau kemarin pas posisi naik masuk ke jembatan Tanggulangin, ini pas posisi sudah mau keluar jembatan ya. Masih di lajur kanan, tapi belum menimbulkan ketersendatan pada saat saya melintas. Overall pagi hari ini dari Semarang sampai dengan

0: mobil tidak begitu riuh.
1: Tenang toh?
0: Tenang.
1: Turu. Nah, ini sudah sampai Gotri malahan. Lancar juga Ki Pak Andika ngasih informasinya.
0: Pak Andika problemnya ming angger ning jero mobil ki tenang, ora riuh, perjalanan lancar.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Wahyu.
2: Pagi Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi-pagi.
2: Kembali mengudara di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 6 lebih 59 menit perjalanan menuju Kota Walahan dari SMA 2 Demak. Lalu lintas tadi Walahan Demak ramai lancar. Semoga perjalanan pulang ini lebih ramai lancar juga. Cuacanya cerah, mataharinya cetar membahana.
0: Oke.
2: Okay. Silau men.
0: Wah, silau banget ya ini.
2: Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, kita yang terima kasih pun.
2: Apabila ada info,
0: terima kasih sampai dengan
2: saya update kembali.
0: Oke. Okay.
1: Ini katanya semalam rumahnya Pak Wahyu sudah didatangi laron katanya. Pertanda kalau musim kemarau tiba atau berarti? Kalau laron-laron sudah memenuhi apa? Lampu-lampu rumah.
0: Laron-laron.
2: Update Mas Yuda, pukul 7 lebih 24 menit sudah sampai di Mijen ya Mas. Ini hari Rabu, hari truk nasional. Lalu lintas di Mijen, keadaan situasi jalan di jam 7 lebih 24. Ini seperti ini Mas.
1: Ya lebih cepat Pak Andika, berarti Pak Andika ya, udah sampai Gotri.
2: Iya. Selang beberapa
0: di belakangnya dikit
2: lewat, lengang.
1: Jadi selip lagi mau berarti Pak Wahyu.
2: Ramai lagi, terus lengang lagi. Tapi kalau sudah memasuki daerah Kalipucang itu biasanya agak sedikit rapat ya Mas. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
1: Matur suwun kawan. Nah itu ya guys, Semarang, Demak, Jeporo, kendala dan hambatan dari atensi yang disampaikan kawan Rasika masih ngacir saja, betul? Siapa betul yang mau misul ke Jeporo?
0: Monggo. Ke Jeporo kita sampaikan lancar.
1: Yes, Pak Nathanael Dwi Nugroho.
3: Selamat pagi Mas Yuda, menginfokan ini di jalan yang lagi pengecoran di Tirto, lagi macet banget nih Mas Yuda, nggak tahu ini
1: Tirto Pekalongan
3: kendalanya apa, nanti diinfokan lagi
0: Tirto mana lagi.
3: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Biasanya
0: perbaikan di Tirto ya, volume biasanya jam segini Pak.
1: Ya betul, apalagi hari ini hari Rabu toh.
0: Banyak tuh gede-gede truknya sudah lewat di Tirto.
1: Oh ini Pak Nathanael menyapa dari Tirto, Tirto Pekalongan ya, betul toh Pak Nathanael?
0: Kayaknya belum ada Tirto yang lain kayaknya.
1: Oh gitu, masih the one and only di Pekalongan
0: Tirto,
1: ya.
0: Tirto Pekalongan.
1: Ya wis matur suwun Pak Nathanael Dwi ya, dari Tirto Pekalongan itu ben padat banget. Walaupun kita tahu di sana masih ada peningkatan mutu jalan dan kontraflow ya, yang biasanya sih masih mengalir, pagi ini agak rapet nih infonya. Kemudian ada Pak Ragil Priyo Jatmiko.
0: Selamat pagi Pak Ragil.
1: Setelah dari Weleri tadi, ini update di jalan lingkar Kaliwungu Kendal.
4: Lingkar Kaliwungu nih Mas, masih ada Mas, 2 hari berarti Mas.
0: Oh truk yang kemarin.
4: Iya, di lajur kiri Mas, hati-hati dari timur. Sama satu lagi tadi di sebelum jembatan Kayu Lapis itu ada truk gandeng juga mogok Mas. Lajur kiri, hati-hati, tapi masih lancar.
1: Syukurlah kalau begitu ya. Ada truk mogok di jalan lingkar Kaliwungu kawan, yang menuju arah Kendal ada, menuju arah Semarang ada, tapi lalu lintasnya untungnya masih lancar. Selain Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Imawan Kendal juga mau ke ke Kudus.
0: Oh, enggak ke Ungaran.
1: Jadi itu ada Pak Bowo Artanto tuh sudah masuk Kudus, ngacir saja Pak Iwan.
0: Cuma ada basah sedikit di sana.
1: Sayung saja sudah mulai sayung basah, tapi nak Innova ya rak kroso lah. Pak Andika aja oke-oke basah, aja. Basah,
0: biasa.
1: Mm-hmm.
0: Ketika ketinggian sudah 1 meter Pak.
1: Iya Pak Imawan naik yang Innova atau pagi ini?
0: Kita naik motor.
1: Cow ya, masa Pak Iwan kok numpak motor ya, bariangan.
0: Siapa ngerti apa ingin kayak Yuda numpak motor.
1: Lancar-lancar cara umum Pak Iwan. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Pak Eko, tanah Mas.
5: Oh iya Mas, kemarin siang saya ke Pekalongan Mas. Itu di sana setelah kota Pekalongan ke arah

0: Malang
1: Tirto ya.
0: Itu kalau lihat di map merah sekali ya Mas, ternyata ada perbaikan jalan ya.
1: Tirto.
0: Jadi di kontraflow tapi tetap bisa jalan pelan-pelan Mas. Jadi saya kira macet total karena merah banget di map ternyata bisa jalan.
2: Membuktikan gitu sendiri tuh berarti. Barangkali
0: teman-teman yang lewat sana gak usah takut, lewat aja, lewat jalan biasa daripada muter-muter kampung-kampung. Terima kasih.
2: Ya, terbukti tuh berarti kan kita juga sering mengatakan walaupun di aplikasi penunjuk jalan Abang Legem Dawa tapi kenyataannya tuh berbeda.
1: Di sana tetap bisa lewat gitu, walaupun pelan-pelan.
2: Nah, berarti terbukti juga kan kalau Rasika tidak bisa tergantikan dengan aplikasi penunjuk jalan.
1: Iya
2: ya kan? Nah, itu kekuatan kita.
1: Kandani kok.
3: Walaupun gombel ya pun. Petugas mobile.
2: Nah, ini ketok toh.
3: Pembatas jalannya pun lancar ini pun arah naik.
2: Oke, sip.
3: Jam 7 lebih 15 menit.
1: Barusan ini.
3: Dominasi yang ke arah turun masihannya pun lebih ramai sedikit, tapi tetap lancar.
2: Nah, kan sesuai komitmennya ya berarti. Iya. Wong kemarin jawaban ke Rasika akan ada tim yang
1: sweeping
2: berkala, tim sweeping berkala
1: memperbaiki
2: untuk meluruskan
1: kon-konnya
2: betul.
1: Cepat.
2: Kemudian Pak Heri, selamat pagi dari wilayah pagi. Gombong Kebumen ya, jalan utama Gombong depan pasar
1: lagi
2: Gombong.
1: Ada pengecoran.
2: Sedang ada pengecoran dan sudah mulai jadi, jalannya sudah sebagian bisa dilalui kendaraan berat. Macetnya terutama petang aja kalau panjang, siang gak begitu lama kemacetannya.
1: Terima kasih Pak Eri di Gombong.
2: Pak Ferdian menginfokan di kawasan Kota Lama Semarang sebelum Gereja Belendu ada paving yang mencungul. Lumayan hampir selebar jalannya, mohon maaf gak sempet foto tadi. Ini saya ketemu sama motor muat kerupuk.
1: Oh alah, aku mikir apa ini.
2: Buset.
1: Jadi dia
2: motor muat kerupuk, bener-bener kerupuk, numpuk.
1: Over dimension, overloading, over kerupuk ini. Gak bisa lihat belakang nih.
2: Oke, Mbak Trusun, Pak Ferdian, Pak R. Gustia.
1: Betul, gak macam-macam.
2: Lemeng Pak nih, Pak R. Gustia ratekon motor ini di. Kok motor dititip omek koncone ini maksudnya?
1: Kenalpotnya.
2: Pak nih, Mbak nih.
1: Kenalpotnya titipin dulu di tempat temen.
2: Emang kenalpot tuh bongkar pasang?
1: Bongkar pasang, nanti kenalpot motornya gue balik.
2: Wih, berarti.
1: Tapi wong tua kan ora begitu ngeh, ternyata kenalpotnya gantinan. Wis dititip ke koncone, kalau kumpul dipasangnya, wer, bareng-bareng.
2: Terus dari rumah teman ke rumah orang tuanya?
1: Dicopot.
2: Pakai kenalpot apa?
1: Kenalpot yang aslinya, orinya dipasang
2: lagi. Oh, kenalpot asli itu bisa dicopot dengan gampang? Nah,
1: gampang lah.
2: Berarti kamu nyopot kenalpotku bisa?
1: Ya bisa, tapi gue apa nyopot kenalpot?
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Gabungan pekerja dan pengusaha sektor material yang tergabung dalam Persatuan Buruh Material Banyuwangi menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum secara damai selama 2 hari, yakni pada Selasa hingga Rabu 11-12 Agustus 2026. Aksi tersebut melibatkan ribuan massa dan konvoi armada dam truk yang bergerak menuju 2 titik sasaran utama, yaitu Mapolresta Banyuwangi dan kantor pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Melalui aksi ini, pihak panitia berharap Pemkab dan Polresta Banyuwangi segera memberikan kepastian hukum dan solusi konkret demi keteraturan serta kesejahteraan para pekerja material di wilayah Banyuwangi.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Polres Situbondo mengingatkan pihak sekolah agar kegiatan latihan baris berbaris dan gerak jalan tidak dilakukan di jalur pantura ataupun di jalan raya karena akan mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan siswa. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui menegaskan kalau latihan baris berbaris dan gerak jalan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya dilakukan di jalur pantura. Pihak sekolah seharusnya mengutamakan keselamatan siswa. Petugas Satlantas Polres Situbondo sendiri sudah mendatangi pihak sekolah dan mengingatkan agar tidak lagi berlatih gerak jalan di jalur pantura karena akan mengancam keselamatan siswa dan mengganggu arus lalu lintas.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 35 proposal bantuan tempat ibadah di Kota Batu masih menunggu kepastian pencairan anggaran. Usulan yang diajukan melalui bagian Kesra Seda Kota Batu tersebut masih dalam proses sinkronisasi dan baru dapat dipastikan setelah penetapan PAK APBD Kota Batu 2026. Kepala Bagian Kesra Kota Batu Suyanto mengatakan nominal bantuan untuk masing-masing tempat ibadah belum ditentukan karena masih akan dibahas bersama TAPD. Bantuan yang diajukan meliputi renovasi serta sarana penunjang seperti sound system dan karpet dengan penerima yang mencakup masjid, musola, gereja, vihara, dan tempat ibadah lainnya. Sementara itu, Pemkot Batu telah mengalokasikan Rp582 juta rupiah untuk subsidi listrik rumah ibadah lintas agama pada APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ini lagu, wah, pokoknya Kamaraska pasti nyanyi lah. Dengan lagu ini kawan, kita munculkan salah satu koleksi legenda Indonesia dalam segmen lagu legenda di Kelana Kota Pagi. Situasi lalu lintas, everything is good guys. Lalu lintas masih terpantau kondusif ya, tidak ada lokasi yang sampai harus dihindari insiden dengan skala besar atau bencana alam atau bahkan penutupan jalan yang berdampak ke arus lalu lintas masih nihil almost di 14 kabupaten dan kota. Pantauannya Rasika untuk hari ini 12 Agustus 2026.

0: kita adalah Rasika satu ya, menyatu kita semuanya setiap hari dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari menemani yeah. Anda semuanya.
1: Dang dang dang ding dong. Kau dan aku dua. Itu kau dan aku dua.
0: Dan kalau aku dua satu. Kan ini artinya kan mereka berdiri sendiri-sendiri. Kalau satu kan berarti istilahnya kalau kita tuh saling terikat gitu loh, ya kan?
1: Satu dengan yang lainnya.
0: Makanya kalau orang pasangan kan istilahnya mereka bersatu, bukan berdua.
1: Iya.
0: Pas, ya kan?
1: Pasangan harus pas di dalam angan.
0: Nah, mereka pasangan makanya disebutnya mereka bersatu sebagai pasangan, ya kan? Istilahnya karena sudah menyatu ya.
1: Menyatukan dua hati.
0: Asik deh.
1: Bagaimana kata Pak Warsito pagi hari ini? Pasti cocok ini lagunya.
0: Cocok lah Bu Arsi Arsa. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Menyapa dari Reban Batang ya. Saya sudah masak balado terong sama jangan bening kangkung.
1: Enak itu.
0: Nanti lanjut buruh jam 8 ngantar sekolah. Berhubung sekarang anak sudah TKB, sekolahnya tak tinggal pulang, enggak perlu ditunggu lagi.
1: Okay.
0: Baru nanti jam 10 tak parani lagi. Karena saya enggak bisa naik motor, jadi semuanya itu jalan kaki saya.
1: Tapi dekat toh, Bu? Enggak sampai 10 kilo kan?
0: Enggak kok katanya, tapi enggak apa-apa walaupun saya jalan kaki, semuanya aku lakukan dengan senang hati. Yeah. Saya enggak punya gelar, Bung. Tapi kalau menurut Bung Jamal, Bung Yuda itu pahlawan enggak?
1: Pahlawan keluarga.
0: Pahlawan toh ya.
1: Pahlawan putra-putrinya, pahlawan bagi keluarga, pahlawan untuk kecerdasan anak-anak Indonesia.
0: Betul sekali, setiap orang tua yang bertanggung jawab itu adalah pahlawan ya. Kalau orang tua yang tidak bertanggung jawab berarti bukan. Tapi kalau bertanggung jawab itu pahlawan.
1: Pahlawan. Betul. Orang yang layak mendapatkan pahala.
0: Yes. Semangat terusan Bu Arsi dari Reban Batang pagi
1: bisa
0: hari ini.
1: Bisa naik motor nggak apa-apa, kan bisa naik mobil.
0: Amin. Pak Adi Nugroho, ini Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya.
1: Lancar.
0: Penggaron lancar, pasar Kerempeng buka lancar. Malah cenderung agak sepi menurut Pak Adi Nugroho katanya.
1: Iya. Itulah yang terjadi saat ini. Kita harus gembira dengan suara.
0: Situasi jalannya di Jalan Brigjen Sudiarto, padahal situasinya di bawah jam 8 kan masihan. Hari ini koyone kok libur ya, hari truk nasionalnya. Tapi ternyata nampaknya tetap ada truk lewat, cuma gak sebanyak Rabu biasanya, katanya Pak Adi Nugroho.
1: Mudah-mudahan gak numpuk besok ya, mudah-mudahan ya.
0: Iya, mudah-mudahan, betul. Ini justru malah agak
1: jojo besok rame banget.
0: Betul. Tapi Pak Puji Waluyo, Pasar Mijen, antreannya panjang untuk kedua arahnya ya. Mijen, RM Adi Subono, Pasar Aceh.
1: Baru keluhan rapet. Juga baru ini rame rapat jam sekian baru.
0: Yes, nih Pak Puji Waluyo baru jam 7.30 nih. Bu Heni Novi, Salatiga ke KIC bagaimana? Siapa yang mau menjawab?
1: Ayo, Pak Jamal, kok belum kelihatan Pak Jamal?
0: Siapa yang mau menjawab nih, angkat tangan? Bu Heni Novi nih, lancar ya, kok Bu Heni.
1: Salatiga, lancar, ke arah Semarang lancar. Gak harus muter-muter, Bu.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah De Francisco Tarsilva Tavares mengatakan bertambahnya dapur MBG dan SPPG ikut mendorong munculnya peternak ayam baru di Jawa Tengah karena membuka peluang pasar. Namun saat ini dari data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, populasi ayam di Jawa Tengah sudah mencapai 1 miliar ekor. Sehingga sudah mengalami oversupply, sementara harga ayam dan telur turun saat biaya pakan tetap tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Bulog untuk menambah pasokan jagung SPHP karena jagung menyumbang sekitar 60% bahan pakan untuk ternak terutama ayam.
2: Adanya SPPG itu kan, terus mereka melihat bahwa ini ada peluang sehingga muncul tambahan peternak-peternak baru ini akhirnya menambah jumlah daripada populasi kita semakin banyak.
3: Oh, berarti itu ada pengaruhnya dari
2: ya,
3: SPPG?
2: Karena kalau secara hukum ekonomi kan kalau semakin banyak itu otomatis kan berarti harga akan cenderung turun. Nah, mungkin juga dipengaruhi juga dengan beberapa unsur yang ada dalam pakan itu yang barangkali dari luar masuk sehingga mungkin itu mempengaruhi harga dari pakan. Tapi kita mengikuti apa yang diarahkan, diperintahkan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa harga pakan itu tidak boleh naik. Jadi itu dari produsen pakan itu kan tidak boleh menaikkan harga dalam kondisi yang seperti ini.
0: Selain itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga mendorong kemitraan para petani jagung dan peternak ayam, serta mengawasi kesepakatan harga pembelian untuk kebutuhan dapur MBG, yaitu telur minimal Rp24.000, daging Rp35.000, dan ayam hidup setara Rp20.000 per kilogram. Menanggapi aksi penyampaian aspirasi para asosiasi peternak ayam petelur di Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah.
4: Teladan Kota Rasika.
0: Pak Ofis.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Mau izin curhat mengenai kenal pot brong. Wah, Jan. Berisik, Mas. Anu, nek bahasane wong Magelang ki gak erang rungok ke, jadi memakai tapi tidak ikut mendengarkan, maksudnya mendengarkan kebisingannya itu loh Mas, sangat mengganggu. Saya itu terkadang sampai kalau ada motor-motor yang knalpotnya brong-brong gitu sampai tak sindir kuping saya tak tutup, jadi nganu pernah itu saya tak tutupi, dia nyalip langsung gleyer-gleyer, tak biarin. Wah, Jan, risik kok Mas, mengganggu sekali kok Mas. Ya, kini di benar-benar di razia ke tenan piye ngono lho Mas. Bener dinolkan. Kenal prot bro hanya dipergunakan di sirkuit ngono tok lho Mas. Wah, Jan. Risik tenan. Cik, terima kasih.
0: Oke. Matur suwun. Pak Ofis, Pak Dedi, selamat pagi Kawan Rasika. Perbaikan jalan Dempet arah Godong ya. Lalu lintas buka tutup. Oh, ini yang di Dempet Godongnya ya, bukan di Jatilornya kan?
1: Antara Dempet Godong, jalur yang dari Demak ya.
0: Oh, ternyata jalan raya Dempet Godong tuh jalurnya provinsi tuh ternyata. Selama ini aku mengira kabupaten loh. Soalnya ini penanganan yang di jalan raya Dempet Godongnya dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah.
1: Kan antar kabupaten ini ya.
0: Oh gitu.
1: Mak ke arah Purwodadi atau ke arah Grobogan.
0: Oke, okay, noted. Thank you so much. Ini juga pekerjaannya sampai akhir tahun ya. Pekerjaan jalan di Dempet. Nah ini jalan sing wis ra bentuk. Lah ya sing ra bentuk kayak ini wis akan dilakukan peningkatan mutu di jalan raya Demak Dempetnya. Jadi kalau Anda dari Demak mau ke Purwodadi toh ketemu di jalan raya Demak Dempetnya, Jatilor, Putat.
1: Lagi ada perbaikan atau peningkatan mutu kualitas jalan.
0: Betul sekali. Untuk Anda yang dari Demak lo ya, lewat Dempet. Kalau Anda dari Semarang ya ketemunya Jatilor tok, Jatilor sama Putat. Apal ya? Apal?
1: Apal.
0: Apal. Pak Bowo Artanto.
6: Ngomong-ngomong soal donor darah, saya rutin donor mulai tahun 2008 Mas. Berarti ini sudah 18 tahun ya. Tapi sayangnya betul seperti tadi kawan siapa tadi, administrasinya di PMI itu udah rapi Mas. Dulu saya kan donornya di PMI Kudus. Sekarang di PMI Pati, tapi ya enggak terdata berapa kali. Padahal kalau setahun 2 sampai 3 kali ya 30 kali sudah ada ya. Nanti siang saya juga donor Mas di kantor.
0: Oh, keren.
1: Terima kasih Pak donor.
0: Pak Donor. Pak Bowo. Wah,
1: Pak Donor. Kalau Pak Donor kan di Glory.
7: Mas, ini di depan Masjid Welahan ada rame-rame anak sekolah.
0: Acara meneng Welahan iki.
7: Akan diadakan lomba gerak jalan ya, Mas.
0: Oh, keren.
7: Arah-arahan. Nanti akan sedikit melambat. Tadi ada yang di depan GOR. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Wah, nah acara meneh iki Welahan iki berarti kok ya. Ini akan bendino sampai 17 Agustus, Po?
1: Iya nih, jalan gerak jalan. Kemarin juga ada tuh yang gerak jalan
0: SD. Pawe anak TK sama PAUD. Sekarang tuh ternyata ada kegiatan lagi, ke lomba gerak jalan di Kecamatan Welahan.
1: Satu.
0: Kabupaten Jeporo.
1: Tiga, empat. Terus pirane iki?
0: Itu senam po gerak jalan kuwi.
1: Ya kan di jalan kan diabani tuh. Wah, gak pat to wa ga pat ma nam tekan piro mau.
8: Selamat pagi Mas Yuda,
0: pagi Pak Wibi,
8: pagi Bapak Ibu semuanya. Menginformasikan perjalanan dari Sendang Mulyo Meteseh jam 7 tadi berangkat, seputaran Meteseh ramai lancar, simpang berjejer 3, Sigar Bencah, Tembalang, Tirto Husodo Timur, masuk gerbang tol Banyumanik ramai lancar dua arah, lanjut masuk tol ramai lancar dua arah, cuaca cerah. Ini sudah sampai rest area Salatiga, Mas. Matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Oh, matur suwun Pak Wiwi, Pak Afif.
9: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jama, selamat pagi kawan Rasika. Oh iya, ini ternyata Mas Boy Jamal live TikTok sendiri nih Mas Yuda.
0: Yuk, betul sekali.
9: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Agus Purwanto, nah ini Pak Agus Purwanto memantau kan kemarin di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah ada kegiatan toh. Nah ini Pak Agus Purwanto bilang, ini di Sigar Bencah diberi opo ya namanya ya, kayak pengaman besi di pinggirnya gitu. Tapi kalau menurut saya kok kurang ke dalam ya, karena di pinggir itu kan biasanya untuk evakuasi nih ada kendaraan mogok toh. Mana toh Pak, kayak apa toh Pak?
1: Ya pembatas gitu. Yang mana Pak?
0: Oh guardrail. Oh diberi guardrail. Oh ya malah cakep toh kalau gitu. Jadi kalau ada kendaraan trouble nggak langsung belasak ke.
1: Ya nabrak guardrail dulu. Berlindungnya guardrail.
0: Betul sekali. Matursuwun ini untuk keamanan ya Pak Agus Purwanto ya. Jadi koyone ini malah kalau menurut kita di Kelana Kota malah tepat dipasangi guardrail di kawasan Imam Suparto Sigar Bencah.
1: Untuk perlindungan dari mobil yang keluar dari jalur.
0: Betul sekali. Apalagi kalau mogok kan medeni ini ndelujur kan.
1: 12.
0: Nah itu. Berarti koyone menurutku tepat sih pemasangan guardrail di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah Kota Semarang ya Pak Agus Purwanto. Kalau ada keluhan yang agak kurang dalam dan segala macam ya mungkin karena faktor ini kan, faktor apa? Faktor geografis di sana.
1: Dan kondisi lokasi jalan yang kayak begitu.
0: Betul. Pak Nathanael Dwi Nugroho.
10: Iya Mas, ini dari Tirto Pekalongan. Tirto soalnya Pekalongan. Sekarang saya ditugaskan di Pekalongan. Oh. Jadi saya menginfo-info di daerah Pekalongan Pemalang.
0: Wah iya Bu An, matur suwun.
1: Setiap hari kita tunggu informasi.
0: Iya, kita tunggu infonya Pekalongan loh.
10: Ternyata tadi padatnya gara-gara mobil ini masih.
1: Oh, terbesar yang
10: macet ya. Tahu ini pendalannya apa.
0: Mogok ya. Oke, berarti di kawasan Pantura Tirto tadi bukan semata-mata karena pekerjaan jalan.
1: Volume aja juga ada yang mogok ternyata.
0: Truk mogok di Pantura Tirto Pekalongan. Pantes kok pagi tadi laporannya agak padet di sana. Thank you Pak Nathanael Dwi Nugroho, 88,9. Terdengar jelas ya di rute perjalanannya Anda pagi hari ini dan setiap harinya. Pak Ipung.
11: Selamat pagi Mas Yuda pun dan juga Bung Jamal.
0: Pagi
11: ini
1: pagi, Pak.
11: Dari Kampung Idaman Sidokumbul kami menuju ke Demak Kota. Kebetulan ada kegiatan ataupun keperluan di Demak City. Untuk hari ini saya melintasi jalur legendaris, jalur Sarirejo, Temuroso, kemudian di Boyo, dan selanjutnya di Halte ataupun Wiyaran Karang Tengah. Untuk pagi ini di jalur legendaris yang setiap saat beberapa waktu yang lalu selalu disebut oleh Mas Yuda dan juga Bung Jamal, saat
0: mana
11: ini terpantau rame lancar, hampir 99% adalah kendaraan roda 2, ada 1-2 sepeda. Untuk kendaraan roda 4 ataupun truk ya hanya 1-2 melintas sehingga masih sangat nyaman dilalui. Tidak ada banyak catatan, hanya mungkin 1 atau 2 titik ini ada jalan berlubang, tapi at least masih bisa dilewati. Untuk cuaca tetap cerah saat ini, secerah hatinya Bung Jamal dan juga Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Mas Yuda, Bung Jamal, ini nyampe Wiyaran Karang Tengah ya, masih cuaca masih cerah, jalan masih ramai lancar. Terima kasih untuk tembangnya Mas Yuda.
0: Tembang.
11: Untuk tembang legendaris. Ternyata Mas Yuda juga bisa menampung tembang, semua ya. Genre lagu
1: tembang.
11: Ya.
1: Tembang.
11: Ya, ya. Mantap Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Okay.
11: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Ibung. Pak Warsito.
12: Nah. Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
12: Dan kawan Rasika semuanya. Nggih. Lagu nih gitu Mas, wes pokoknya
1: cocok
12: kanggo ni aku Mas,
1: aduh, ya Allah.
12: Dan aku satu hobi misak nih.
1: Iya,
12: Mas, saya laporkan seperti biasa untuk area Tirto Agung mulai di Dom. Ini tadi saya melintas pukul 7 lewat 28 menit kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Ngoten. Matur nuwun, ini saya sudah UTW pulang ke Ungaran diiringi lagu yang syahdu. Iya Mas, mampir studio atau saya langsung atau nanti jam 9 kita keluar. Matur nuwun. Salam rahayu.
1: Saya
12: selalu.
0: Matur suwun, matur suwun Pak Warsito. Kemudian dari Pak Lutfi.
13: Selamat pagi Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon info, ini mau perjalanan dari UNES ke Mayong.
0: Ya tuh, tadi ada Pak Wahyu, ada Pak Andika, tuh barusan ada Pak Ipung yang sudah sampai Demak. Lancar toh infonya, terdengar di ruang dengar?
1: Lancar ya.
0: Nah, langsung terjawab ya berarti Pak Lutfi. Pak Isnan.
14: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha dan Jamal dan seluruh kawan Rasika. Menginfokan jalur perjalanan dari Mijin BSB menuju ke Semarang, tepatnya di kota Semarang, lancar ya, cuma ramai dan mataharinya cerah. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
14: Mas, mau tanya Mas, kalau diberitakan beberapa hari ini kan di kawasan Gunung Kidul ataupun Pantai Selatan anginnya kencang ya. Gimana kalau yang di kawasan pantainya Pantura? Demikian, terima kasih.
0: Wah, nanti tak tanyakan BMKG deh kalau gitu ya. Untuk menjawabnya, kecepatan angin di Pantura.
1: Karena itu haknya BMKG Sindra Ahmad Yani ya.
0: Iya, ya pokoknya nanti yang kita kan ada segmen khusus sama BMKG lah gitu intinya kan. Nah, biar BMKG aja Pantura nanti yang menjawab. Betul. Untuk pertanyaannya kita simpan dulu. Kita ke Kabar Jawa Tengah untuk jam 8 pagi.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sungai Babon di Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kembali diduga tercemar limbah. Kondisi air terlihat keruh berwarna hitam dan hijau pekat, serta mengeluarkan bau amis. Warga juga mengaku air sungai tersebut dapat menyebabkan gatal. Kasih Pembangunan Kelurahan Plamongan Sari, Kristiani, mengatakan hal ini merupakan laporan pencemaran kedua dari warga setelah sebelumnya terjadi pada bulan Juli lalu. Pihak kelurahan telah melaporkan temuan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan sampel air telah diambil untuk pemeriksaan. Karena pencemaran diduga melibatkan wilayah Semarang dan Demak, DLH Jawa Tengah juga telah diminta turun tangan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Demak. Sungai Bangau di Desa Bulumanis Lor, Kabupaten Pati, sepanjang 5 km hingga ke pantai menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi ini diduga akibat pencemaran limbah pabrik tapioka di wilayah Margoyoso. Ketua Aliansi Warga Anti Limbah Supriyadi mengatakan pencemaran ini menjadi yang terparah dalam 7 tahun terakhir. Limbah kulit ketela disebut menumpuk di sepanjang sungai hingga bibir pantai. Dampaknya nelayan kesulitan melaut, sementara tambak warga juga terdampak karena air tercemar. Bahkan ikan di sekitar perairan disebut banyak yang mati. Sementara itu DLH Kabupaten Pati menyatakan akan mengecek pabrik tapioka di Margoyoso, termasuk memeriksa kesesuaian baku mutu limbahnya. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan BBWS terkait usulan normalisasi sungai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan, 12 Agustus 2026. Kita sudah masuk di jam 8 pagi dan everything was good, lancar.
1: Lancar semuanya.
0: Nih Pak Himawan Kendal kok sudah sarapan di nasi pindang Kudus samping rumah sakit Bayangkara.
1: Just tenan iki wis tekan Kudus iki.
0: Ya wis lancar terbukti ya. Dari K Kendal sampai K Kudus lho iki Pak Iwan.
1: Ora kesasar ya Pak ya.
0: Betul sekali. Wah, lagi makan-makan nih, coba tebak siapa yang bayar?
1: Pak Iwan
0: lah.
1: Yang bayar lain tapi semuanya dari Pak Iwan.
0: Asik deh. Ini Pak Imawan berarti tadi ya ngikut sama kawan-kawan ya. Yang menanyakan jalur Semarang, Demak, Kudus menuju arah Jeporo tadi lancar. Ke Kudus juga sama, lancar juga. Nihil hambatan berarti. Pak Didit selamat pagi. Sejujurnya dulu saya waktu SMA juga sekolahnya pakai knalpot brong. Sekarang sudah punya anak istri, jadi anti knalpot brong.
1: Ya semua ada masanya. Ketika anak-anak mungkin sekali dua kali mencoba, tapi setelah itu harus tahu itu mengganggu, harus punya pengalaman dan segera dihentikan.
0: Yes. Pak Fahrul menyapa dari Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang yang sudah dihiasi.
1: Pasar jeruk ini istimewa. Kemarin saya ke pasar juga lihat iki
0: jeruk
1: pasar.
0: Meriah banget
1: pameran pembangunan iki aku ini.
2: Anak pasar Bandarjo Mas.
1: Nih. Dipasang merah putih. Nah. Batu mau pati nggih, pati kos pati cacing batu.
0: Wah, kita tuh kalau cinta terhadap negara ini tuh enggak usah diragukan lagi. Iya enggak sih?
1: Rakyat itu semua untuk negara.
0: Negara. Nah, kayak festival jare.
1: Rasanya kayak pameran pembangunan.
2: Banget.
0: Apa nak? Apa bentar ayah lagi laporan bentar nak.
1: Bapak kerja sih ya nak.
0: Bentar nak. Nah ini ya. Dengan atribut-atribut seperti ini tuh bukti bahwa rakyat kita tuh tidak ada yang
1: upacara juga ada di dalam pasar.
0: Emak. Upacara di dalam pasar.
1: 17
0: ya. Oh iya betul.
1: Nanti ada pengenaan bendera walaupun enggak sesempurna di luar tapi tetap ada.
0: Lah ya. Di tengah banyak orang yang menganggap ketika orang itu sekarang sudah pada berpikir negatif, kemudian dikorelasikan ke cinta tanah air.
1: Ini lo lihat pasarnya Wedias. Ini enggak hanya pasar Bandarjo, pasar lain juga gitu. Semuanya Anda perlu tahu salah satunya ini yang ramai banget, Pasar Bandarjo Ungaran. Selamat pagi Pak Lurah Pasar Bandarjo.
0: Pagi Pak Lurah.
1: Beserta jajaran pengurus ke pasaran kalau ke pasar.
0: Biasanya sholat juga kok di situ
1: ya,
0: sama Pak Babin. Pasar,
1: iya, itu Pak Rifai itu
0: Pak
1: juga
0: Rifai.
1: Kawan saya.
0: Iya betul.
1: Itu sekarang lagi buat konten piye iki aku nggae konten opo sing iso viral ki Pak Jamal. Ya konten-konten yang lucu dan mendidik toh Pak. Oh iya, kemarin konten fotokopi. Jadi kopinya difoto. Lucu kopinya di foto-foto Pak Babin.
0: Matur suwun Pak Fahrul dari Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang.
1: Ya, pasar yang lain bisa kasih.
0: Iya pasar yang lain atau lokasi mana nih yang sudah gebyar kemerdekaan dari Pak Rusli?
3: Mas sudah berjabat.
1: Selamat pagi Pak.
3: Izin melaporkan kondisi lalin alternatif Purwodadi via Ceketro. Terpantau arus sedikit lenggang. Sana dari arah Purwodadi menuju ke Semarang. Matur suwun.
0: Oke. Pak, lah mana Pak yang katanya lagi musim apa? Musim angkut. Angkut panen.
1: Apa jenengnya?
0: Apa kemarin musim, ceritanya Pak Rusli itu?
1: Musim panen sehingga saat ini banyak yang ngedos di pinggir jalan.
0: Nah. Kondisi gabah. Sedang panen raya, truk muat padi lalu lalang katanya. Yo,
1: gabah ya ke sana ke sini.
0: Oke.
1: Mana nih Pak?
0: Ya tapi kalau untuk jalur alternatif ya masuk kualifikasi lah ya. Tak kira tuh literally cuma satu jalur tak gitu
1: ya. Ini jalur ya dua cukup lah ini.
0: Untuk mobil papasan ya masih oke kan. Oke, terima kasih infonya. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 8 lagi ada Pak Jo Ahmad.
4: Pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
4: Izin Bung Jamal, itu di tanjakan atau turunan setelah Kecamatan Gunung Pati, arah ke Gunung Pati dari Ungaran itu ada tumpahan solar, mohon dibantu.
1: Di mana itu?
4: Mohon maaf Mister tidak Wulianto. Sempat foto, tadi ada sepeda motor yang jatuh pas di depan kecamatan kendaraan ya. Saya.
0: Oke, okay, sip. Di copy informasinya Pak Jo Ahmad.
1: Semar Gunung ya?
0: Ya, di Jalan Mister Wulianto, Gunung Pati, Kota Semarang. Yang butuh bantuan untuk pembersihan tumpahan solar.

Dakota. Wah, ini ada keterangan mencengangkan ini dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin. Mengatakan kalau dari data Kementerian Kesehatan, total ada 4 juta warga negara Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Sedangkan 300 ribunya itu kecanduan. Data tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana mengatakan mayoritas dari mereka saat ini ditempatkan di dalam penjara. Mulanya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan gangguan jiwa yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang meninggal dunia sebelum rata-rata usia 76 tahun. Adanya penyakit jiwa atau penyakit mental yang kemudian, Menteri Kesehatan menyoroti jumlah pecandu narkoba yang sebagian besar dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas. Sementara itu, total penyalahguna narkoba dari data Kementerian Kesehatan di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta orang. Sementara untuk data yang sudah dipegang, sementara ini baru terdeteksi 300 ribu pecandu. Untuk penyalahgunanya, bahkan Menteri Kesehatan juga sempat mengutip dari data Kepala Badan Narkotika Nasional ada 4 juta orang. Nah, saat ini Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Kesehatan tentunya akan melakukan pemetaan lebih lanjut, di mana 3,6 jutanya, 300 ribu sudah ditangani, baik itu direhabilitasi ataupun di lapas. Nah, sementara saat ini Menteri Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional akan terus bekerja sama melakukan istilahnya ya penyisiran gitu. Di mana sisa 3,7 juta pecandu narkoba di Indonesia ini? Selain bersama Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan nantinya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan perawatan medis, kemudian juga penambahan fasilitas untuk rehabilitasi. Selama ini, pusat rehabilitasi hanya ada di provinsi, kemudian juga di kabupaten yang ditangani oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, kemudian ke depan, Kementerian Sosial diharapkan akan bisa menambah fasilitas tempat rehabilitasi agar para pecandu narkoba ini bisa lepas dari jeratan kecanduannya.

0: Masih ada 3,7 juta orang istilahnya pecandu narkoba yang berkeliaran di sekitar kita kan berarti.
1: Di mana itu?
0: Di mana? Nah itu saat ini sedang terus dipetakan oleh Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Wow. Pak Tejo Goblin, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini kalau apa namanya drone-nya dikasih apa? Kenal pot brong.
0: Kau juara. Oh, ya, gak bisa. Wong tak drone. Tembak, tak tombak sekolah ngisor.
1: Iya gak bisa, wong drone itu listrik gak ada kenal potnya. Aneh-aneh.
2: Selamat pagi Bung Yuda dan juga Bung Jamal serta pendengar Radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada.
1: Selamat pagi istimewa.
2: Pagi ya, paginya cerah banget hari ini Mas Yud. Untuk Salatikanya untuk hari Rabu 12 Agustus jam 08.00 waktu Indonesia Barat.
1: Oke.
2: Seperti biasa Mas Yud, untuk arus lalin di seputaran Terminal Tingkir Kota Salatika ya begitu-begitu aja ya.
1: Masih landai.
2: Enggak pernah ada kemacetan ataupun kepadatan. Ini Salatika betul-betul kota yang
1: ayem.
2: Apa yang namanya super slow living kalau nggak salah gitu ya. Tapi buat yang mau pindah ke Salatika, tolong jangan pindah nanti jadi nggak slow living lagi. Nanti
1: rame,
2: jadi rame, ya. Jadi padat, jadi macet. Nggak mau saya, nggak suka saya.
1: Kalian,
2: tumben kata-katanya berubah. Pagi ini Gunung Merapi Merbabu lumayan terlihat walaupun ada kabut-kabut tipis ya. Begitu juga untuk Gunung Telomoyo dan juga Gunung Ungaran. Ini agak tertutup. Begitu Mas Yud. Oh ya Mas Yud.
3: Sampaian terus kemudian tiba-tiba
2: diwei. Ini keren ngasih banget serius.
0: Oke, matur suwun Pak Teh Jogoblin, matur suwun sekali ya apresiasinya ya, ya. Udah jangan ditanyakan Pak Tejo ya.
2: Lagi di studio selamat okay. Pagi.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Tejo Goblin. Ini Pak Tejo Goblin kemarin habis ketemu tetanggamu po?
1: Oh, ini sama Mas Wiki, salah satu kontributor Ungaran dan juga dia air modeling.
0: Oh gitu.
1: Dia driver enggak hanya drone tapi juga pesawat ulang-alik kecil gitu.
0: Oh alah, ini katanya kecil. Bung Jamal, semalam tuh saya ketemu Pak Vicky bahkan diculek. Diajak ke Solo baru pulang jam 12 malam.
1: Kalau sudah ngobrolin masalah aeromodeling, wah ini Mas Vicky.
0: Oh
1: ini
0: ya, segeng lah berarti tuh sama Pak Tejo.
1: Pak Tejo ini dari Susuan, Ungaran.
0: Iya, betul sekali. Wah mantap sekali. Mantap sekali Pak Tejo Goblin ya. Infonya, nah ini sekarang ada yang rutenya ke Salatiga nih.
1: Ini Pak Guru besar kita, the
0: Profesor
1: big teacher.
0: Profesor Indra Yusianto, asik deh. Sekarang ke Salatiga terus, guys.
1: Halo, Mr. the big teacher.
0: Pak Rindra Yusianto, Pak Vinko Satrio tuh berarti masih di Polibes. tapi Pak Vinko Satrio juga masih mengajar di Udinus juga, ding ya?
1: Masih lah.
0: Kan waktu itu waktu Politeknik Bakti Semesta sering ke Rasika kan ada Pak Vinko Satrio juga kan yang kesini. Asik, Pak Rindra Yusianto sekarang ke Salatiga.
1: Bisa mendengarkan lebih lama di jalan.
0: Iya makanya, seneng aku naik ke Rasika perjalanannya tambah adoh. Okay?
1: Daripada sekolah Semarang Timur sampai kota.
0: Sampai Udinus aja kan.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak.
4: Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang. Dari Kampus Udinus ini menuju Salatiga. Tadi ke Permata Bangsa dulu antar anak dan masuk Tol Banyumanik ramai lancar ya. Tadi di Gombel juga dilaporkan tadi betul lancar dan memang ada petugas yang menata barrier ya, water barrier itu. Dari polisi itu hampir setiap pagi ada yang nata itu. Ini sudah sampai Mbak Badan. Itu kelihatan itu ya, ada bukit. Dulu saya sempat di Babatan Mas Yuda, Bung Jamal, 3 tahun ya, di Salomerto. Pada saat saya di Babatan dulu, gunung itu masih utuh itu, bukit itu masih utuh.
1: Iya
4: ini. Ya. Itu di, dulu malah diledakan itu, model ngambilnya itu diledakan pakai dinamit. Kalau sekarang kayaknya dikeruk itu. Sudah, kemungkinan mungkin bisa habis itu begitu itu yang di daerah Babatan.
1: Layangan kesana.
4: Oke, mudah-mudahan nanti sampai Salatiga lancar. Cuaca cerah ini dari kedua arah juga ramai lancar. Oke. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rindra Yusianto. Aku yakin sudah sampai Salatiga pasti.
4: Halo Mas Yuda, Pak Frans ini kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ya, bukan kepala Dinas Peternakan. Sekarang peternakan digabung itu sepertinya.
0: Iya.
4: Ya. Ini barusan kemarin saja saya satu panggung dengan beliau, dengan Pak Gub di Revola Jateng Optimis di Desa Susukan Wanayasa Banjarnegara. Ya, integrated smart farming ini, kolaborasi antara beberapa stakeholder termasuk Udinus, Distanak ya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dan beberapa stakeholder yang lain. Pak Frans ini keren, Mas Yuda, Bung Jamal,
1: ya,
4: ya mobilitasnya tinggi,
0: namanya
4: konsepnya bagus, banyak dipuji sama Pak Gubernur dan masyarakat Jawa Tengah khususnya para petani.
1: Distanak ya.
4: Yes. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih. Terus Pak Rindra Yusianto. Pak
1: Rindra Yusianto, profesor itu nggak ada salahnya ngomong.
0: Iya betul sekali.
1: Seandainya profesor itu salah ngomong itu bukan salah.
0: Tapi
1: hal baru.
0: Hal yang baru. Lancar ya situasi jalannya. Lancar. Berarti kan mantap sekali, lewat tol juga kok Pak Rindra perjalanannya tadi. Pak Zuhri Al-Bukhari.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi. Kawan Rasita. Melaporkan dari Ungaran sampai Serondol lancar. Masuk tol Serondol, keluar Muktiharjo juga lancar semuanya. Kemudian ini sudah ke arah kota ya. Terpantau sisi selatan ya rada anu ya Mas. Di antara mendung apa piye ya.
1: Napa?
5: Cuman kok enggak hujan-hujan dari kemarin.
1: Pedut
5: itu ya Mas Yuda, Mas Jamal. Normalisasi Banjir Kanal Timur terus dilakukan, sudah mulai bagus ya. Trotoar di sungai itu sudah kelihatan. Kalau Banjir Kanal Barat kok durung-durung dapat apa ke. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Terpantau di atas juga ada pesawat. Tak pikir mandek ke Mas. Sebelum laku coba dilihat dari luar. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Senang ira karuan
5: dari Ungaran sampai ke Semarang.
1: Oke.
5: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuhri, Al-Bukhari, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Yud, Mas Jamal.
1: Pagi.
0: Ini di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, itu kan lomba gerak jalan hari ini. Ya, waktu dulu saya ikut lomba gerak jalan itu sampai kantor Kecamatan Welahan.
1: Dari mana? Semarang?
0: Ya, enggak tahu ya. Dari gor apa mau Pak Wahyu ngomongnya? Kok ada gor di Welahan?
1: Stadion apa gor tadi?
6: Biasanya kalau lomba gerak jalan tuh variasinya kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri.

0: sekolahan atau yel-yel masing-masing yang pas dibuat waktu pelatihan tadi.
1: Tapi ya sekarang.
0: Sekian, terima kasih Mas Yuda dan Om Jamal.
1: Oke,
0: sehat-sehat untuk kita semuanya.
1: Yel-yel ya. Maju, kanan-kanan, kiri-kiri. Oh, tengah.
2: Yel-yel.
1: Lah, iya, yel-yel gitu.
2: Kan itu arahan.
1: Sambil di jalan maju-maju kan, terus yang anu nyauti. Wetengleh.
2: Gosek. Oh, gitu. Ya kita ada baca. Lo bergerak Ibu. Eh, Ibu, Bung.
1: Maju satu, dua, dua, kiri, kanan, kiri.
2: Yo.
1: Kiri, hey, kiri, kiri, ya, kiri. Lu kok kiri terus aja jengklek.
2: Maju. Satu, dua, tiga, empat. Kanan, atas, bawah,
1: atas, depan. Atas barengnya lambiannya tangannya munggah. Aduh, ini harus.
2: Iya, iya kan berarti boleh saut-sautan kan?
1: Boleh, biasanya gitu.
2: Nah, berarti contoh kalau aku
1: Indonesia,
2: di depan.
1: Indonesia, prok. Indonesia merdeka.
2: Gerak, jalan.
1: Maju terus.
2: Welahan.
1: Kota sukses.
2: Jepara.
1: Indonesia.
2: Merdeka Indonesia.
1: Jepara merdeka.
2: Satu, dua, tiga, atas, bawah.
1: Ade, diguyu wong oke. Aduh. Malah lebih rame timbang sing neng dalan iki.
2: Lah katanya tadi gitu saut-sautan nek lebak gerak jalan.
1: Kadang nek jel-jeli karo mandek engko dadine mburine nabrak to ya. Lho ngarep kok mandek. Sik yel-yel sik 5 menit. Waduh. Tapi seneng ya kalau gerak jalan itu kamu enggak? Tahu enggak kadang-kadang kepedok saudara yang di jalan. Halo toh
2: yang malu.
1: Rasane ndingklok untuk kiai. Aku sok diaru-aru ngono. Lho Jamal lho. Degek mal degek. Aku isin diaru-aru. Jebul sing ngono lekku.
2: Pas kita gerak jalan terus ada orang yang lewat ki lho. Hei Yanto, melu gerak jalan Yanto gitu.
1: Di rasa gaya.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh.

0: Oh iya iya iya.
1: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
2: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
3: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Wah, informasinya terpantau mantap ya, Bung.
1: Iya, pagi hari ini ada sedikit kesendatan di daerah Tirto.
0: Oh iya, ding Tirto, ding tadi.
1: Tapi lainnya masih belum ada informasi ketersendatan, hanya Tirto saja, lainnya masih landai.
0: Betul, Tirtonya karena ditambah ada truk mogok
1: tadi. Dan kayaknya saat ini sudah teratasi, karena kelihatan truknya sudah slow di samping kanan kirinya.
0: Iya sih, tadi kita dapat info jam 7.50. Oh, ini ada Pak Manu nih.
1: Halo Pak Manu.
0: Pak Manu memantau katanya di Pantura Wiradesa depan studio Rasika Pekalongan.
1: Sudah sampai depan Rasika Pekalongan, oke.
0: Wih, lah panjang ini berarti?
1: Dari Tirto ke...
0: Dari Tirto sampai Wiradesa berarti kan?
1: Iya, ini sudah 2-3 kilo ya, Pak.
0: Wih, sumpil tumben loh ini Pekalongan.
1: Ya, karena ada truk tadi.
0: Yang lah iya, ini katanya Pak Manu berarti kalau sudah 2 kilometer berarti?
1: Iya, ini jaraknya 2-3 kilo bahkan itu jaraknya.
0: Arah barat tuh berarti arah mana?
1: Arah barat
0: tuh Jakarta ya?
1: Iya, arah ke Pemalang.
0: Arah ke Pemalang. Wah, ini kawan Rasika, informasi di Pantura Tirto Pekalongan. Ketersendatannya dua arah cukup panjang ya. Yang pertama ada kontraflow karena perbaikan jalan, ditambah ada truk mogok, kawan Rasika. Pak Nathanael Dwi tadi yang ngasih informasi jam 7.50, kawan Rasika. Kita lihat sih kayaknya sudah ngacir ya, tapi ternyata kok antriannya ya, masih panjang.
1: Yang dari arah barat. Truknya gue
0: yang menuju.
1: Jadi ya, dibaca dari arah barat.
0: Yuk, Pak Manu bilangnya yang menuju arah barat toh. Nek Pak Nathanael sih tadi yang arah Pekalongan memang. Nih lho Pak Manu, nih lho ketersendatan yang
1: dari arah
0: arah barat, bukan ke arah barat.
1: Bukan, dari arah barat dah sampai ke Rasika.
0: Dari arah barat tuh berarti dari Pemalang.
1: Dari arah Pemalang.
0: Oh, I see. Ada truk mogok ya kawan Rasika sekali lagi. Truk mogok di lokasi kontraflow perbaikan jalan. Guys, duar nyala. Padahal kalau perbaikan jalan tok sih nggak sampai kayak gini ya infonya selama ini kita dapatkan.
1: Dan di arah sana tuh biasanya paling 200 meter. Ini cukup panjang pagi hari ini, truknya gede-gede.
0: Oke. Matur suwun ya Pak Manu untuk update-nya di Pantura Pekalongan, Ngawar Rasika. Pantura Pekalongan nih yang sedang ada sorotan di Pantura Wiradesa sampai Tirto karena ada truk mogok di kontraflow perbaikan jalan di Pantura Tirto. Tirto sampai Wiradesa itu 2 km.
1: Iya, kurang lebih 2-3 kilo. Cukup panjang, cukup jauh.
0: Oh, I see. Wah, ini kayaknya informasi pertama nih, Pantura Pekalongan terjadi antrian yang cukup signifikan. Kalau tol Setono keluar Bojong, oke enggak menurutmu?
1: Setono keluar Bojong bisa. Itu
0: udah kelewati itu maksudnya?
1: Kelewati kan sampai sana selepas kota. Selepas kota Pekalongan. Udah ngelewati. Kalau
0: dari arah barat juga?
1: Masuk Bojong, keluar Setono bisa.
0: Oke, kalau gitu.
1: Setono, masuk keluar Bojong. Pas di dekatnya Rasika mah keluarnya tuh.
0: Keluarnya di dekat Rasika?
1: Tapi mungkin...
0: Ini di sebelah Rasika Pekalongan ini sudah mandek kok.
1: Iya. Tapi kan ada jalan dalam yang bisa keluar-luar.
0: Keluar-luar ke?
1: Ini kan jalurnya kan di seberang sini. Jadi nggak nyebrang sampai ke kemacetan.
0: Oh, kalau dari Pemalang.
1: Kalau dari arah timur keluar di Bojong.
0: Nanti itu udah keluar
1: ke jalan rayanya ini, seberang jalannya yang macet ini ke arah baratnya. Tapi kalau mau ke arah timur, ya Anda mending masuk ke
0: mana?
1: Masuk ke Bojong, keluar mana? Setono itu sudah lewati ya. Dan lewati. Tapi mau ke Bojongnya itu untuk menggoknya mungkin agak sulit.
0: Ah iya deh, karena menggoknya melebu tol Bojong itu deket Rasika Pekalongan banget toh.
1: Iya, deket Rasika, beberapa ratus meter.
0: I see.
1: Menggok kan di pasar Wiradesa itu.
0: Soalnya
1: pasar.
0: Tadi kalau katanya Pak Nathanael Dwi Nugroho kok kudu mubeng-mubeng lewat desa, lewat kampung gitu loh katanya.
1: Kalau yang tahu, kalau nggak tahu kan ribet ya malah ya.
0: Nah itu kawan Pantura Pekalongan, infonya di Tirto terjadi kepadatan dua arah yang cukup signifikan ini karena ada truk mogok kawan di area peningkatan mutu jalan di Pantura Tirto Pekalongan pagi hari ini. Silahkan akses tol ya, sementara tadi jalur yang bisa kita rekomendasikan yang melintas di Setono keluar Bojong atau sebaliknya untuk menghindari kepadatan yang ada. Jika berkenan untuk menghindari ya, kalau tidak mau antre monggo, kepadatannya soalnya sudah antar kecamatan nih.
1: Kalau mau di belakang antri ya enggak apa-apa.
0: Mungkin tapi udah siap antre di siap, antar ya. Kecamatan itu kan dari ya. Tirto sampai ke Miradesa.
1: Miradesa.
0: Miradesa itu kecamatan Pekalong di Kabupaten Pekalongan toh?
1: Kabupaten Pekalongan di Rotiso.
0: Pak Fana nih.
2: Untuk agenda hari ini di Welahan ini ada kerajalan ya, Mas Yuda.
0: Iya betul. Kiri, maju. Kiri, maju.
1: Kiri terus. Kanan kapan?
0: Lah iyalah tadi ini videonya Pak Fana nih, Pak Fana nih tepat di depan kantornya lewat.
1: Kiri.
0: Tuh kamu denger kan dari tadi kiri mulu. Mm.
2: Agenda hari ini di Welahan ini ada kerajalan ya, Mas Yuda.
1: Seragamnya api-api.
0: Wah, Welahan tuh bener-bener dirayakan banget ya, Welahan ya. Wingi karnaval PAUTK saiki lomba gerak
1: SD
0: jalan.
1: SD ini, SD ya.
0: Iya. So, dirayakan banget loh agenda ini di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jeporo. By the way, tetap beriringan dengan jalan raya kok, kawarasikan dengan arus lalu lintas. Betul.
1: Pelan-pelan ya.
0: Tidak sampai menutup atau menghalangi jalan di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jeporo. Yang pagi ini kembali ada agenda gerak
1: jalan.
0: Berarti kategori apa? Poin-poin menangnya tuh apa kalau gerak jalan
1: kerapian.
0: Kayak gitu?
1: Kerapian.
0: Satu, kerapian.
1: Yang kedua juga seragamnya.
0: Seragam, terus?
1: Kekompakan,
0: lalu?
1: Lalu modifikasi yel-yel, Pak.
0: Modifikasi yel-yel itu tadi?
1: Mungkin
0: oh,
1: ada.
0: Oh gitu. Iya nih rombongan yang depan sama belakang, Beto?
1: Ada juga yang ketepatan waktu.
0: Ketepatan waktu?
1: Misalnya satu jam pas, ini bagus. Ini yang telat banget, dikurangin nilainya. Atau kecepatan dikurangin nilainya.
0: Oh,
1: tapi ini nggak tahu pakai ketepatan waktu atau pakai itu tadi toh.
0: Mungkin. Baik, matur suwun Pak Fanani ya, informasinya dari Welahan, Kabupaten Jeporo. Pak Dedi.
1: Pak Dedi ya lu.
3: Izin bertanya menuju perjalanan ke Wonogiri, apakah aman lancar? Titiknya dari Genduk ya Mas, dari Genduk sampai Wonogiri mohon pantauannya.
0: Oke, pantauannya lancar aja.
1: Sampai dengan
0: Solo Tigo yang bisa kita pantau lancar lewat jalur tol atau arteri. Pak Adi Nugroho, saya videokan situasi di Muladi Dom. Sepi kalau nggak ada agenda. Sebentar, lagi Pak Adi Nugroho numpak apa toh?
1: Ajal.
0: Naik ojek?
1: Gak lah.
0: Lah nopo?
1: Acara apa nih Pak? Ngisi ini
0: apa
1: namanya
0: lagi di bakmi koyone ini Pak Adi Nugroho lagi berhenti depan bakmi deh. Bakmi Afuwi deh.
1: Ngisi tadi tau perkenalan mahasiswa-mahasiswi kali.
0: Oke. Baik, matur suwun infonya Pak Adi Nugroho, mulai di dom jika enggak ada acara yo sepi.
1: Sepi banget.
0: Sepi banget. Cari
1: rumah kosong.
0: Ya, wis ora apa-apa, resik lah ya wong wingi rong minggu.
1: Iya. Ben
0: ora mandek agendane kok. Iya. Lah kamu mau bikin acara apa di sana? Aku ada kontaknya nih, ubikarnya Udip, kalau mau tanya red card-nya.
1: Anunya ya, berapa sewanya?
0: Berapa
1: ya?
0: Sewanya? Harian bisa, jam-jaman bisa.
1: Mesti larang.
0: Ya bener telu. Pak Nur, LSS selamat pagi. Nah ini Pak Adi Nugroho memantau dari Muladi Dom Universitas Diponegoro kan?
1: Iya.
0: Pak Nur memantau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Karena hari ini hari kedua pelaksanaan PKKMB. Iya, kemarin viral itu PKKMB-nya UNES. Mangkat jam telu, Bali jam 10.
1: Telu esok, mangkat jam 10.
0: Yes, 3 pagi, literally 3 pagi.
1: Banget.
0: Ah, gemes. Ini hari ini udah berangkat jam 3 pagi hari ini. Aku tuh baru tahu kalau ospeknya UNES tuh merangkatnya sampai harus jam 3 pagi gitu. Tak kira ya biasa kayak jam 6 apa jam 7 gitu.
1: Kayak bar sahur mangkat ya.
0: Iya, di TikTok aja juga rame kok kemarin. Wisuda. Apa? PKKMB-nya Universitas Negeri Semarang udah mangkat jam 3 subuh. Jam 3 subuh karena jam 4 harus di kampus. Nah, terus ini jam 8 arah-arahan kayak gini. Ini di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Infonya dari Pak Nur LSS, kegiatan PKKMB Universitas Negeri Semarang, hari kedua.
1: Kalau bisa agak siang, kenapa harus gasik banget ya?
0: Masa akei doain kok segera tau ki? UNES? Berangkat jam 3 pagi loh, say. Rame kok kemarin di TikTok aku juga lihat. Rame banget pembahasannya. pada berangkat jam 3 pagi karena sampai di kampus jam 4 pagi, kemudian agenda sampai hari
1: malah kesel banget awake dhewe loro nek sedok kuliah. Mbok wis disehatke, Pak. Sehat iso iso kuliah, dadine pinter. Dadine pinter awake seger. Iki kok blasi awake dhewe loro lungkrah.
0: Awake dhewe lungkrah kabeh.
1: Seminggu ora mlebu, ono sing kurang darah, ono sing lemes lah.
0: Tapi bagi lembaga pendidikan kan ini sebagai pendidikan karakter melihatnya. Kalau kita memang deloke mesake mangkat jam 3 isuk, mangkat jam 2 isuk gitu kan, terus berkegiatan selama satu minggu, tapi bagi lembaga pendidikan dan para pendidik ini adalah karakternya
1: lagi.
0: Oke, SBM ini. Ayo jalan, ayo jalan.
1: Selmas.
0: Ayo jalan, ayo jalan. Ki mesti BM-BM ini. BM. BM-BM ini.
1: Es batu, es batu.
0: ayo jalan. Ki komdise, ki pokoknya yang ada tanda-tanda di lengannya, ki mesti komdise yang penegak disiplin tuh loh. Kamu dulu gak ikut gitu-gitu waktu kuliah? Kan kamu medeni tuh.
1: Namanya ospek waktu itu.
0: Enggak, masih. Jadi panitianya.
1: Aku gak jadi panitia.
0: Oh, biasa. Berarti kamu gak gabung panitia.
1: Orang tegelan aku mentah-mentah. Aku jadi peserta, cuman jadi peserta pernah. Dan mau berkelahi sama kakaknya itu.
0: Oke lah kalau begitu ya, matur suwun ya Pak Nur, pantauannya dari Gunung Pati, Kota Semarang, tepatnya dari depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang nih, yang sudah mulai konvoy ya.
1: Iya. Semoga sehat selalu ya, adik-adikku, anak-anakku di UNES, ya. Sehat selalu ya.
0: Apapun itu kegiatan PKKMB-nya, mbah mangkat jam 3, mangkat jam 4, mangkat jam 5, semoga sehat ya.
1: Atau orang mangkat tetap sehat ya. Pokoknya sehat.
0: Moga sehat Pak Nimbok ini juga di support ya. Sangoni sangu sing okeh ya. Sangoni sego, sangoni ombe,
1: itu
0: sangoni
1: kan kebutuhannya untuk berbagai kegiatan kan banyak uang juga. Untuk beli ini, beli itu ya. Semoga sehat awake, sehat dompete.
0: Bu Retno Lestari, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Ya kan, ini menghibur sekali kalian berdua. Ya aku sembari memberi makan bocil-bocilku lo pagi ini.
1: Oh, ini apa?
0: Apa?
1: Anak atau bocil-bocil apa maksudnya?
0: Ya cucu bisa, cucu, anak bisa. Oh. Pus juga bisa. Nah,
1: ya maksudnya itu apa ternak apa gitu kadang dianggap bocil kok.
0: Pak Ahmad Habibie, lancar Pak Ahmad mau ke Jeporo dari Semarang enggak ada kendala. Cuma nanti mungkin ketemu di pelahan rombongan lomba gerak jalan saja.
1: Iya. Hati-hati loh ono apa? Kecelakaan ora gerak jalan. Walah. Tibas deg-degan.
0: Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Update lalu lintas. Iya. Ini tadi dari Tanggen mau ke Terboyo dulu. Habis itu lanjut balik ke Karangawan. Soalnya ambil barang yang dititipin bis. Ini di dari TL Genul belok kiri berapa ratus meter. Ada antrian ini lumayan panjang. Cuman ini berhenti jalan pelan gitu terus ya, untuk update-nya di jalan arah kali
0: Gawin. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Sinyo. Ini berarti atensinya Pak Sinyo bisa menjawab pertanyaannya Pak Tri Cahyono ya. Pertanyaannya Pak Tri Cahyono ini ngasih informasi dempet Purwodadi tersendat kenapa? Lah kan sedang ada perbaikan jalan. Sampai nanti ya, 30 Desember 2026 Pak Tri.
1: Akhir tahun baru bisa clear kayaknya Pak. Ini,
0: betul,
1: Pak.
0: Dari dempet menuju arah Godongnya. Sampai akhir tahun ya Pak Tri Cahyono, nanti ke depan akan ketemu terus tuh pekerjaan jalannya. Lalu lintasnya buka tutup. Bu Arsi, selamat pagi. Halo. Kenapa kalau gerak jalan kok mesti kiri, gak kanan, Bung Jamal?
1: Iya kan kanan juga, kiri, karena langkah jalan itu biasanya kiri dulu. Kiri, maju, kemudian kanan.
0: Kiri.
1: Jarang ya yang misalnya gerak jalan bareng. Maksudnya? Kanan, kiri, maju. Itu pocong kali. Mencolot. Iya, mesti kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, maju, jalan. Ini dari pocong. Majunya bareng.
0: Kalau kamu jadi pemandu gerak jalan yang komandan. Paling depan, komandannya, kamu kira-kira mau ngabani apa yang kira-kira anak-anakmu yang di belakang langsung tahu itu gerakan yang akan dilakukan?
1: Oh, lenggang kanan, kiri. Gak.
0: Lenggang.
1: Itu jadi lambeannya, lenggangnya itu enggak gini maju-maju tapi kanan kiri kayak orang.
0: Oh, gini kayak nari, kayak boneka nari. Tangan.
1: Iya, kanan kiri. Itu variasi lenggang namanya.
0: Berarti kamu kanan, coba kiri, kamu ngelabani aku.
1: Lenggang kanan kiri, gerak. Tuh. Wah, kayak wayang.
0: Iya angel ya.
1: Ya, tapi itu variasi gerak yang bisa gitu oh. Nanti kelihatan bagus, nanti penilaiannya bagus. Lenggangnya macam-macam, mana sih lenggang depan belakang enggak kan? Maju biasa.
0: Oh mungkin. Gini.
1: Lenggang atas bawah. Kayak wong kesilep.
0: Tangannya celap-celap.
1: Celap-celap iya.
0: Gini ta atau gini-gini.
1: Ngerang ya temannya. Weh. Mas gak gelem iki ora gerak jalan.
0: Loh, emang gerak jalan ada pakemnya.
1: Ya, ya variasinya ada tapi
0: kan gerak jalan kan gerakannya bebas tergantung ini toh.
1: Ya, variasi, peserta kan? Variasi dari kalau sekarang itu variasi tapi variasinya yang bagus yang kompak.
0: Oh. Nah,
1: tangan di depan, yang satu di belakang.
0: Tepuk pundak temannya. Brok. Hoi.
1: Jorokan temannya. Jorokan temannya.
0: Gila, Pak Eko Chandra langsung ngirimi fotonya. Sisa gerak jalan kreasi kemarin di tempatku pun kalah tapi
1: nah,
0: kan ini tangannya di atas semua. Kira-kira komandannya ngabaninnya piye?
1: Tangan berjoget di atas, krak.
0: Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan.
1: Cukup, kiri. Turun.
0: Yuk.
1: Elek kecut.
0: Tapi untungnya Pak Eko Chandra katanya dapat ini. Dapat saweran dari Pak Kades di tempatnya Pak Eko.
1: Biasanya gitu, sekarang jalan sehat di sawer. Apa-apa di sawer.
0: Duh, lagi komandan ini Pak Eko Chandra ini.
1: Iya.
0: Walah.
1: Lagi nganggone apa toa kok. Karena suaranya kecil lah. Saiki di sawer barang tetap bengok-bengok ya. Serapopo wis.
0: Ah gemes. Piye Pak waktu itu apa komando-komandone Pak Eko Chandra. Cepet prakteknya Pak Eko Chandra. Aku masih punya durasi 2 menit.
1: Ayo
0: cepet. Ayo Pak Eko saiki bae. Rasa mengko-mengko.
1: Ayo kok.
0: Ayo cepet Pak.
1: Rasa isen-isen.
0: Pak Albertus selamat pagi Om Yud Om Jamal. Ketok iki Bang Jamal pernah juri gelak jaran kali ya. Salam untuk semua kamar Sika. Ya.
1: Surabaya. Aduh aman. 20 kilo we Pak.
0: Aduh, ini Pak Albertus juga melu cerita dulu di Universitas Airlangga Surabaya ya wis ngono ki lah ya. Memang masa perkenalan mahasiswa baru kan memang kudu berangkat gasik jam 6 sampai jam 7 sudah harus sampai di lokasi, besok paginya sudah datang untuk beraktivitas selanjutnya.
1: Golek salah ya Pak.
0: Pak Christian Raharjo.
5: Dan 51 mengarah ke Kota Demak, ada mungkin turun muatan alat berat untuk keruk-keruk sungai mungkin ya, karena mungkin sudah menjelang musim hujan. Ini ada petugas dan beberapa satu unit alat berat.
0: Normalisasi sungai nih, Pantura Sayung, mantap.
5: Sementara rekan-rekan mengarah Kota Demak bisa ambil lajur kanan motor.
0: Oke, mantur sun.
5: Sementara untuk mengarah ke Kota Demak masih aman lancar, ada petugas juga. Cuaca cerah, lintasan kering.
0: Nah itu update di jam 9 pagi untuk tadi yang pada bertanya mau ke Kudus, mau ke Sayung, mau ke Jeporo. Nah ini update-nya di Pantura Sayung kawan. Ada persiapan kegiatan normalisasi sungai di tepi jalan Pantura S. Sementara lajur kirinya sedang dipakai untuk mobilisasi alatnya kawan Rasika saat ini. Nanti sementara lancar, nanti perkembangan kedepannya kita cek lagi ya. Pak Nando.
6: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
6: Tanjakan tol Tembalang Nada Trukobo. Besar ya. Belum ada petugas ini Mas.
1: Ya.
6: Itu Mas.
1: Oke.
6: Nih mau ke Solo Mas. Mengibukan saja Mas Jamal Mas Yuda. Terima kasih.
0: Nah, terus.
1: Alhamdulillah. Tetap menjadi pelopor keselamatan di jalan raya, hormati pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peternak ayam telur rakyat di Kabupaten Pekalongan mengeluhkan harga telur yang terus anjlok. Harga telur kini hanya sekitar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, sementara HPP mencapai Rp25.000. Di sisi lain, harga pakan menembus Rp7.600 per kilogram. Kondisi ini membuat sebagian peternak melakukan afkir dini karena biaya pemeliharaan lebih besar daripada hasil penjualan telur. Peternak meminta pemerintah membuka akses agar telur lokal terserap dalam program MBG. Pemkab Pekalongan akan memfasilitasi pertemuan peternak dengan SPPG agar produk lokal dapat masuk dalam rantai pasok MBG. Pemprov Jawa Tengah menargetkan program Revola Jateng Optimis diterapkan di seluruh 35 kabupaten dan kota untuk memanfaatkan lahan tidak produktif dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan lahan tidur harus dikelola agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Program ini mengusung konsep integrated smart farming yang menggabungkan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan teknologi. Ahmad Lutfi menyebut program ini juga ditujukan untuk membuka lapangan pendapatan baru, menekan kemiskinan ekstrim, dan melibatkan generasi muda dalam pertanian berbasis teknologi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pagi-pagi, udah guys, Bung Jamalnya udah pulang ya. Aku nggak punya tandem ini untuk aku disuruh bikin yel-yel gerak jalan. Masa ada kamar rahasia yang WA kayak gini, ayo mas balenina mas yel-yel gerak jalannya. Bung Jamalnya udah pulang. Dan aku hari ini cuma sampai jam 10 ya, ngawar Rasika. Nanti kelana kota siangnya sih tetap sampai jam 12 ya pasti. Tapi aku menemani Anda membuka Kelana Kota siang hari ini sampai dengan jam 10 pagi Kawah Rasika ya. Perkembangan lalu lintas tadi menjelang jam 9. Itu ada satu lokasi baru, yaitu di Pantura Sayung. Karena di sana itu sudah mulai ada infonya ya. Info sementara tuh akan ada pekerjaan untuk normalisasi sungai di tepi Pantura Sayung tuh kawan. Nah tadi waktu informasi jam 8.55 kita dapatkan, itu sedang mobilisasi alat beratnya. Ekskavatornya tuh lagi diidun kayak gitu, terus lagi ada ya ngecek-ngecek dan rame banget lah pokoknya di lokasi kawan. Belum menimbulkan antrian, belum menimbulkan ketersendatan sih di kawasan tersebut kawan, jadi masih lancar saja meski lajur kirinya tadi sempat di dipakai lah gitu untuk kegiatan tersebut. Nanti kita cek lagi ke depan, tapi kalau jam 9.15 ini kalau bisa aku jawab masih lancar. Dan nyadar gak kalau dari tadi jam 6 sampai jam 9 aku tidak menyebut kali gawe sama sekali guys. Wah, tanda kalau dari jam 6 sampai jam 9 kondisinya masih cukup baik ya. Tinggal siang hari ini nih bagaimana kondisinya. Kalau sudah di atas jam 8 gini biasanya ya wes rapet ya. Terutama kali gawe yang sisi barat sekitar rel kereta api sama Kubro. Aku buka kamera langsung aja lah. Kamera CCTV di bawah jembatan tol Kaligawe. Nah, kayaknya off deh. Oh, enggak, menyala. Wah, ya betul, udah mulai rapet nih. Di hari Rabu, yang kita tahu hari Rabu adalah apa? Hari Truk Nasional. Udah mulai rapet nih di kawasan jalan Kaligawe yang sisi timur terutama ya. Yang menuju arah lurus ke rel kereta api ataupun belok kanan ke Arterio Sudarso Kubro nih sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan Kaligawe Raya, Kota Semarang. Tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 9 ya. Yang pertama ada Pak Slamet Hartono.
1: Pagi jelang siang, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Slamet.
1: Perjalanan BSP dan tujuan ke Genuk saja masih lancar sampai Jerakah, Mas Jamal, Mas Sudeh. Nanti saya infokan perkembangan selanjutnya. Naik PKKMB ya, tapi ya dulu masih STM tuh Mas Sudeh tahun 80.
0: Tapi dengar PKKMB nih STM.
1: Ya kita perjuangan jalan kaki hiking dari Simpang 5 menyusuri Tandang Kedung Mundu sampai pemancar Gombel muter ya Mas, terus nyebrang Kali Garang yang di Banyumanik itu sampai Gunung Pati daerah Sadeng itu jalan kaki sampai tengah malam itu Mas Yuda. Ya alhamdulillah kondisi mental dan jiwa kita tangguh.
0: Kuat ya.
1: Seperti itu. Kalau ada namanya Pratana P4, berangkatnya jam 6 pagi. Selesai jam 5 sore. Itu Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Slamet Hartono. Lalu tadi atensi kedua yang masih di bawah jam 9, itu ada Pak Eko Chandra. Kilo, Pak Eko Chandra kan tadi katanya ngirim video toh. Tapi katanya videonya lemot, rak terkirim-kirim. Makanya nak ngirim atensi itu, tak kasih tips ya di Kelana Kota Pagi guys. Kalau ngirim atensi itu kalau bisa jam 8.40 lah minimal, maksimal. Biar rak ke pontal-pontal ya meh tutupan jam 9. Oh ini lomba gerak jalannya di RT-nya Pak Eko Chandra nih ya. RT2 ya, RT2. Tempatnya Pak Eko Chandra ya. Yes, yes, yes. Anak buahmu kok cewek-cewek kabeh ngene Pak Eko Chandra, ra ono lanange.
2: Yel-yel undi, randuwe yel-yel. Jadi orang jadi jadi ya. Tiba di gendam. Di
1: gendam. Ya Allah, kan teman-teman ya Allah, ya Allah.
0: Pak RT ngeyel. Kok mana nih? Soal-soal deh Pak RT di gunung ke. Lah kuwi karena ngece Pak RT kuwi makane rak menang ya, tapi untungnya disawer. Oke, matur suwun Pak Eko Chandra ya. Oh, ngirimi video iki sing ket mau jare rak kekirim-kirim jam 09.00 ya. Thank you Pak Eko Chandra ya. Lah iki pertanyaanku tuh jenengan tuh tindakan kemana hari ini? Bagaimana info jalannya nih? Siapa tahu ada kawan ras yang menanti info darimu Pak Eko Chandra Purnomo Susilo. Silahkan bisa kasih kabar dan info rutenya pagi ini atau mubeng-mubeng di mana saja. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Serangan rudal dan drone kelompok Houthi terhadap kapal kargo MV Tihamah di Selat Bab al-Mandab menewaskan satu warga negara Indonesia dan tiga orang awak kapal Pakistan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Muscat bergerak cepat berkoordinasi untuk penanganan jenazah serta evakuasi dua WNI yang selamat. Demikian News Flash.
0: Nah, tadi menjelang jam 9 kan kita dapat informasi peningkatan mutu jalan raya di Jalan Raya Dempet kan oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Lalu lintasnya buka tutup di sana dan pekerjaannya sampai nanti akhir Desember 2026. Kondisinya masih mengalir sih, enggak antre panjang ngawarasikan. Nah, selain itu peningkatan mutu jalan yang sedang berlangsung di ruas Demak dan Grobogan, wewenangnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu ada di kawasan Jatilor Godong. Nah, jadi kalau Anda dari Semarang Gubuk menuju arah Purwodadi itu nanti ketemu sama perbaikan jalan yang di Godong, Ngawarasikan, tepatnya di daerah Jatilor. Kalau Anda dari Demak, nah ketemu sama di Dempet, sama berarti di Godongnya. Nah, tambah satu lagi di daerah Putat itu yang sedang ada peningkatan mutu jalan juga. Nah, situasi saat ini di Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, itu ada Pak Habib Purwanto yang memberi info. Nah, ini Pak Habib Purwanto ngasih info mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Raya Jatilor, Godong, Kabupaten Grobogan. Untuk saat ini, lalu lintasnya berlaku buka tutup dan hanya merambat 5 menit saja, maksud Mas Jamal. Merambat 5 menit kan berarti juga kategorinya masih terpantau oke ya. Rame lancar, kendala dan juga hambatan nihil ngawarasikan nih, berarti kita kategorikan. Tadi menjelang jam 9 Pak Sopo mau yang tanya menuju arah Purwodadi bagaimana. Nah ini ya Godongnya di daerah Jatilornya, sementara situasi lalu lintas masih terpantau kondusif ngawarasika di sekitar perbaikan jalan raya Jatilor Godong. Pak Hoho, selamat pagi. Matur suwun Pak Hoho. Pak Fat juga selamat pagi. Ini Pak Fat mendengarkan Kelana Kota siang hari ini sembari bekerja. Pak Fat, dengar lewat streaming atau radio? Streaming sudah oke nggih, Pak Fat? Nyuwun sewu kalau streamingnya masih ada kendala soalnya masih ada pembaruan beberapa partisi komputer streamingnya Rasika. Nah, ini tadi yang memberikan info di kawasan Jalan Kaligawe, Kubro, dan sekitarnya. Ini tidak ada Pak Ardian ngawarasika. Pak Ardian ngasih info untuk kepadatan di putaran Kubro dari tol sampai dengan masuk Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang 15 menit saja. 15 menit saja? Wah, nek 15 menit saja ki sakjane ya sudah lumayan ki Pak Ardian. Tadi antre dari mana pun Pak Ardian, dari atas jembatan tol. Kalau 15-20 menitan sih perakiraanku dari atas jembatan tol sih. Nah ini ya Kawarasika, infonya dari Pak Ardian yang bertanya Kubro, Kaligawi dan sekitarnya, terutama yang dari arah kota ya. Dari tol Semarang ABC butuh waktu 15 menit mulai dari muter Kubro sampai dengan masuk ke jalan Kaligawi Raya Kota Semarangnya. Thank you so much Pak Ardian, info di Kaligawi. Betul kan? Nih Bu Arsi Arsawe sampai hafal loh. Ia pun dari tadi gak nyebutin Kaligawe. Sampai apal ya, karena biasanya kali gawe kan artis tau di Gelana Kota. Tapi pagi hari ini aku tidak menyebut ya. Alhamdulillah lalu nasi lancar, lengang. Jadi lebih ceria toh Bu Arsi. Walau aku di rumah saja gak di jalan raya, tapi aku tetap mendengarkan Kelana Kota Rasika. Tetap seneng lu. Karena kan penyiarnya juga orang kesel bengak-bengok katanya. Kesel ya Bu Arsi jane iki. Tapi ya kan kalau katanya Bung Jamal tadi, memang inilah penggawean kita. Lalu aku bersama Pak Asa Anggoro. Ini Pak Asa Anggoro melintas di mana ini?
4: Laporkan dari Jalan Semarang Barat. Sebelum KIW terjadi kepadatan lalu lintas, banyak truk-truk. Ada apa ya infonya Mas Yuda?
0: Ada banyak truk. Terima kasih. Ya biasa Pak Asa Anggoro. Di sana kan memang bendina nih toh lalu lintasnya, apalagi ditambah sejak bulan Juli kemarin volume lintas harian kendaraan muatan keluar masuk KIW itu bertambah cukup signifikan karena ada pekerjaan penambahan land banknya KIW, reklamasi dan segala macam pembangunan pabrik baru, sehingga aktivitas keluar masuk di pertigaan KIW bertambah sangat signifikan. Kita baru dapat informasi keterangan dari insider di

jam 9 no. Biasanya antre sepanjang itu kalau sudah jam 10-11an lah, ini jam 9 sudah antre. Nah itu ya kawan, harusnya sih sudah pada notice dan sudah pada hafal ya, uang kemacetannya terjadi hampir setiap hari dan sejak Juni, Juli, Agustus, dan sampai dengan beberapa waktu ke depan kawan Rasika, kalau perakiraan kita sih sampai dengan akhir tahun 2026 nanti. Begitu Pak Anggoro, jadi bisa diantisipasi ke depan ya kan, karena pasti aku yakin ke depan masih akan ada rute-rute jenengan yang lewat sini. Nah informasinya begitu, tidak ada insiden, tidak ada bencana alam, tidak ada penutupan atau rekayasa lalu lintas di Jalan Pantura, Walisongo, Kota Semarang. Pak Nathan, Mas, aku menginfokan perjalanan dari gerbang tol Krapyak ya, menuju Klaten full lewat tol. Lancar, cuaca cerah, habis ini lanjut ke Jogja, nyari sate klatak. Ini kan kemarin habis ketemu sama Pak Ganjar Pranowo ya, sate klatak Jogja yang enak di mana ya? Pak Pong kemarin kalau Pak Ganjar bilang langganannya beliau, kalau lari-lari gitu. Tapi ini Bantul Pak Nathan, ke Bantul ya, jenengan mau ke sana. Sate klatak Pak Pong yang paling enak atau paling mantap dan terkenal ya. Nah terus Pak Nathan ya, tadi Pak Sob.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. PT KAI Daop 9 Jember memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dengan menutup perlintasan liar dan melarang masyarakat membuat akses baru melintas jalur kereta api. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro menyebut, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 4 kecelakaan di perlintasan KA dengan 2 orang korban meninggal dunia, turun dari 14 kejadian pada periode yang sama tahun lalu. Hingga kini, KAI Daop 9 Jember telah menutup 14 perlintasan liar, masing-masing 8 di Banyuwangi, 4 di Jember, dan 2 di Probolinggo. KAI mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Setiap pengguna jalan wajib berhenti, melihat, dan memastikan jalur aman sebelum melintas.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Malang mengusulkan 1.752 narapidana untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor Nixon Toar mengatakan, pengusulan remisi diproses secara transparan dan profesional bagi warga binaan yang memenuhi syarat administratif serta substantif. Kristo berharap pemberian remisi ini bisa menjadi motivasi bagi para narapidana untuk terus berkelakuan baik dan mengikuti seluruh program pembinaan di dalam lapas.
3: Berikutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menyiagakan 2 armada truk tangki untuk sarana penyaluran bantuan air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan air saat memasuki puncak musim kemarau 2026. Bambang Agung Haryadi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun mengatakan, 2 tangki tersebut masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter, sehingga total air yang didapat disalurkan mencapai 10.000 liter saat dibutuhkan. Menurutnya, penyiapan armada tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kemarau panjang serta potensi pengaruh fenomena El Nino. Ia mengatakan sejauh ini kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kota Madiun hingga kini masih relatif aman.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya memberlakukan promo transportasi publik Rp81 tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus 2026. Promo ini untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Tarif Rp81 berlaku untuk transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Ada juga diskon 81% untuk tiket GoBis. Promo melalui Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Promo ini berlaku di layanan transportasi publik Surabaya seperti Surabaya Bis dan Feeder Wirawiri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita lengkapi informasi perjalanan pagi hari ini dengan informasi perakiraan cuaca dulu ya kawan. Dan saat ini perakiraan cuaca di sesi pagi akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan sudah terhubung dengan Mbak Ferry Oktarisa. Mbak Ferry Okta, silakan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan gelombang laut, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Nah, Mbak Ferry, tadi itu ada Kamaraska yang bertanya, kan kemarin baca berita katanya di pantai selatan itu ada imbauan karena anginnya kencang kan, terutama wisata-wisata pantai di daerah selatan. Nah, kalau di sisi utara pantauannya BMKG Ahmad Yani, kecepatan angin gitu sampai diimbau, sampai rilis untuk masyarakat waspada juga nggak Mbak Ferry?
2: Kalau untuk di perairan utara Jawa Tengah itu potensinya rendah hingga sedang, jadi belum ada rilis untuk peningkatan kecepatan angin maupun gelombang. Yang ada hanya di selatan ya Mas, karena ini sampai 4 meter di selatan Jawa Tengah.
1: Mbak Ferry, kenapa selatan itu anginnya bisa sampai kayak gitu sih Mbak Ferry?
2: Iya, karena angin dari Australia ya Mas ya, itu kalau musim kemarau biasanya memang cenderung membawa udara dingin, kering, dan juga anginnya kencang Mas.
1: Biasanya kalau angin kencang di daerah selatan itu dampaknya apa aja Mbak Ferry?
2: Kalau untuk di perairan itu meningkatkan gelombang tadi ya Mas ya. Tapi kalau untuk di daratan kan beberapa hari kemarin juga sempat agak kencang ya Mas. Jadi kalau musim kemarau itu cenderung anginnya lebih kencang daripada musim hujan gitu Mas.
1: Oh, makanya BMKG di daerah selatan sampai ngerilis imbauan ke tempat wisata juga gitu ya Mbak Ferry ya.
2: Iya benar.
1: Kalau di daerah utara potensi angin kencang pernah ada yang sampai imbauan ke tempat-tempat wisata gitu juga nggak Mbak Ferry?
2: Untuk saat ini masih belum ada sih Mas.
1: Oke, baik. Kalau gitu masih aman ya tempat wisata di pantai utara ya Mbak Ferry?
2: Iya.
1: Siap. Mantusan Mbak Ferry Oktarisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi Uni

0: Sula, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, Pendidikan Profesi Apoteker, S1 Kebidanan, dan Profesi Bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran Angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui pendaftaran Angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
7: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
6: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
7: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu. Rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
6: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Wah, menyenangkan sekali lalu lintasnya hari ini, Gawang Rasika. Paling tidak sampai jam 9.50 ini, ya enggak, ding, enggak menyenangkan, ding. Soalnya di Jalan Pantura Wali Songo tadi jam 9 sudah ada laporan antrian panjang, Gawang Rasika. Setelah mungkin beberapa waktu kemarin kepadatannya terjadi mungkin di sana itu antara jam 10.11-an kan. Nah, kalau sudah jam 9 tapi sudah macet panjang di Pantura Wali Songo dengan simbol KIW, wah, itu berarti udah warning tuh, Gawang Rasika. Silahkan Anda kalau dari Kaliwungu, dari Kendal, menuju arah ke Semarang, kota, ya bisa lewat tol, masuk Kaliwungu atau bisa lewat alternatif Palermangkang, walaupun secara waktu sama ya. Tapi kalau sudah 20 menit sudah sampai Sangu, sudah sampai sudah sampai SPBU, wah itu tandanya udah warning lah gitu ya. Bagi Anda semua kalau di Pantura Wali Songo itu terjadi kepadatan. Tidak ada apa-apa kawan. Tidak ada kejadian apa-apa maksudnya. Murni karena volume kendaraan keluar masuk truk ya kan, dengan simpul di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Informasi tadi yang kita dapat ada persiapan pemeliharaan saluran air sungai yang ada di Pantura Sayung dan sekitarnya belum berdampak signifikan ke jalan raya kok Gawang Rasika. Jadi masih aman saja, lancar, tidak ada genangan, nah itu yang paling penting. Meski informasi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter tadi antara jam 6, 7, dan 8, tapi dampak di jalan raya oke. Nah ini bisa jadi kabar positif ya kan, atas sejarah Pantura Sayung gitu istilahnya kan. Rafkat sudah puluhan tahun yang lalu, informasinya wis sampai dengan ada image di Sayung dan segala macam. Nah, di bulan Juni, Juli, Agustus, perakiraan puncak gelombang pasang dengan ketinggian 1 meter itu dampak ke jalan rayanya benar-benar kondusif, Gawang Rasika. Cuma 2 kali saja terjadi, waktu bulan Juni 1 kali, kemudian pada bulan Mei 1 kali, yang genangannya benar-benar sampai tinggi dan juga sampai menimbulkan kepadatan. Tapi selain 2 kali tersebut, meski ketinggian maksimal di pantai utaranya 1 meter, tapi dampak ke jalannya cukup baik. Nah ini bisa jadi sebuah kabar positif ya, atas image Sayung yang selama ini sudah terbangun. Ini paling tidak berarti kan upaya tanggul laut, upaya pembangunan tol Semarang Demak Seksi 1, upaya pembuatan kolam retensi yang dibangun oleh pemerintah pusat, itu wis mulai ketok moto, ya kan? Mungkin sebelum-sebelumnya masih banyak lah ya trash words gitu terkait proyek di Sayung dan segala macam, tapi kita melihat dinamikanya kok justru semakin membaik nih, yang harusnya masyarakat dan Anda semuanya bisa melihat itu juga kan. 1 meter kemarin sama hari ini tuh 1 meter perakiraan puncak gelombang pasang, ini aku sampai geduk-geduk meja iki. 1 meter ketinggiannya itu, kalau 2022, 2023 setiap kali 1 meter tuh duar banyune sak dengkul. Tapi di tahun 2026 ini caratannya benar-benar baik di Pantura Sayung, Gawang Rasika. Kan terasa toh? Ya mungkin kalau Anda belum menerima itu enggak apa-apa sekali. Tapi nanti kita lihat bareng-bareng ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita di Rasika sendiri melihat sudah ada perkembangan yang bagus sih. Atas apa yang terjadi di sebuah daerah

0: Merah Pantura inisial S. Pak Fat, selamat pagi. Streamingnya aman ya? Wah, sip, alhamdulillah kalau gitu. Saya ikut terharu ya dan bangga. Alah, enggak ah Pak Fat, matur suwun ya untuk apresiasinya ya menonton aku sehari. Menonton aku di Instagramnya Pak Ganjar Pranowo. Saya juga kayak gitu tapi masih di lingkungan kos saya. Wah, alhamdulillah, matur suwun kalau gitu. Ya, membantu-membantu anak-anak yang luar biasa menggapai pendidikannya untuk opo yo. Ya, untuk mereka fokus ke pendidikan lah ya, karena aku menyadari dulu tuh aku less support sekali. Ketika meraih pendidikan tinggi ya, dukungannya sangat kurang, bahkan tidak ada ya, dukungannya cuma Rasika aja. Yang lainnya tidak ya, cuma Rasika aja yang mendukung aku untuk kuliah ya. Makanya aku merasa anak-anak yang di luar sana tuh banyak yang membutuhkan bantuan, walaupun sekedar makanan. Pak Andika, sate klatak Ma Adi juga enak mas. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Pak, siapa mau? Pak Nathan ya? Aku yakin Pak Nathan masih mendengarkan aku kok. Nih, ada rekomendasi Pak Nathan. Sate klatak Ma Adi. Monggo silakan di browsing. Kali aja neng bantul ke Pak Pong kejauhan. Pak Purwanto, selamat pagi. Melaporkan tadi melintas di tanjakan Jangkang Pringapus, Kabupaten Semarang. Ada dua truk mogok arah ke bawah dan ke atas. Posisi hampir bersebelahan, jadi kendaraan yang melintas agak zigzag dan gantian. Hati-hati kawan Rasika yang melintas di sana. Tadi sekilas mendengar video yel-yel yang diputar. Bisa diputar lagi nggak ya? Masih penasaran, Niki? Alah, durasinya sudah mepet, Niki. Nanti kita posting aja. Nanti kita posting aja. Pak, apa? Pak Purwanto. Pak Arif MMS. Oh iya, yeah. Ini Pak Arif MMS sebagai warga Sayung melu komen nih kawan Rasika. Saya pria asli Sayung juga jujur saja merasa bersyukur. Wah, ya wis kalau gitu berarti kelihatan ya istilahnya pekerjaannya atau mungkin bukan pekerjaannya ya. Ya dampaknya lah ya atas apa yang dilakukan di laut sana yang mungkin 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu sempat banyak sorotan, perhatian, genangannya akan pindah ke sini, ke situ, ke mana-mana. Tapi ya kalau kita lihat 2026 ini adalah caratan Sayung yang paling baik sih. Dibanding tahun 2025, 2024, apalagi 2022, 2023. Wah, 2022, 2023 tuh aku kalau kelingan ki, luar biasa banget sih aku siaran Sayung. 2022, 2023, Anda juga kan pasti melintas di Sayung dengan tahun-tahun tersebut tuh perjuangannya ngeripol. Pak Arif MMS, saya pindah mas ke Nagusur tol Semarang Demak. Ini yang seksi berapa Pak Arif jenengan rumahnya? Saya rumahnya dulu di sekitar bawah gerbang tol Sayung. Oh, seksi 2 berarti. Oke, matur suwun Pak Arif MMS. Lah sekarang pindah kemana tuh Pak Arif ki? Tak kira masih di Sayung kok. Soalnya kan bendinone antre apa antrean, lalu lintasnya juga masih ke Sayung dan sekitarnya tuh Pak Arif. Lah Pak Arif tuh sekarang tinggal di mana tuh Pak? Pak Imam Secang, selamat pagi. Tanjakan tol Tembalang ya, arah Serondol, arah Banyumanik, truk trailer mogok masih di lokasi. Sudah ada petugas, lalu lintasnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Ini tadi yang kita dapat info dari Pak Nando jam 8.40 ya, truk muatan gede banget kawan di tanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC, kilometer 430A, arah Serondol. Tapi lalu lintasnya masih lancar ya, meski truk mogoknya ada di lajur tengah. Pak Erik Gustia, selamat pagi. Wah, iya matur suwun juga Pak Erik Gustia ya. Wis, ndang ngono latihan Pak Erik Gustia katanya mau jadi narasumber toh. Wis keren, narasumber lho ki, rak baen-baen no ya. Kita sambut Erik Gustia ya, narasumber pada acara hari ini. Asik. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Pasukan pengamanan presiden mengerahkan 1.147 personel dan kendaraan taktis lapis baja guna mengamankan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengamanan ketat di Istana Negara ini diintegrasikan penuh dengan TNI dan Polri demi mencegah potensi gangguan keamanan dan serangan teror. Demikian Newsflash.
0: Aku cuma sampai jam 10 aja ya kawan Rasika. Lagu-lagunya nanti deh ya sama Bung Haris nanti setelah jam 10 kawan. Pak Wengki?
2: Pagi Chelsea Bung Yuda.
0: Pagi Pak Wengki.
2: Untuk live streamingnya dari Kudus sudah oke, dari kawasan, terutama dari kawasan saya,
0: Purwo saya.
2: Untuk lagunya, lagu wajib dari Iwan Fales jangan ketinggalan lah Mas. Tak rumah oke keti suara tahu muter Iwan Fales. Kalau bisa itu lo yang kawak banget, bangunlah putra putri Pertiwi. Matur nuwun Mas Yuda, salam sehat, okay. Tetap semangat.
0: Matur suwun Pak Wengki. Laporannya menyapa dari Kudus. Pak Mirzal Afriandono. Selamat pagi dan selamat datang di Kabupaten Batang. Perjalanannya Pak Mirzal Afriandono sudah sampai di Selamat Datang Kabupaten Batang Ngawarasika. Wis lancar toh koyo nih. Gak ada kendala. Gak ada hambatan sepanjang jalurnya ini. Pak Mirzal ke ujuk-ujuk sudah merekam Selamat Datang Kabupaten Batang aja. Pak Selamat Hartono.
3: Mas Yud melaporkan dari jembatan tol Mutiarjo ya.
0: Oke. Okay.
3: Motor Gubro sampai lampu merah terboyong 15 menit pas.
0: Sama kayak Pak Ardian tadi ya. Kubro ya kawan. Tuh barusan informasi di kawasan Kubro 15 menit. Ini Pak Selamat ngasih info 955 loh kawan. Barusan dalam tanda petik. Pak Wahyu, melihat adik-adik SMA di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Wah, gemas sekali. Ini berarti semua tingkatan ya, lomba gerak jalannya di Kecamatan Welahan. Kalau kemarin itu cuma diikuti PAUD dan juga TK saja kan di Welahan Jeporo. Nah, iring-iringan dan kawak pawai kemarin kan. Nah, pagi ini gerak jalan, ternyata semua jenjang pendidikan nih. Wah, Kecamatan Welahan keren banget ya. Semua dirayakan di Kecamatan Welahan.
4: Eh, langkahmu salah itu.
0: Oke, matur suwun. Tapi sekali lagi tetap beriringan dengan jalan raya ya. Tidak ada penutupan atau tidak ada apa? Tidak ada pengalihan arus atau penutupan jalan lah, tetap beriringan kok kawan di kawasan Welahan Jeporonya yang ada agenda lomba gerak jalan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Pak Puji Waluyo, jangankan di Pantura Wali Songo Kota Semarangnya, wong keluar dari KIB aja juga angel nih ya. Efek jumlah lintas harian truk di kawasan industri Wijaya Kusuma yang bertambah sangat ini ya, bertambah signifikan lah gitu. Pak Puji bilang keluar aja angel katanya Pak Puji. Lah piye to Pak Puji, wong kawan-kawan Pak Puji yang istilahnya beraktivitas di situ aja muni, apalagi masyarakat yang di luar kan. Ya wes, kalau gitu nanti Kelana Kota siangnya dilanjutkan setelah jam 10, tetap ya meluncur sampai jam 12, cuma aku sampai jam 10 aja. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Portal pembatas jalan di Simpang 4 Jerakah Ngalian Kota Semarang kembali ditabrak truk hingga roboh Senin pagi. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Semarang Dodi Febrianto bilang truk datang dari arah Jakarta menuju kawasan industri Candi dan diduga mengikuti Google Maps serta kurang berkonsentrasi saat berbelok ke jalan Prof. Hamka. Insiden ini menjadi kejadian keempat sejak portal dipasang untuk membatasi truk masuk pada jam terlarang. Dishub Kota Semarang kini mempertimbangkan memindahkan portal ke lokasi yang lebih dalam dan memiliki jalan lebih lebar agar truk dapat berputar balik. Dishub juga menambah petugas di simpang menuju jalan Prof. Hamka serta memasang lampu pada portal agar lebih terlihat. Kebiasaan membakar sisa jerami dan batang jagung usai panen dinilai membahayakan pengendara di jalur tol Pejagan Pemalang. Asap tebal dari pembakaran lahan dapat mengganggu jarak pandang dan memicu kecelakaan lalu lintas. Mengantisipasi hal itu, Polres Tegal melalui Polsek Talang menggelar patroli dan edukasi kepada warga di sekitar jalan tol. Kapolsek Talang, Ibtu Wantoro, menghimbau petani tidak membakar sisa tanaman, melainkan mengolahnya secara mekanis atau menjadikannya kompos. Polisi menyebut musim kemarau membuat lahan kering dan rawan terbakar. Dari hasil patroli, belum ditemukan titik api di wilayah hukum Polsek Talang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Waduh, kamar asik aku tadi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku muncul lagi. Ya wis, kalau gitu aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Selamat Pagi semuanya. Ya, begitulah kamar asik ya. Namanya kehidupan pasti ada ketidakpastian dan ketidakjelasan. Nah, beginilah kamar asik. Dan aku yakin bukan cuma aku saja yang mengalami, tapi Anda juga sering mengalami ya, ketidakpastian dan juga ketidakjelasan ini. Ya. Ya wis, aku muncul lagi nih. Kamar asik wis rasa goswe yang berikan aku lagu lah, aku mau mikir lagu. Berikan aku lagu kamar asik ya. Berikan lagu Indonesia aja ya. Indonesia aja di yang baru-baru ya, minimal tahun 2000, 50 orang yang bisa nyanyi minimal ya. Terus apalagi tuh aku syaratnya biasanya itu jangan yang lama-lama kan, minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Indonesiaan aja. Wis, monggo kamar asik ya, berikan aku lagu kawan. Berarti kayaknya ping piro deh semuanya aku mulai jam segini tuh. Jam segini tuh lagu berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 4 tambah nanti jam 11, 9 bisa sih. 10 deh, 10 bisa sih. Satunya cadangan. 10 bisa sih, 10 bisa, 10 bisa. Yo guys, dang, berikan aku lagu Kamar Rasika untuk aku segera pasang untuk Anda semuanya menemani di siang hari ini yang ternyata aku kok melanjutkan lagi. Gak apa-apa ya guys, mohon maaf tadi aku sudah pamit di jam 10. Tapi ternyata waktu aku keluar dari studio ini, aku sudah disuruh kembali lagi. Jadi aku membuka lagi Kelana Kota pagi, Kelana Kota siang ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12. Informasi kepadatan aku jeeling ya, aku masih ingat ya, informasi tadi aku meninggalkan di jam 10 pagi itu dengan kepadatan di dua lokasi. Yang pertama di kawasan Kaligawe Kubro ya, merambatnya 15 menitan informasinya, terutama yang dari tol, yang dari rel kereta api ya kan, mau masuk ke Kubro butuh waktu 15 menitan infonya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wah Kamar Asik Pantura Wali Songo, Kamar Asik tahu enggak antrenya sudah sampai mana? Sudah sampai Mangkang guys. Ini ada informasi dari kawan di 3576. Selamat pagi. Ini dari Pasar Mangkang ada antrian apa ya arah Semarang? Kalau gitu bisa aku sampaikan antrian KIW iki sudah tembus Mangkang Kamar Asik. Masuk tol saja. Kalau menurutku Anda sudah sampai Mangkang, muter melebu tol juga I think still worth it ya untuk menghindari kepadatan, karena kalau sudah sampai Mangkang dan sekitarnya gini tuh ya, wah udah berapa kilo ya, 3 kilo ada koyo ini nek sudah sampai Pasar Mangkang gini. Ya guys, antrian udah sampai Pasar Mangkang, gak ada apa-apa, gak ada insiden, gak ada bencana alam, atau gak ada pengalihan arus atau penutupan jalan di Pantura Wali Songo, Kamar Asik. Murni karena volume aktivitas kendaraan muatan lalu lalang keluar masuk kawasan industri Wijaya Kusuma yang jumlah lintas hariannya bertambah banget-banget sejak Juli 2026 kemarin. Itu kawan, dua lokasi yang tadi aku jadikan highlight sebelum aku tutup di jam 10 Kamar Asik ya di Kelana Kota. Nah, perkembangan sampai nanti jam 12 nanti kita cek bareng-bareng ya. Sementara masih di dua lokasi tersebut. Kawan di 5618, astaga bercandanya ojo lali lo mas. Oke, aku tidak lupa. Baik, matur suwun kawan di 5618 ya. Kemudian ada Pak Eri Gustia. Opo ya. Oke, matur suwun Pak Eri Gustia ya. Ya, aku menemani Anda sampai jam 12 ya. Semoga rak bosen. Kemudian Pak Wahyu, semalam itu ada acara hiburan di Jepara loh mas. Guest star-nya Om Lorenza katanya. Alah, dalam rangka apa ki Pak Wahyu? Mohon maaf audionya langsung aku turunkan ya. Dalam agenda opo ki kok sampai ono bintang tamunya Om Lorenza gitu ya di Jeporo semalam. Tapi Pak Heri Pudak Payung Garam dan Madu ya, lagu favoritnya Bu Yayu katanya. Sebentar, pertanyaanku Pak Heri, emang Bu Yayu masih ngersakke Rasika apa sudah sampai mana sudah sampai tempat kerjanya. Wong biasanya jam 10 kan udah sampai tuh Bu Yayu tuh. Lah emang sekarang ini masih ngersake kita po, Pak Heri? Enggak. Meh tak ganti lagu nih. Enggak, bercanda. Oke, matur suwun Pak Heri ya. Garam dan madu. Oke. Kemudian Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Pagi Chelsea pun.
0: Yo, pagi. Pukul
1: 10 lebih 1 menit. Ini udah sampai daerah Banjarnegara ya, Bun. Pulang dari Purwokerto ya, Bun ya. Untuk Lalin masih sama ya, ramai lancar dari Purwokerto, Purbalingga, Kelampok, sampai dengan Banjarnegara, lancar. Itu ya, Bun ya. Cuacanya terik banget di sini, tapi hawanya adem, anginnya semerimpit juga. Liar-liar, Bun, setelah semalaman nyetir. Selanjutnya dari Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung sampai dengan Semarang, info lalinya gimana, Bun? Bisa diterawang-terawang dikit enggak? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya. Tadi itu Pak Sopo ya yang terakhir sudah sampai kawasan Temanggung Magelang tuh belum ada report ya tadi jam 8.30 sih Pak Rizky Septa, dan sampai dengan saat ini di wilayah Kabupaten Semarangnya juga masih ya masih kondusif situasi arus lalu lintasnya. Pak Eko Tanah Mas minta lagunya Geisha ya. Oke, Geisha. Kemudian Mr. Yuli minta lagunya Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Kemudian ada Pak Ari Wit. Wah, Ari Lassonya barusan ikut yang Rahasia Perempuan aja ya. Pak Ari Wit. Wih, Pak Gondopati juga minta lagunya Ari Lasso. Ya, udah keduluan yang Rahasia Perempuan ya. Pak Sinyo.
2: Mas Yuda lagi. Request lagu Mas Yud. Okay. Ini lagu Kotak Fat Judika. Lagu yang tersakiti itu bagus Mas Yud. Okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyo. Kemudian ada Pak Sofi Setir 99, selamat pagi. Minta lagunya Kekasih Gelapku ya. Boleh gak ya? Boleh, boleh. Kekasih gelap, kekasih terang, kekasih kelap-kelip. Boleh Pak Sofi ya. Selama masih ada kuota ya. Pak Adi Nugroho minta lagunya Dia dari Anji. Kemudian ada Pak Has. Pak Has minta lagunya Dea Lova dari Onje. Pak Haryanto menyapa Kawarasika nih yang sedang mengemudi di depan saya 1109. Ini ketemu di mana Ki Pak Haryanto? Kalau aku lihat sih kayaknya di Jerakah Krapyak ya. Betul enggak Pak Haryanto? Ketemu sama Kawarasika 1109 di Jalan Pantura Jerakah Krapyak. Pak Yoga Tronik minta lagunya Firza ya, yang tentang rindu. Oke, tak kancani ya Mas, aku masih di ruang dengar lo ya. Isih usum soalnya ketidakpastian ki. Betul ya, setuju. Kemudian ada Pak Ahmad Sulkan, Mas selamat siang, lagunya Ngikut Sajalah. Sehat selalu untuk semuanya. Bu Arsi, aku pengen silaturahmi deh ke sekeluarga ke tempatnya jenengan, tapi belum tahu rumahnya di mana. Waduh, oh ini Pak Asulkan yang di Luwung ya. Oke. Mungkin coba nanti kita tanyakan dulu deh ke beliau ya, kalau minta kontaknya. Kemudian ada kawan di 06079, Pak Gani, minta lagunya Yovien Nuno, Manusia Biasa. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 ya Kamu Rasika. Udah ya, lagunya sesoknya ya guys. Udah penuh nih, udah 10. Pak Pandu Setiawan sesoknya ya Pak Pandu. Pak Aguskus juga sesoknya ya. Pak Dayat, Pak kemudian kawan di 2502 juga sesoknya ya. Ih, ternyata masih ada Bu Yayu. Selamat siang Mas. Alhamdulillah muncul lagi ya. Berangkatnya nanti agak siangan kok hari ini katanya Bu Yayu. Oh ya wes kalau gitu syukurlah lah. Matur suwun Bu Yayu. Pak Wina selamat siang. Matur suwun. Lagunya sesoknya ya. Lagunya udah penuh ya guys. Udah penuh ah lagunya. Pak Tejo juga sesoknya ya Pak lagunya. Lah piye toh lagu Bing Trimo 9 kok. Ya wes hitungan detik langsung kebak. Jadi kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa siang hari ini?
3: News Flash. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM mematangkan pembatasan BBM subsidi Pertalite agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembatasan menggunakan kriteria kapasitas mesin kendaraan dan data QR Code My Pertamina ini dirancang guna mengendalikan lonjakan kuota subsidi demi menjaga ketahanan fiskal negara. Demikian Newsflash.
0: Pak Wawan, selamat siang.
4: Pagi, Mas Yuda.
0: Yuk, siang Pak Wawan.
4: Gesek nomor mesin dan rangka.
0: Kasih, laris ya.
4: 30 unit. Sementara Sika. Nah, sudah. Rasika pokoknya, men. Beli mobil Ayon, bonus gelombang Rasika.
0: Lis, asik
4: ini deh. Laku 50 unit.
0: Asik, 50 unit.
4: Kelar 35 unit.
0: Wih, keren banget Ayon Semarang.
4: Ngasih gelombang Rasika.
0: Wih, mantap. Oke. Sumpil 50 unit, Pak. Sun. Wah, ya langsung ijo ki berarti KPI-ne bulan ini. Wong masih tanggal 12 kok sudah 50 unit. Keren banget Ayon Semarang. Piye dodolane, Pak? Kok iso metu 50 armada iki? Di apa ceritanya? Mantap, keren-keren-keren kalau begitu ya. Ini berarti jumlah mobil listrik yang semakin apa beredar di wilayah Semarang dan sekitarnya semakin nambah enggak sih, guys? Berarti ini ceritanya kawan kita Pak Wawan yang beraktivitas di sebuah dealer aja mengatakan keluar 50 unit nih dan rata-rata mobil listrik kan mereknya Pak Wawan yang barusan disampaikan. Oh, keren, keren dan terima kasih ya Pak Wawan ya. Pak Benggi.
5: Siang Mas Yuda. Balik lagi. Laguku mau masuk agenda enggak Mas ya? Nah, enggak ada itu ganti apa aja. Terserah. Okay. Yang penting Iwan Fals. Salam sehat Mas Yuda. Tetap semangat. Mungkin rotor-rotor karipan ini. Kita ini enggak salah semalam Mas Yuda juga siaran.
0: Nah, semalam? Nah, semalam aku tidur pun jam 6:30 karena sudah merem. Pak Pak Wengki, Pak Puta Aryatama semalam tuh enggak, kalau enggak Doni ya as eh kok enggak Doni Azhar, kalau enggak Doni ya Haris Widi paling semalam itu Seloso toh.
6: David Bayu, Mas. Segalanya itu kamu loh, Mas. Mas Yuda, terima kasih. Saya berangkat siang, Mas Yuda.
0: Kesona ya.
6: Nyanding ya. Dari Salatiga mau ke Pedurungan, Mas Yuda. Jalurnya gimana, Mas Yuda?
0: Lancar.
6: Lancar, Kak. Terima kasih.
0: Sementara masih lancar aja Pak Puta Aryatama, Semarang Solo Tigo toh, belum ada kendala. Ini langsung ada pertanyaan kan, soalnya kemarin di jalan Jenderal Sudirman Gedanganak itu ada pekerjaan jalan. Nah pagi ini belum ada Ngawarasika, jadi untuk Anda yang menanyakan Semarang, Ungaran, Bawen dua arah, sementara masih ramai lancar situasi arus lalu lintasnya. Lagunya sesoknya ya Pak Puta Aryatama ya, lagunya udah penuh guys. Pak Eko.
7: Oke Mas Yuda, aku mau request lagu Sammy Simorangkir Kau Seputih Melati.
0: Api kisahnya.
7: Lagu lama 90-an ya ini kalau mungkin ya. Lupa aku. Ini lagu udah di recycle kok.
0: Setuju Pak, sesoknya ya.
7: Atau kalau enggak ya adegan hanya satu kata.

0: ketemunya truk-truk muatan semua.
1: Selamat siang Mas Yuda. Ini siang, saya Pak. Posisi di kawasan Wijaya Kusuma. Truk yang lewat itu besar-besar ini Mas.
0: Iya betul.
1: Yang menuju KIW.
0: Oke, betul sekali. Menuju dan pokoknya ya lalu lalang lah keluar masuk kawasan industri Wijaya Kusuma ya. Sejak bulan Juni kemarin dan terkonfirmasi kalau ada proyek reklamasi, pembangunan industri baru, sampai nanti ya akhir tahun Ngawarasika, jadi ya wah dampaknya di sana akan luar biasa. Pak Toyib, ini ketemu sama Ngawarasika di Jalan Diponegoro Ungaran, arah selatan. Salam kenal ya, ini mah Bu Santi Worotri Astuti. Ya. Oke, ditintin aja Pak Toyib ya, itu Bu Santi Worotri Astuti itu. Informasi, sudah ada pekerjaan jalan, katanya penambalan aspal di sebelah kanan, tapi lalu lintasnya masih lancar. Wah lah ini, langsung ada info nih, masih ada pemeliharaan jalan ternyata di Jalan Diponegoro, Ungaran, tapi yang arah Kembawen ya. Ini tepatnya di sekitar, masih di kawasan Universitas Ngudi Waluyo dan sekitarnya ya Ngawarasika. Tapi untungnya yang arah menuju ke Bawen atau arah menuju ke selatan. Oke lah kalau begitu Ngawarasika. Langsung saja kalau begitu, karena tadi sudah ada yang minta astaga bercandanya dulu kakak. Tapi sebelumnya aku ke Pak Wafinus dulu deh. Pak Wafinus, selamat siang.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Update hari ini Mas, biasa ya perjalanan dari KIC menuju, kali ini menuju kota Sragen Mas. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya. Dan saat ini baru saja sampai Suruh Mas.
0: Oke, udah sampai Suruh ya, mantep banget.
2: Lalinya tadi terpantau ramai lancar saja. Untuk cuaca juga cerah ya di sekitaran Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Minta lagunya Mas. Kalau ada ya Ivan 17.
0: Ada Pak, durasinya
2: begitu yang... aja yang bisa diinfokan Mas sementara ini, nanti okay. Di info-info lagi kalau sudah sampai kota area Sragen ya. Gitu aja Mas, terima kasih Mas Yuda. Ivan 17 tuh yang lagunya yang judulnya Jangan Paksa Rindu Mas ya. Okay. Tadi kok lupa judulnya.
0: Baik, besok ya Pak Wafinus ya. Udah penuh ya guys, mohon maaf, lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12.

0: kota.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Sap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: terima kasih juga untuk Anda semua yang selalu bersama Kelana Kota ya. Dari pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari. Kamu Rasika, ada aku, ada Jamal, ada Greta, ada Yuli, ada Doni juga ya. Menemani Anda setiap harinya memantau jalan raya di seluruh wilayah. Di 14 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Kamu Rasika. Informasi sampai dengan saat ini jam 10 lebih 50 Kamu Rasika. Wah, ini semakin banyak yang antri di mana coba? Di KIV, akeh banget iki ternyata kawan-kawan Rasika. Lah, Anda baru ini toh, mesti baru nyetel waktu sudah sampai antrian toh. Nggak bercanda. Tapi kalau Anda saat ini sebelum mangkang lah istilahnya ya, sebelum mangkang atau sebelum pasar mangkang, sebelum sango gitu, Anda kalau mau itu kawan-kawan tuh banyak yang pada lewat Palir. Palir Mangkang nanti tembusnya jalan Profesor Hamka Ngalian. Gitu kawan, kalau sudah tahu ya kan ada informasi kemacetan, apalagi ini sudah sejak jam 9 tadi loh guys. Peningkatan volume kendaraannya tuh jam 9 tadi tuh udah sampai Sango sana. Nah, terus tadi aku dapat update di jam 10 mosok sudah sampai setelah pasar Mangkang Kawara Sika antriane. Nah, untuk detik ini coba kita buka informasi dari kawan Kawara Sika deh. Jadi kalau Anda mau antri monggo silahkan. Kalau dari Sango, dari UT itu ya kurang lebih 25 menitan kurang lebih. Kalau Anda tidak mau antri bisa masuk tol Kaliwungu atau lewat jalan alternatif Mangkang Palir. Gitu Kawara Sika, tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian. Kawara Sika nih yang pada bertanya ada apa, tidak ada kejadian, tidak ada kecelakaan, tidak ada perbaikan jalan. Murni karena keluar masuk kendaraan muatan di kawasan industri Wijaya Kusuma. Begitu ya, semuanya sudah terjawab yang pada bertanya dan juga melaporkan situasi di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang yang arah menuju ke Serakah ya, dari Mangkang. Pak Kis.
1: Selamat siang kawan Rasika, selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Mbak.
1: Rapo to Mas, balik menera popo. Tenang wey, aman.
0: Ya wes makasih lo.
1: Mas Yuda, kalau misalkan sudah terlanjur masuk sampai di Mangkang ya, nanti maju sedikit setelah jembatan Kalibringin, nah itu belok kanan aja. Nanti masuk belok kanan ya, terus kembali lagi putar arah ya, balik arah sampai pasar Mangkang, belok kiri naik ke atas, sudah itu aja, enggak usah lewat tol.
0: Nah itu guys, nah kuwi rungokke
1: ya, lewat Palir.
0: Palir ya, nah,
1: atau Beringin ya, Beringin enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Terima kasih.
2: Aku request lagunya Jabrut.
0: Nah, pas dong barusan.
2: Jabrut. Eh, pokoknya Jabrut. Hidup Jabrut.
1: Iya, aku Rauman.
0: Uman ya, aku mau di sisi lagunya Pak Rizky Septa tuh udah muncul ya. Tukang Warasika ya, karena istilahnya peningkatan volume kendaraan muatan yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma itu aktivitasnya akan cukup masif ya sampai dengan nanti akhir tahun. Jadi kayaknya informasi ini perlu Anda pegang lah sampai nanti akhir tahun kurang lebih ya. Ketika jam 9, jam 10 kepadatan di Pantura Wali Songo, KIW itu akan masih terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Jadi nek Anda memang tujuannya ke situ ya sabar. Kalau Anda tujuannya tidak ke situ, silahkan menghindari dengan beberapa opsi jalur yang tadi sudah disampaikan, termasuk Pak Kis nih yang ngasih info. Pak Santoso.
3: Selamat siang Mas, sudah update lalin dari Taman Diponegoro ke arah Ngalian, kota-kota Mas, lewat Pamularse sampai di, sudah sampai di Ayam Goreng titik-titik, sudah sampai sini, lancar Mas sudah ya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Santoso. Bu Endah, wah Yuning sih, mohon info Demak ya, ke Demak dari Semarang, kali gawe aja Bu Endah, kali gawe aja 15 menit, habis itu los sampai dengan Demak sana. Di Sayung belum kelihatan ya, putar balik di batas ya, belum kelihatan sih di Sayung putar balik. Biasanya kan putar balik di batas Sayung tuh agak cukup bikin rapet tuh kendaraannya, tapi sayang hari ini sampai jam 10.50 belum kelihatan Bu Endah. Jadi sorotannya ya masih di Kaligawe Kubro aja, 15 menit tuh tadi info dari kawan-kawan merambatnya. Setelah itu wush, kalau tidak mau lewat sana bisa keluar Gayam Sari, Walter Mongin Sidi. Pak Eko, Tanah Mas, saya dari Ngalian mau ke Pemalang ini. Sudah sampai Cepiring Kendal. Traffic light Pegandon lancar, arah sebaliknya juga sama kedua arahnya. Pak Santos, assalamualaikum. Wah, aku ketinggalan lagu nih. Ya wis, dengarkan aja Pak Santos. Lagunya enak-enak kok, ini pilihannya Kawan Rasika Tenang. Pak Pur. Iki Pak Pur lewat
4: selamat
0: di.
4: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
4: Saya perjalanan dari Salatiga mau menuju ke Bandara Semarang. Kondisi lalin dua arahnya lancar. Ini sudah sampai di Rumah Sakit Ken Saras. Semoga sampai bandara kondisi lancar-lancar saja. Salam untuk pendengar semuanya.
0: Okay.
4: Pendengar setia Rasika.
0: Wah, mantap. Matur suwun Pak Pur.
4: Mas Yuda, tambahan informasi ini sampai di depan kiri sonta mulai macet. Ada apakah di depan?
0: Nah, aku tidak perlu menjawab, sudah terjawab ya. Volume kendaraan aja. Di sekitar mana? Sekitar pasar atau ada truk? Wah, ada truk mogok. Mulai dari depan Giri Sonta sampai dengan menjelang pertigaan Prengapus.
4: Lepas ada yang truk mogok ganti ban, lancar lagi.
0: Setelah itu lancar ya. Tadi kalau aku buka dari atensinya Pak Pur 10 lebih 25 sampai 10.30 ya. Wah, ya masih easy lah levelnya, masih 5 menitan saja. Oke, noted Pak Pur, thank you so much. Di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, depan Giri Sonta arah menuju ke Ungaran ada truk mogok di lajur kiri. Yang mogok 1, yang nunggu 4. Jadi ada banyak lah isinya, lebih dari 1 truk di sana. Merambat kurang lebih 5 menit nih dari interval laporannya Pak Pur. Selain itu, ini Pak Antok lagi antre di perbaikan jalan Arteri Yosudarso, melatih kesabaran di jembatan Cakrawala arah pelabuhan. Wih, macet mulai dari mana Pak Antok? Ini berarti perbaikan jalan yang di Arteri Yosudarso sisi depan Samsu Hidayat sampai Sekolah Nasima kan? Sampai nanti bulan Oktober. Pak antre dari mana Pak Antok tadi? Dari jembatan Cakrawala itu? Kalau dari jembatan Cakrawala ya kudunya cedak sih. Wong jembatan Cakrawala midun kan langsung Rumah Sakit Samsu Hidayat toh. Oke lah, kalau begitu Pak, bisa kabar-kabar lagi tadi waktu di Jalan Arteri Yosudarso, antrenya berapa lama nih? Bisa kasih update karena baru dari Pak Anto. Pak Adi Nugroho, semalam itu yang siaran Haris Widi pun, katanya Pak Adi Nugroho tuh, Pak Wengki itu tuh yang bilang kok, malam tadi aku siaran, ih, jangan-jangan Pak Wengki membayangkan aku pas malam. Ini suasana di tempatnya Pak Adi Nugroho saat ini. Sinar mataharinya duar menyala panas sekali. Selamat siang pun, apalagi sudah panas gini gak pagi lagi katanya. Oke, matur suwun. Matur suwun, Pak Adi Nugroho. Ya, lapor aja nih dari mana ini yang melaporkan sinar mataharinya duar menyala sekali. Pak Hari.
5: Selamat siang Mas Yuda dan kawan Rasika semua.
0: Siang Pak Hari.
5: Ada kepadatan ya Mas di Linggar Kudus, tepatnya di TL Jibang Mas, sudah ekor kesantaran sampai sebelum stikes. Kenapa ya Mas, nggak ada apa-apa kok sering macet di TL itu, apa okay. durasinya
0: kelamaan
5: TL-nya itu
0: merahnya
5: dikurangi ya Mas ya, kok sering macet padahal nggak ada apa-apa itu. Itu Mas info barusan yang saya lewati ini mau okay. Ke lanjut ke Semarang. Tidak lagunya Mas, aku berjanji untuk Fabio, dari Fabio Aser ya. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Hari laporannya sementara sih itu ya Pak. Apalagi hari ini hari Rabu toh. Pak Hari, ya yes, banyak kendaraan muatan yang melintas di sana. Pak Puji Waluyo melaporkan ada insiden laka nih kawan. Truk sampah. Posisi truknya di sebelah kiri, lalu lintasnya sedikit tersendat di kawasan Jalan Pemuda yang arah ke Hotel Metro Johar.
6: Jangan paksa rindu Mas ya.
0: Ada truk sampah infonya. Kayaknya tabrak belakang deh kalau aku lihat dari tanda-tandanya. Truk sampah tabrak belakang mobil gitu mesti. Posisinya persis di depan halte trans bus ya, halte bus Trans Johar Ngawan di Jalan Pemuda arah menuju ke Johar. Kita simak headline dulu di News Flash.
7: News Flash. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan setoran pajak hingga akhir Juli tumbuh di atas 23%, mencapai Rp1.217 triliun rupiah. Realisasi yang melampaui 51% dari target APBN ini berada di jalur aman dan ditopang melonjak PPN serta sektor industri dan perdagangan. Demikian News Flash.
0: Oke lah kalau begitu, aku ke kabar Jawa Tengah jam 11 siang dulu ya. Nanti kita update lagi. Masih ada waktu di Klana Kota Siang sampai jam 12 nanti.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara harga telur terus menurun dalam 5 bulan terakhir. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang. Ratusan peternak unggas di Kabupaten Pati menyampaikan protes terkait anjloknya harga telur dan mahalnya pakan ternak. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto menyebut harga telur turun hingga Rp20.000 per kilogram, sementara harga pakan mencapai Rp490.000 per sak. Dari sekitar 600 peternak di Pati, 150 di antaranya terpaksa gulung tikar akibat tekanan biaya produksi dan harga jual telur. Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan sejumlah tuntutan.

0: lanjutan, diantaranya meminta pemerintah mengendalikan harga pakan serta memastikan penyerapan telur lokal untuk program makan bergizi gratis. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada orang yang suka meremehkan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil. Padahal, terjadinya dosa-dosa besar pada seseorang disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia melakukan perbuatan dosa, maka terdapatlah titik atau noda hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat, membersihkan kesalahannya, serta memohon ampun kepada Allah, maka hatinya bersih kembali. Apabila ia bertambah melakukan dosa, maka bertambah pula noda hitam itu hingga menutup seluruh hatinya. Jika kita tidak ingin melakukan kesalahan besar, maka jalan yang paling tepat ialah menghilangkan dosa-dosa kecil dengan cara bertaubat dan memperbaiki kesalahan.

0: pengen gabung aku, kayak muncul di tengah-tengah gitu kan, ini duet kan, Tantri Kotak sama Judika kan, ya kan lagi wah wah wah gitu, kayak pengen muncul gitu di tengah-tengah mereka. Apakah aku akan disamplak atau aku akan digabung, sini melu teriak-teriak gabung ngerok ya. Eh mantep loh lagunya, pilihan Kawan Rasika emang, wah kalau aku siaran mah aku gak perlu pusing lah ya mikir lagu, wis pilihan Anda paling udah mantep dan terbukti sampai dengan sekarang menemani yang mungkin saat ini sedang tersendat, yang sedang di rumah, yang sedang di pekerjaan, yang sedang di mana lagi, di pawon, di dapur, di manapun itu Kawan Rasika. At least bisa ada rengeng-rengeng lah di luar apa di telinga Anda gitu, entah itu nyanyi atau dapat informasi. Nah, di Rasika semuanya ada, informasi jalan raya, lagu informasi jalan raya, lagu iklan juga silahkan disimak ya Kawan Rasika, ya kan? Jadi informasi jalan raya hanya di Rasika pakai R, bukan pakai huruf yang lain, oke? Okay? Jadi informasi jalan raya di Kelana Kota hanya di Rasika, bukan dipakai yang huruf yang lainnya. Oke, kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Penyaluran bantuan pangan non-tunai tahap 3 berlangsung bertahap bulan Agustus ini dengan nominal Rp600.000 untuk 3 bulan sekaligus. Masyarakat dapat mengecek status pencairan menggunakan NIK KTP melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos. Demikian News Flash.
0: Kamu Raska pernah iseng gak sih ngecek Anda statusnya desil berapa? Nah, aku pernah ngecek. Percaya gak Kamu Raska? Aku di pemerintah, ya Kamu Raska, aku tercatat desil berapa jal? Desil 6 bayangke. Revo loh aku numpaknya. Revo ke aku desil 6 Kamu Raska bayangke. Ya memang tidak dapat bantuan ya, tidak ada bans, tidak ada apa, tidak masuk dalam keluarga PKH, tidak masuk program-program bantuan yang lain ya kan. Ya biasa-biasa aja ya kan, tapi aku rak nyongkon ya, aku desil 6 guys. Lah nih Anda-anda nih menurutku paling desil 8 nih feelingku mesti. Kalau Anda coba ngecek, iseng aja sih, dan itu bisa dicek publik kok Kamu Rasika, dicek bansos.kemensos.go.id, coba cek Anda desil berapa. Desil 8 nih feelingku mesti. Ini nak soalnya aku nih sekarang ya kan daftar kuliah UKT ku golongan 10 koyone wong aku desil 6. IP-nya golongan tinggi, UKT ku ya mesti golongan 10, golongan mentok kanan iki mesti. Aku agak kaget ki, buset. Aku mlebu desil 6. Ya alhamdulillah ya kalau dianggap sudah cukup ya, karena memang ya alhamdulillah sudah ya merasa cukup lah aku. Saat ini ora sing kekurangan koyo mbiyen lah. Tapi aku rak nyongko, aku desil 6 Kawan Rasika. Apalagi Anda, pasti Anda desil itu maksimal berapa sih? 8 kan? Anda menurutku paling masuk desil 8 sih, desil tertinggi. Apalagi Anda-Anda sudah cetowel-owelan dua mobil kan? Dua mobil. Oh, sampai berapa?
2: 1 sampai 10.
0: Oh, sampai 10 ya. Apalagi Anda mesti feelingku udah 10 sih desile. Maksudnya penggolongan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia ini ya. Aku yakin apalagi Anda sudah cetok gamblang dua mobil itu pasti feelingku sudah golongan 9-10 sih pasti desil Anda semuanya. Pak Yogun Pratama, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Sudang yang lagi on air di siang hari ini.
0: Oke.
3: Okay. Melaporkan dari jalur lingkar Ring Road Solo 3 yang akan menuju ke Semarang. Untuk saat ini lalin terpantau kedua arah lancar jaya.
0: Weh, salah tiga ya. Wah, cerah sekali, panas.
3: Untuk cuaca siang ini terpantau mataharinya panas.
0: Solo 3 nih Kawan Rasika.
3: Kalau adakah kemacetan di jalur tol bawahnya menuju Krapia atau sebaliknya? Adakah ketersendatan?
0: Oh tol? Oh tol nggak ada. Sampai dengan jam 11.20 ini, tol Semarang-Solo lancar Pak Yogun Pratama. Monggo, silahkan bisa menyusuri tol Semarang-Solo, tol Semarang ABC. Di tanjakan tol Tembalang tuh tadi ada informasi truk mogok, tapi dampak lalu lintasnya nggak signifikan kok di tol Semarang ABC. Tapi itu yang arah naik, ding. Kalau yang arah turunnya sih masih landai aja. Pak Yogun Pratama matur suwun sekali ya, infonya dari Solo Tigo, nanti dilanjutkan menuju arah ke Bawen, masuk tol ataupun masuk jalur arteri, lancar saja menuju arah Semarangnya. Nah ini langsung ada yang tanya, emang kalau desil 6 kenapa mas? Ya gak kenapa-kenapa sih, alhamdulillah. Cuma kalau desil itu kan, kalau 1 kan sangat miskin atau miskin ekstrim, 2 miskin, 3 hampir miskin, 4 rentan miskin, 5 pas-pasan, nah 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah kategorinya menengah ke atas guys, tidak prioritas bansos. Jadi ya kayaknya aku baru menginjak 6 deh, kalau mungkin aku di cek tahun 2019, 18, 17 ngonoki paling aku telu sih. Telu ya, sampai mungkin telu. Terus 2021, 2022 mungkin naik kali ya, 4 ya. Nah, 2023, 2024, 5. Nah, 2025, 2026 naik ke 6 gitu kali ya, mungkin ya. Mungkin loh ya. Aku juga iseng kok ngecek diriku sendiri, aku tuh janin yang pemerintah ki dianggap wong kaya apa sih secara ekonomi, dan ternyata aku dimasukkan ke desil 6. Ini tak kirimi linknya ki, kok njaluk linknya, mana linknya mas? Ini ki, tak ketik ki langsung, cek bansos.kemensos.go.id, coba cek, cuma masukin kakak aja kok, cuma masukin kakak aja, sama verifikasi kode. Pak Rizky Septa,
2: terima kasih juga bun apa atas ini? Lagunya tak kira gak diputar bun. Ini sudah sampai di Kota Wonosobo, tapi ya, belok kanan ya, lewat jalan lingkar, gak masuk kota karena gak ada kiriman di kotanya Pak Manggung ya. Lalinya Syahdu bun, pokoknya paling seneng itu perjalanan melintasi Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung itu paling seneng saya.
0: Enak ya.
2: Karena lalinya pasti santai, udaranya sejuk gitu bun ya. Terima kasih lagi ya bun ya, sekali lagi terima kasih pokoknya. Lanjut ke arah Semarang.
0: Oke. Okay. Terus bun, Pak Rizky Septa, Al Fajar, Pak Abu Rasya, kapan satu jam bersama Zamrud? Memang mau po? Zamrud ki soalnya lagunya kudu disortir dulu kan warasika, soalnya ada beberapa koleksi yang tidak boleh muncul komersil. Milihnya angel. Coba nanti tak ngobrol sama kawan-kawan redaksi dulu ya, Pak Abu Rasya usulannya satu jam bersama Zamrud. Pak Huda Gondring,
4: selamat siang Rasika.
0: Lancar saja, yo gak lancar Mas Jaring, kali gawe aja biasa nih Pak Huda. Kali gawe tuh sejak tadi jam 10 sudah mulai ada kepadatan, arus lalu lintas mulai dari bawah jembatan tol biasa sampai rel kereta api. Dah, itu aja Pak Huda dari Demak menuju arah ke Semarangnya. Selain itu di kawasan Pantura sih belum ada laporan ya. Biasanya sih jam segini pada antre tuh di Sayung karena puter balik di Bates, tapi koyone saat ini masih belum signifikan antrean dan kepadatan di puter balik area Bates Sayungnya. Pak Huda Gondring ya, kali gawe sekitaran rel kereta api aja ya sementara Pak Huda. Lalu aku bersama kawan Rasika lagi, kok malah pada minta linknya ya, nanti biar dikirim ya. Serius nih kawan Rasika belum tahu ya, coba dicek sendiri tuh, cek bansos.kemensos.go.id kawan Rasika linknya ya, nanti tak kirimi deh. Pak Eri Gustia, amin. Matur suwun, Pak Eri Gustia. Pak Wahyu, mas, selamat siang. Update jalur Mayong Kudus ya. Apakah ada sesuatu yang menonjol? Terima kasih. Sementara masih nihil Pak Wahyu. Belum ada report di Jalan Kudus menuju arah ke Mayong, kemudian juga Jepara dan sebaliknya. Lancar ya, lengang saja untuk kedua arahnya saat ini.
5: Ku mencintaimu.

sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Happy.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman, mengingatkan kepada para kepala desa bahwa besarnya anggaran desa tidak menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bupati meminta para kepala desa mengubah pola pikir dalam menyusun suatu anggaran. Perencanaan program tersebut harus berawal dari masalah yang nyata di desa, bukan hanya sekedar menghabiskan alokasi dana. Dia juga berpesan agar kepala desa tidak bekerja sendiri dan aktif melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan juga tokoh masyarakat hingga pemuda sejak tahap perencanaan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena Super El Nino. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jawa Tengah Lili Harnadi bilang, produksi garam 2025 hanya sekitar 280 daripada tahun sebelumnya akibat kemarau basah. Sementara tahun ini cuaca yang lebih kering.

0: diperkirakan memperpanjang masa panen hingga bulan November. Namun hasil panen yang melimpah bisa membuat harga garam turun. Karena itu pemerintah perlu menjaga harga garam agar kenaikan produksi juga meningkatkan pendapatan petambang.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Kasus kebakaran lahan hutan di Bojonegoro 26 hingga akhir Juli tercatat sudah terjadi 22 kali kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2025 yang hanya satu kejadian. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Bojonegoro, dari total 22 kejadian, sebanyak 14 kebakaran terjadi di kawasan hutan. Wakil Administrator ADM Perhutani KPH Bojonegoro Kiswanto mengatakan, mayoritas kebakaran diduga dipicu ulah oknum yang sengaja membakar serasah atau sisa limbah panen tanaman palawija. Api kemudian merambat hingga membakar kawasan hutan.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Masih bersama Rasika, masih. Oh masih, alhamdulillah kalau gitu. Wah mantap, lagunya enak-enak kabeh guys. Aku tutup ya menjelang di jam 12 siang hari ini, tapi aku buka dulu beberapa atensi.

0: dari kawan yang sudah berbagi info, aku dapat laporan kok ada insiden ya. Ini Pak Handika Nova yang mengatakan di turunan Bawen, jalan raya ya, jalan raya turunan Bawen setelah Hotel Bawen Indah sebelum SPBU Bawen, itu katanya ada insiden laka unit kepala kontainer, laporannya Pak Handika Nova. Oke, matur suwun informasinya Pak Handika Nova, ini kok ada laporan insiden nih kawan di turunan Bawen, Kabupaten Semarang. Tepatnya di turunan Bawen sebelum terminal ya berarti, yang arah turun dari Ungaran menuju arah ke terminal Bawen. Informasinya kok ada insiden melibatkan unit kepala kontainer, laporannya Pak Handika Nova. Itu satu. Lalu yang kedua, Ngawarasika, Damkar Kota Semarang sedang melakukan, bukan sedang ya, ya tadi ya Ngawarasika telah melakukan evakuasi pemadaman di Mall The Park di Jalan Madukoro Kota Semarang. Dilaporkan yang terbakar itu bukan gedung ya Kawarasika, tapi lift barang. Ini soalnya tadi ada informasi kan, ada rame-rame katanya melihat di sekitar Jalan Madukoro Kota Semarang. Kalau kita lihat agendanya Damkar Kota Semarang itu tadi memang ada kegiatan pemadaman kebakaran lift barang The Park Mall di Jalan Madukoro Kota Semarang. Tapi untuk saat ini kondisi api sudah padam ya Kawarasika. Kondisi api sudah padam, kemudian juga untuk saat ini tinggal penyisiran dan juga pembersihan saja. Tadi ada satu armadanya damkar yang mengevakuasi, laporan adanya kebakaran lift barang Mall The Park di Jalan Madukoro Kota Semarang. Itu. Terus tadi Pak Udin Aswaja mengabarkan dari kawasan Kota Lama Semarang. Sudah siang, tapi portal masuk ke Kota Lama Semarangnya masih ditutup, katanya Pak Udin.
1: Portal masih ditutup menyebabkan banyak orang melanggar lalu lintas mengarah ke Bubaan.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan ya taksi online, taksi Bluebird, dan mobil pribadi dan sepeda motor. Monggo dilaporkan.
0: Siap.
1: Mbak Krita, terima kasih.
0: Sama-sama, matur suwun Pak Udin Aswaja. Pak Jamaludin dari Pantura, kondisinya masih baik saja kok. Ya cuma kali gawe sama Pantura Pati Juwana toh. Pantura Pati selepas Lingkar Pati masih ada perbaikan jalan di situ, tapi dampak lalu lintasnya masih cukup baik ya secara jarak dan juga waktu, daripada lewat jalur alternatif lain dari Pati ke Juwananya. Lewat Pantura saja, belum perlu lewat mana-mana. Pak Hari,
2: Mas, sudah untuk di SJG lancar Mas, di batas untuk putar baliknya aman.
0: Sudah
2: ada antrian kedua arah, aman.
0: Aman ya. Nah itu berarti bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Jamaludin ya. Ini Pak Hari, tindakan dari Pati nih, dari Pati sampai Sayung terpantau lancar saja secara umum. Nanti kalau diteruskan menuju arah Juwana Rembang ya ketemu sama perbaikan jalan di kawasan Rembang, di kawasan Pati Juwananya setelah Lingkar Pati. Kondusif kok, waktunya juga belum lama, jaraknya juga belum panjang. Pak Wahyu, ada penambalan jalan setelah SPBU Nalum Sari Mas yang arah ke Jeporo, tapi lalu lintasnya masih lancar. Ini Pak Wahyu menyusuri Jalan Raya Kudus Jepara ya Kawarasika. Sudah sampai kawasan Nalum Sari dan ada kegiatan pengaspalan jalan di sana. Tapi masih lancar. Itu yang paling penting. Pak Santoso.
3: Siang Mas Yuda. Update lalin Mas dari perbaikan jalan atau pengecoran jalan yang di arteri Mas. Itu merambat antrian sudah hampir menyentuh bundaran Kalibanteng Mas ya, yang ke arah timur.
0: Serius sampai bundaran?
3: Bagi kawan Rasika yang mau ke bandara, saya sarankan lewat Karangayu terus Anjas Moro Raya saja, jangan lewat arteri. Itu nyambung dari hampir lampu merah bundaran sampai di TL Marina. Terima kasih.
0: Serius Pak Santoso sampai bundaran Kalibanteng. Wah, ini koyonya antrian di jalan Arterio Sudarso. Mana? Arterio Sudarso yang sisi barat ya. Sejak hari pertama pekerjaan jalan di jalan Arterio Sudarso arah menuju ke pelabuhan dari Kalibanteng. Ini koyonya aku mencarat yang paling luar biasa nih siang hari ini. Soalnya kok sampai bundaran Kalibanteng. Jadi Kawarasika tuh ya. Wah, hari truk nasional tenan iki. Tadi pagi mungkin situasinya landai ya, tapi semakin siang, wah ini jumlah kendaraan muatan kan ini

0: jalur-jalur muatan semua atau istilahnya yang disampaikan sudah mulai padat, sudah mulai macet, termasuk di jalan Arterio Sudarso yang sisi barat. Jadi Arterio Sudarso kiwo tengen macet kabeh ya. Kubro ya jelas kan, Kubro pasti padat. Nah kemudian yang di sisi baratnya di Kali Banteng sampai Cakrawala, Rumah Sakit Samtu Hidayat itu juga padat banget ke Warasika karena ada pekerjaan jalan yang juga masih berlangsung di situ. Jadi arteri Sudarso kiwo tengen abang kabeh istilahnya ya Kang Warasika. Kalau Anda mau menghindari Kubro Kaligawe bisa lewat Walter Mongin Sidi. Kalau Anda mau menghindari Kali Banteng, kemudian juga Puri Anjasmoro dan sekitarnya tuh seperti laporannya Pak Santoso barusan, bisa masuk kota aja lewat Jalan Jenderal Sudirman, Madukoro, Kang Warasika, lancar, tidak ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan. Sementara informasi-informasi kepadatan yang signifikan saat ini bisa diantisipasi kok. Tadi Kubro Kaligawe bisa kan, Gayam Sari Mukti Harjo, Gayam Sari Walter Mongin Sidi, kemudian yang di Kali Banteng bisa lewat kota Jalan Jenderal Sudirman Madukoro. Kemudian juga yang di KIW, wah ini KIW luar biasa banget guys, antriannya sudah sampai mangkang bener, gak obah. Sejak tadi informasi pertama jam 10 kan sudah ada yang ngasih info dan itu bisa diantisipasi lewat Palirmangkang atau lewat tol dari Kaliwungu keluar menuju ke Krapyak. Itu tiga lokasi nih, semuanya gludek di kota Semarang, kemacetannya Kang Warasika ya. Selain itu kalau Anda merasa Anda tidak lewat Pantura Wali Songo, Mangkang, Arterio Sudarso Warik itu Kali Banteng atau Kubro masih ramai lancar saja. Ya kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang meraih result based payment sebesar 103,78 juta US dollar atau 1,85 triliun rupiah atas penurunan emisi deforestasi. Hingga hari ini, Badan Pengelola Dana Lingkungan telah menyalurkan 500 miliar rupiah demi rupiah lebih dana insentif ini ke 34 provinsi demi mendukung perlindungan lingkungan serta program kehutanan sosial. Demikian News Flash.
0: Pak Wavinus.
2: Siang Mas Yuda.
0: Selamat siang.
2: Lanjutan update Lalin Mas. Perjalanan dari tadi terakhir suruh ya menuju ke arah Kota Sragen. Tadi lewat Karang Gede, terus Klego, Andong, dan saat ini baru sampai Tanon Mas, Kecamatan Tanon, tepatnya di Pasar Gabukan. Terpantau lalinya lancar Mas, lancar banget ya. Audio report juga baik Mas, Karasika FM baik. Di sepanjang Karang Gede sampai Kecamatan Tanon Sragen ya, baik sekali alias jernih. Begitu aja Mas, info sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas. Padahal lo wis tak siap ke streamingnya kok malah sepanjang perjalanan apik terus Mas sinyale radio.
0: Oh, ganti mobil Pak.
2: Jadi rasit tuh.
0: Tapi itu
2: yang streamingnya buat cadangan saja. Tak lanjut kerja Mas, kirim-kirim dulu ya.
0: Monggo.
2: Mulai kirim-kirim nih memasuki Kota Sragen. Untuk Mas Yuda selamat bertugas, ya, salam sehat Pak. Dan salam rahayu dan sehat selalu Mas Yuda. Buat
0: selamat bekerja ya guys. Jadi selamat bertugas untuk semuanya. Aku mengantuk sekali Kang Warasika ya, mengantuk sekali. Anda masih bekerja kan? Aku sebar. Pak Solekan.
3: Selamat siang Rasika. Mohon informasi.
0: Oke.
3: Perjalanan dari saya dari Kudus
0: ke Semarang
3: menuju ke Gedung Pramuka.
0: Oke, langsung aja Pak Solekan ya. Kudus Semarangnya kepadatannya cuma Kaligawe. Itu ada Pak Hari Trans tuh. Tadi dari Pati sudah sampai Sayung. Sayungnya lancar saja. Kalau nanti dilanjutkan ke kota ya biasa toh rel kereta api ya merambat mulai dari bawah jembatan tol saat ini infonya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Salatiga menuntut kejelasan terkait rencana pembangunan fasilitas baru di lingkungan sekolah. Siswa mempertanyakan perubahan rencana penyediaan ruang ekspresi yang sebelumnya telah dijanjikan pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Salatiga Harti menjelaskan ruang ekspresi siswa tetap akan dibangun, tetapi lokasinya dipindahkan. Sementara lahan yang sebelumnya dirancang untuk ruang ekspresi akan digunakan untuk pembangunan ruang praktek siswa. Menurut Harti, perubahan rencana tersebut telah disosialisasikan kepada siswa, namun informasi belum sepenuhnya diterima.
3: Secara bertahap itu sudah terkoordinasi, tersosialisasi, terdokumentasi, hanya mungkin beberapa warga atau khususnya anak-anak kami mungkin belum menerima informasi itu secara utuh.
4: Itu akan dijadikan apa, Bu?
3: Itu untuk RPS, pemahaman siswa semula mereka sebetulnya tidak utuh sih mas memahami hal itu, tapi setelah ini tadi ngobrol dengan ini anak-anak kita tercinta, alhamdulillah mereka paham. Ini tadi malah menyampaikan permintaan maaf karena memang kesalahpahaman saja, insyaallah itu saja.
2: Pihak sekolah memastikan ruang ekspresi tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan dengan penyesuaian lokasi dan fungsi lahan. Populasi ikan sapu-sapu di Waduk Kedung Ombo, Desa Girilejo Lama, Kabupaten Sragen meningkat dan meresahkan nelayan serta petani ikan keramba. Dalam 2 tahun terakhir, ikan sapu-sapu kerap memenuhi jaring nelayan hingga menyebabkan jaring rusak dan menambah biaya operasional. Salah satu petani ikan, Rianto, mengatakan nelayan terpaksa memotong jaring untuk melepaskan ikan sapu-sapu yang tersangkut. Menanggapi kondisi ini, DPRD Sragen memfasilitasi audiensi antara nelayan dan dinas terkait untuk mencari solusi penanganan ikan invasif tersebut. Sementara DKP 3 Sragen menilai ikan sapu-sapu masih memiliki potensi ekonomi. Ikan tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik cair dengan proses fermentasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Jikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kawan Rasika, berikut informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 12 Agustus 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang. Beras cap C4 medium Rp14.333 per kilogram, beras cap C4 premium Rp15.667, gula pasir Rp17.500, cabai keriting Rp40.000, cabai merah Rp41.667, cabai rawit merah Rp46.667, cabai rawit hijau Rp46.667 semuanya dalam satuan per kilogram. Dilanjutkan, harga bawang putih Honan Rp38.000, bawang putih Kating Rp40.000, bawang Bombay Rp36.667, bawang merah Rp36.667 semuanya dalam satuan per kilogram. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah Rp19.900 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Telur ayam ras Rp24.333 per kilogram, kemudian untuk harga daging ayam ras karkas Rp38.000 per ekor. Sementara harga daging sapi paha belakang Rp153.667 per kilogram, garam halus Rp10.000, tomat Rp5.000, kentang sedang Rp18.000, kacang hijau Rp30.000, kacang tanah Rp42.667 semuanya dalam satuan per kilogram. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang monitoring tanggal 12 Agustus 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang.

Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan.

di Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus waktu Ba'dal Isya awal.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah ing riki supados tambahipun fahamipun kawula lan panjenengan saged ngertosi dhateng punapa ingkang sakmampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Ringkasipun dawuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sampun ngaturaken amanatipun

tasarruku fi. Padha wae Muhammad sakjane iku. Sing tak wahyono nang awakmu, sing tak wahyono menyang Nabiullah Ibrahim, menang panjenenganipun Nabi Musa, Nabi Isa, apa? Cuma loro tok Muhammad, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Sing jejek, sing lurus nyekel agama, mek wis jejek lurus ojo pisah pisah. Kita tapi pancenan Muhammad nggih napa mboten

Allah. Pokoknya pokok sampai menetapkan sesuatu alladzi lam ya'zan bihillah sing boten diizinno dening Gusti Allah. Lah niki sing darakno kula kali sampean niku napa? Ndadekno timbule perbedaan, pertentangan, permusuhan. Dia napa mboten? Kita sing digowo niku kabeh ngrasa bener. Lah wong bener kok tukaran niku aneh napa mboten? Nggih? Kula tak takon sakniki. Wong ngaku bener, ngaku kepingin melok dalane Allah supaya oleh ridhoe Allah. Lah kok tukaran? Lah kok padha ngilokno? Kula tak takon. Wong-wong sing ngeten niku napa? Sing akeh niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Wong bodho napa wong pinter? Terus sinten sampean? Nen? Terus sinten? Eh? Boten terose sinten-sinten, terose piyambake piyambak. Napa tandane niku? Pintere oleh dalil, pintere oleh mulut omong. Nggih ta? Niki lho. Wong sabadane pinter. Lah oleh wani kaya ngeten niku nggo napa? Merga mboten enten malih, merga ana ing jerone atine niku sifat lacut. Nggih ta? Mangkane wau teng donga napa tahlil nggih ka di bulan baleni. Hasbunallah liman bagha alaina. Nggih napa mboten? Lacut eh? Hasbunallah liman hasadana eh? Hasbunallah liman kadana bisuin. Pokoknya pokok ya Allah ulo mboten gadah tameng nopo-nopo, mboten enten kekuatan nopo-nopo, mboten enten singkulo kangge cukup nopo-nopo, saking nopo mawon ya Allah namung panjenengan. Nopo bago niku nopo? Sing jeneng bago diantara mereka lacut niku nopo? Tadiyun lil haqqi, mergo nyiak-nyiak no kebenaran, atau ta'addin lil haddi, sewenang-wenang. Nyiak-nyiak no kebenaran, sewenang-wenang niku niku nopo? Bentuknya cuma lurut tok. Onok kalane meninggalkan suatu kewajibannya, ingkang nomor kali melakukan nopo ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah, tidak mengikuti aturan main. Bun, jadi kabeh niku nopo nengko? Mek diangen-angen kula kali sampean niku mek sampe koyok ngeten niku nggih diumek cara rata mboten cara pribadi dipermainno sing koyok ngeten niku napa mboten enten malih mergo dipermainken karo wong sing pinter. Kita sak pinter-pinter sampean mek sampean niku kebujuk karo wong kira-kira pinter pun di sampean kali sing bujuk sampean. Nen? Gitu, sak pinter-pinter sampean. Mek sama niku kanut karo uang. Gitu, ojo mana salah, masih yo bener. Kira-kira sampean niku pinter pundi sampean kali uang sing dinut sampean. Hakekote sik pinteran sing din. Niki kabeh niku mboten mergo wong bodho mboten. Kula eling dhaipun Allah Subhanahu wa taala ndawi napa kanan nasu ummatan wahidah biyen umat niku dadi siji fab'atsahunna nabiyina mubasysyirin wa mundzirin
ngutus nabi-nabi. Gak terima diutus tok. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq.

umat lho cekelane kitab nggih ta wong tapi wong repot nggih wong wong kitab sangka Gusti Allah ambek kitab gawenane serjana hukum niku dhewe kok nggih napa mboten mek kitab gawene Gusti Allah niku jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun jelas tapi barang gawenane pakar-pakar hukum niku rasakno jelas kanggo mutusi hukum wong diwaca mawon bingungi kok niki enten pakar hukum niki niki ketua napa niki ketua notaris seluruh Indonesia niki enten mriki niku ojo maneh mraktekno bener hukum terus Pak Wawan niku maca tulisane mawon niku pun bingung kula tegi sampean waca nggih ta teng biasae napa niku biyen napa duwit-duwit niku lha enten niki barang siapa enten niku nggih ta pun bingung niku pun sekarang enggak ada Pak Wawan itu ya. Tidak ada di uang-uang itu tidak ada. Oh, betul nenten pun pinter kape, betul dealing no. Tambah kem bucu, duit palsu saat ini kini ku, gitu. Lo ni kira. Nah, oleh uang koyok ngeten ku no pada pun Gusti Allah. Duduk uang bodoh sing koyok ngono ku duduk. Wa makhtalafihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wis jelas kok. Lah kok iso ngono? Moga napa bagian bainahum. Mergo padha ana kelacutan di antara kalian-kalian. Nggih ta? Saling berkepentingan, saling gesek-menggesek. Nggih ta, napa malih ati wong apa mawon bosok kok kegesek. Nggih. Tapi gak apa-apa Muhammad, sing tenang atimu Muhammad.

pinter kok asal ini ku ngerti. Daipun Gusti Allah napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Gitu. Islam innad-dina indallahil Islam. Pun faham. Lah kok ngono? Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadurunge Allah niku pun napa nyiksa dhateng tiang-tiang ingkang mekaten kala wau napa sampun disikna dhateng hisabi dajak hitung-hitungan kalau Gusti Allah nggih dijak weleh-welehan kare Gusti Allah. Ayo dileken kon gak ngene biyen niki lho. Pun ya, jadi kabeh niku napa mboten enten malih. Mangkan dipundang

oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener kabeh. Nggih ta? Lho saya bener kok, ini bener buntah. Nggih. Bener bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Gitu lah. Mboten enten salah kabeh niku bener. Punta, tapi ketok mboten bener, mek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana niki permainan politik, mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik niku pun ngeten niku, ayo pancen nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine sadurunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Nggih kula selasiane, wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum roin kok lho, rakyat niku roin asale niku. Hubungan ini kita meriku. Ben, monggo kula panjenengan lampai, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah, dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah, kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allah.

Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sungai Babon di Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kembali diduga tercemar limbah. Kondisi air terlihat keruh berwarna hitam dan hijau pekat, serta mengeluarkan bau amis. Warga juga mengaku air sungai tersebut dapat menyebabkan gatal. Kasih Pembangunan Kelurahan Plamongan Sari, Kristiani, mengatakan hal ini merupakan laporan pencemaran kedua dari warga setelah sebelumnya terjadi pada bulan Juli lalu. Pihak kelurahan telah melaporkan temuan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan sampel air telah diambil untuk pemeriksaan. Karena pencemaran diduga melibatkan wilayah Semarang dan Demak, DLH Jawa Tengah juga telah diminta turun tangan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Demak. Sungai Bangau di Desa Bulumanis Lor, Kabupaten Pati, sepanjang 5 km hingga ke pantai menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi ini diduga akibat pencemaran limbah pabrik tapioka di wilayah Margoyoso. Ketua Aliansi Warga Anti Limbah Supriyadi mengatakan pencemaran ini menjadi yang terparah dalam 7 tahun terakhir. Limbah kulit ketela disebut menumpuk di sepanjang sungai hingga bibir pantai. Dampaknya nelayan kesulitan melaut, sementara tambak warga juga terdampak karena air tercemar. Bahkan ikan di sekitar perairan disebut banyak yang mati. Sementara itu, DLH Kabupaten Pati menyatakan akan mengecek pabrik tapioka di Margoyoso, termasuk memeriksa kesesuaian baku mutu limbahnya. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan BBWS terkait usulan normalisasi sungai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidhanget nglarasari sampun tapus tunggal nggih wancini pun mirengaken lelakon campur sari kalian Krita Putri. Dinten Rebo menika kados biasa kawula muteraken lelakon campur sari ingkang enggal kados nembe kemawon kawula puter aksara saking Happy Asmara ngaten. Monggo para pamidhanget ingkang badhe ngersakke lelakon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri siang menika. Wonten sekitaran Ungaran menika cuacanipun benter nggih para pamidhanget lan kedah ngatos-atos ingkang melintas wonten mergi biasanya kita sudah hati-hati tetapi orang di sekitar kita yang melintas di jalan raya kadang tidak hati-hati, kadang juga seenaknya sendiri ngaten nggih para pamidhanget kados ten mbeke mawon menika kala wau wonten driver ojol nggih driver ojol menika mau belok tidak memberi sen lajeng hanya melihat HP saja. Nah, kalau yang lawan arahnya tidak waspada wah bakal akan brek ngaten nggih para pamidhanget terus kedangatos-atos kemawon. Lan ingkang sampun pinarak siang menika wonten adi corong larasari wonten Pak Riyadi wilujeng siang. Pak Riyadi menika absen kemawon lan absenipun kagem saat katur salam kagem Burusminah Pak Wariman Bu Ajah Sudaria, Bu Ajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim, lan segenap pandemen Nglarasari. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Eko Chandra sugeng siang.
1: Ngrasika sugeng siang. Rencang-rencang Rasika sedaya. Badhe nglaporaken wonten mobil box trouble wonten saderenge TL Sukun nggih. Pas halte persis wonten mobil bug trouble wonten depan halte lajur sebelah kiri tetesipun marginipun tersendat luar saking tol pun tersendat mengkaten informasi ini pun matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Eko Chandra sampun maringi info. Ini Pak Eko Chandra maringi info untuk sekitaran ini Pak Eko Chandra perjalanan ini melaporkan perjalanan bahwa ada mobil box trouble di saderengipun TL Sukun. Saderengipun TL Sukun pas di halte yang arah ke selatan ye. Arah ke selatan dan ini antriannya sudah terlihat untuk antriannya itu sudah terlihat untuk mobil box yang mogok di lajur kiri. Matur nuwun Pak Eko Chandra infonya. Engkang sampun pinarak male wonten Pak Almuna atau Ibu Almuna menika ngersake lagu kemawon once. Diantrikan nggih lagunya Buni. Waalaikumsalam sugeng siang. Lagunipun engkang enggal nggih Buni nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang enggal saking Happy Asmara saged saking Deni Caknan saged dinten menika dinten Rebo nganten nggih punik nggih matur nuwun sampun pinarak lan sampun wonten engkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika lan saderengipun kawula puter wonten Pak David Resa.
2: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika sedaya nipun. Badhe nyuwun info lalin Mbak Gri sekitaran Sayong sampai Terboyo pripun Mbak Gri enten macet nopo mboten niki OTW saking Jepara dumugi Graha Estetika Tembalang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun menika dari Jepara menuju Graha Estetika. Leres nggih. Dari Terboyo menuju Jepara. Dari Jepara menuju Graha Estetika. Terbalik-balik. Ya, ini saking Jepara menuju Geraha Estetika untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan untuk sekitaran Terboyo, Sayung, Genuk, Terboyo, Kaligawe menika lancar Pak David Resa, mboten wonten ketersendatan. Pak Yohanes Deka sugeng siang, titip salam kagem Pak Adi Sustio, Pak Mudasir, Tete Heni kalian Aski ngaten ngersake lagu kemawon saking Darboy Geng ye. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Kawula puter nggih para pamidanget Adi Corong Larasari siang menika wonten Ngelarasari lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri siang menika.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Tasih wonten adicara nglarasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang saking Niken Salindri mawon nggih. Lan katur salam kagem sedaya pamidang trasi kadipasban. Matur nuwun. Pak Budak sampun pinarak. Pak Freddy Baja sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta. Saya pernah memberikan video ini tentang mobil Fortuner putih ya, H212SW. Waktu itu penyiarnya Mas Yuda. Yaitu apakah sudah disampaikan ke dinas terkait di Telantas Polrestabes Semarang? Karena ini sangat mengganggu, apalagi sudah dimasukkan di Instagram itu Mbak Greta, di koran gitu, media sosial. Dia minta tolong untuk ditindaklanjuti gitu. Itu tujuannya apa, konsepnya apa? Fortuner putih H212SW pasang bumper yang pakai lampu mercusuar itu buat apa gitu loh. Coba kalau seandainya pengemudinya atau yang punya itu turun, suruh lihat, amati lampunya itu dinyalakan selama 1 menit saja, apa yang terjadi? Gitu. Minta tolong ya Mbak Greta, di-upkan gini Mbak Greta. Kemarin Mas Yuda bilangnya mau di lambungkan ke Ditlantas Polrestabes Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Mbak Greta, sehat lalu.
0: Sami-sami Pak Freddy Baja, Mbok Bile sampun ye, sampun diupdatekan atau dilambungkan ke Ditlantas. Nganten ye Pak Freddy Baja. Buni, waalaikumsalam. Denok sampun diputeraken ye, kalau wau ye, Buni ye. Terus Denok menika sampun kawula puteraken. Kawan di 709 badhe nyuwun tembang kemawon penak tenan Mbak Layah-layah ngaten oh siap nyedi diantrikan. Pak Nando sugeng siang. Menika Pak Nando badhe nyuwun lagu mawon. Lagunya itu Kiu-kiu. Ah. Kiu-kiu. Ini ceritanya kesetiaan sopir sama keluarga. Engkang nembang sinten nggih? Cobi mangke kalau padus rumiyen nggih Pak Nando nggih. Ibu Dian sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon engkang enggal nggih Ibu Dian nggih kados Niken Salindri, Deni Caknan, Happy Asmara, Gilga ngaten nggih. Ibu Dian matur nuwun sampun pinarak. Pak Tri waalaikumsalam.

0: Dan saya dari Mboja mau ke Karyadi sudah sampai di Sampokong.
1: Sudah sampai Sampokong.
0: Perjalanan lancar via Jatibarang, Mbak Gringgi. Cuaca sangat bentar, sangat nanti silau di mata, Mbak Gringgi.
1: Waduh.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun ugi, sampun pinarak Pak Maskon. Menika dangu nggih Pak Maskon mboten update wonten adicara Kelana Kota. Adicara Nglarasari. Dangu mboten update. Matur nuwun saking Bojan nggih. Untuk lalu lintasnya juga masih aman. Ini tadi sudah sampai Sampokong, lancar lalu lintasnya. Ngaten. Salajengipun Pak Satya badhe nyuwun lagu kemawon diantrikan lagunya Pak Yukun Pratama.
2: Kalau mau. Sugeng siang Mbak Greta. Melaporkan dari Simpang Leri.
3: 709.
1: Oh, Simpang Leri.
2: Badhe nyuwun menuju masuk tol yang ke kanan ke Leri.
3: Diantrikan Pak Nando.
2: Untuk saat ini terpantau lari lancar jaya dari LT Leri.
3: Kiu-kiu. Ini ceritanya kesetiaan sopir sama keluarga.
2: Mbak Greta nyuwun lagu Mbak Greta.
3: Ibu Dian.
2: Pantai layar Mbak Greta.
3: Enggak nggih Ibu Dian nggih kados niken Salindri, Deni Cakna, Nabi Asmara, Gilga ngaten nggih Ibu Dian.
2: Demikian Mbak Greta melaporkan dari TL Simpang Leri.
3: Sugeng siang sampun ngaten kemawon nggih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun infonya ini di sekitaran Simpang Leri. Matur nuwun Pak Yogun Pratama lagunya ingkang enggal nggih. Buni menika oh digantos lagunya saking niken Salindri nggih. Siap diantrikan lagunya Buni. Matur nuwun sampun pinara ingkang niken Salindri menopo Happy Asmara menika sami mawon nggih. Matur nuwun Buni sampun pinara. Sak lajengipun Ibu Dian nggih siang menika dinten Rebo to nggih. Nah, dinten Rebo menika kawula muteraken lagu campur sari ingkang enggal ngaten. Pak Tri menika sampun dumugi Indogrosir menika menikmati perjalanan ngaten arah ke Salatiga nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah ingkang ngersakake lagu campur sari wonten Pak Didik Sigistiawan sekedap. Pak Didik Sigistiawan menopo menika. Melintas di mana nggih menika nggih? Kok kiri kanan hanya tanaman saja.
4: Kereta soal kawan Rasika Mbak Gri, kalau perjalanan Mangkang tumuju bawen nggih Mbak Gri.
1: Oh, Mangkang tumuju bawen.
4: Lewat pasar Mangkang minggah Palir. Dumugi perapatan Palir niki butuh waktu 3 menit Mbak Gri ta. Lah truk gede ne semono munggah mriki Mbak Gri. Itu nanti dia tembusnya sabar ya. Jadi kata saya menghindari portal yang kang wonten jerakah nih
1: kita. Oh, jadi leres-leres.
4: Leler yang munggah, yang palir lah. Stopet Mbak Greta mereka.
1: Matur nuwun Pak Didi, sampun maring info di Palir ini ada truk box gede gitu yang lewat Palirnya. Pak Edi Harjono.
5: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Nah, seandainya pun wonten lagu nih lho Mbak, tanggal tuwek saking Pak Bas nak mboten salah Pak Debaskoro ngaten nggih Mbak Greta nak mboten wonten nggih mboten napa-napa. Matur suwun.
1: Matur nuwun Pak Edi Harjono cobi mangke Pak Maskon.
0: Injih Mbak Gri. Kemarin-kemarin enggak update itu karena lagi ada gangguan pita suara Mbak Gri. Jadi itu ada apa namanya? Suara niki cilik Mbak Gri.
1: Ngaten.
0: Wedi ngono pas update. Mbak Gri sama teman-teman gak denger. Sekarang sudah normal lagi Mbak Gri.

0: Begitu Mbak Gre.
1: Matur nuwun Pak Mas.
0: Request lagu Mbak Gre, mbok lagune iki sing ngebit ngono Mbak Gre. Biar enggak ngantuk lho. Sing kae lho Mbak Gre. Gunung Semeru ngono kae lho Mbak Gre. Wis pokoke kuwi, wis pokoke. Terima kasih.
1: Siap-siap diantrikan lagunya nggih Pak Maskon Geografi Tresno. Matur nuwun. Sampun pinara Pak Wafinus.
2: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng siang sedaya kawan Rizka. Mbak Grita, kula badhe ngresake tembang mawon mangdi antreke judule Laut Kidul, Mbak. Untuk cuaca ten posisi niki ten Kota Sragen panas nggih, Mbak, cerah. Mekaten mawon Mbak Grita, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Wafinus, Pak Nando.
3: Oh siang Mbak Gerta, oh yang lagunya yang saya minta tadi itu lengkapnya Kiyu-Kiyu Supir Truk Bojone Ayu. Itu Mbak, untuk para supir truk tetap semangat, salam satu aspal. Itu Mbak, tolong Mbak, ini saya tunjukkan sama rekan-rekan Rasika dan teman-teman Rasika.
1: Matur nuwun Pak Nando, cobi mangke nggih kawula padosi rumiyin Pak Nando.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice, mau.
2: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
5: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
4: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
5: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
4: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara harga telur terus menurun dalam 5 bulan terakhir. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang. Ratusan peternak unggas di Kabupaten Pati menyampaikan protes terkait anjloknya harga telur dan mahalnya pakan ternak. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto menyebut harga telur turun hingga Rp20.000 per kilogram, sementara harga pakan mencapai Rp490.000 per sak. Dari sekitar 600 peternak di Pati, 150 di antaranya terpaksa gulung tikar akibat tekanan biaya produksi dan harga jual telur. Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta pemerintah mengendalikan harga pakan serta memastikan penyerapan telur lokal untuk program makan bergizi gratis. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: aku wis berjuang tenanan kanggo awakmu.
1: Aku ya wis mati-matian mas Bimo awakmu.
0: Jare we pengen dialaka.

0: Tasih wonten nanti corong Larasari. Kaulo pika WA malih nye, ngang sampun pinarak siang menika wonten Buworo, sugeng siang ini Buworo mau ke bandara. Lan badhe ngersake lagu engkang enggal nye Buworo nye, matur nuwun sampun pinarak. Sak lajengipun wonten Pak Iwan, Pak Iwan maringi info ada trailer mogok di tanjakan TKPI arah ke Semarang. Nah, ini ada trailer yang trouble di tanjakan TKPI arah ke Semarang. Untuk saat ini jalurnya sih melambat sedikit nyeh, ngaten posisi di lajur kiri di sekitaran TKPI. Matur nuwun sampun maringi info Pak Iwan. Salajengipun Pak Rosikin sugeng siang menika badhe nyuwun info lalin saking Kopeng tumuju Bojo. Saking Kopeng tumuju Bojo mesiang menika tasih aman lancar mboten wonten ketersendatan. Badhe miyos pundi menika menawi saking Kopeng lewat JLS, JLS ke arah Ungaran masuk Gunung Pati, Gunung Pati Boja ini lancar. Lagunipun engkang ngaten lho Mbak. Duh sayang ngapunten saestu. Kadosipun sabar menika nggih. Nggih diantrikan cobi mangke nggih. Kawan di 4172, waalaikumsalam sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon salamipun kagem kanca-kanca wonten gudang dhuwur sawah. Matur nuwun Pak David Reza.
1: Jembatan Mbak Gre Lingkar Demak niku arah Semarang yang mau masuk tol Sayung Mbak Gre arah Semarang niki enten truk trouble pas jembatan niki. Sementara lalin tersedat. Matur nuwun Mbak Gre niki truknya.
0: Ini ada truk trouble nggih. Pak David Reza menika nggih maringi info ada truk trouble kayak terperosok nganten nggih di Lingkar Demak. Matur nuwun infonya ini yang arah ke Semarang nggih. Matur nuwun Pak David Reza. Kawan di 5935 sugeng siang. Matur nuwun sampun pinarak lan badhe nyuwun lagu kemawon nggih. Diantrikan mawon lagunya nggih. Tasih kathah menika ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih nggih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan dinam 370 sugeng siang menika badhe absen mawon kalian badhe nyuwun tembang ngaten onje. Monggo nyuwun tembang menapa nggih. Pak Dev sugeng siang.
1: Siang Mbak Kri. Mbak Kri. Mau tanya ini dari arah Kudus mau ke Semarang itu pantura gimana ya Pak Kri sama Sayung? Matur suwun.
0: Dari Kudus menuju ke arah Semarang nggih, kalau dari Kudus sampai Jepor lancar. Nah, nanging di lingkar Demak menika wonten kendaraan yang terperosok ngaten nggih, dan di lingkar Demak ini ada antrean. Antreannya itu di sekitaran Botorjo, di sekitaran Indomaret Botorjo sampai di flyover, jembatan flyover. Tapi lepas jembatan flyover lancar, keluar Demak juga lancar, ke arah Sayung lancar, Sayung ke arah Kaligawe juga lancar, boten wonten ketersendatan. Ngaten info nipun. Tasih kathahnya para wamidhangan tinggal ngersak ke lelakon campur sari, kawula puter malih, lelakon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: SMA yang dipindahkan dari Balai Diklat Licin ke gedung baru di Kecamatan Muncar. Winarno menyebut selain dari Balai Diklat Licin, 62 siswa SRT yang bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas juga akan dipindah ke gedung permanen.
1: Selamat sore kawan, kembali bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar Karnaval Budaya 2026 di Kabupaten Situbondo yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat menampilkan pakaian, tarian, dan musik adat Nusantara. Karnaval digelar dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Situbondo Harjakasih ke-208 dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bupati menjelaskan bahwa masyarakat Situbondo sendiri belum menemukan identitasnya karena bagian dari masyarakat Pendalungan yang merupakan campuran dua kebudayaan antara suku Jawa dan Madura. Oleh karenanya kawan, pemerintah Kabupaten Situbondo memutuskan untuk memilih Karnaval Budaya dengan tema Budaya Adat Nusantara, menggaungkan kembali pakaian adat, tarian adat, dan musik adat Nusantara.
2: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 35 tim mengikuti turnamen tendangan penalti Piala Wali Kota Batu Cup digelar di lapangan Agro Kusuma Kota Batu. Peserta turnamen berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, lintas sektor, perbankan, hingga masyarakat umum. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan ketangkasan dalam mengeksekusi tendangan penalti, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun kebersamaan antar peserta. Dalam pertandingan tersebut, Bank Jatim berhasil keluar sebagai juara pertama, sementara posisi kedua diraih Namoy dan juara ketiga ditempati Batuna. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat berolahraga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, sportivitas di Kota Batu.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasi wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA male wonten Uti sugeng siang. Menika ngersake lagu nyandak enggak ya? Kadosipun boten, kadosipun Uti. Ngaten Uti. Pak Heri, Mbak Kri, patunge kok boten nari-nari nggih, malah medeni ngaten. Apa mungkin saya yang di situ kali ya, Pak? Saya joget kayak ya di situ ya. Lagu Dancing Queen ya. Matur nuwun Pak Heri. Ini patung penarinya masih tegak berdiri nggih. Matur nuwun. Pak Hari Karunia, menika maringi info yang di Lingkar Demak. Ini ada antrian di Lingkar Demak. Karena ada menika truk yang terperosok di sekitaran jembatan flyover nggih. Sekitaran flyover ini ada truk yang terperosok. Ini yang menyebabkan antrean. Nah, ini dia truk terperosok di Lingkar Demak arah ke Semarang. Posisi lajur kiri. Ngaten. Matur nuwun infonya Pak Hari. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: RSE.
1: Para pamidanget, kadosipun Greta Putri kedah pamit saking Adicara Nglarasari nggih, amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon Adicara Nglarasari. Lan sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit rumiyin, sakderengipun kawula pamit wonten Pak David Reza sugeng siang.
2: Alhamdulillah Mbak Gri, niki sampun sampai garasi Gra Estetika saking Jepara. Matur suwun pantauan lalinipun lancar Mbak Gri, niki tinggal nyetandarke mobil langsung tinggal wangsul istirahat.
1: Siap.
2: Binjang teng Jepara malih. Matur suwun Mbak Gri ta.
1: Sami-sami. Matur nuwun ugi Pak David Reza sampun sampun tumugi Gra Estetika. Pak Wahyu, ini ada perbaikan jalan di Nalumsari yang mengarah ke Jepara Kota ini dan lalinya melambat. Pekerjaan di lajur kan kiri ini di sekitaran Nalumsari. Matur nuwun sampun maringi info. Lan para pamit danget, Greta Putri pamit rumiyin saking Adicara Nglarasari amargi purna ngantos tabuh tiga mawon samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit rumiyin, bareng.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Trans Jateng dalam rangka HUT RI ke-81. Ada dua program promo, yaitu diskon hingga 81% dan tarif khusus hanya Rp81. Promo diskon hingga 81% diberikan Bank Indonesia mulai 11 sampai 17 Agustus. Sementara tarif Rp81 dari Bank Jateng berlaku 12 Agustus hingga 30 September. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko bilang promo berlaku untuk pembayaran non-tunai dengan kuota sekitar 200 penumpang di setiap koridor. Pemprov Jawa Tengah juga memberikan tarif khusus Rp1.000 bagi pelajar, mahasiswa, buruh, veteran, dan lansia. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Memasuki penyelenggaraan ke-16, Dieng Culture Festival mengusung tema Spirit of Harmony yang menekankan keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirap budaya, festival kopi, serta aksi Dieng Bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Dieng Culture Festival 2026 juga melibatkan UMKM lokal dengan menampilkan produk seperti batik Banjarnegara, karika, hingga kopi. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita berkelana kota, Kawarasika, sudah jam 3 sore ya, dan untuk saat ini cuaca cerah banget ya. Terus di samping itu, untuk sekitar batas ini juga sudah mulai terlihat ada antrean di sekitaran batas. Di sekitaran batas itu melambat, terutama yang arah ke Demak karena volume kendaraan ini sepertinya. Hari ini hari Rabu, HTN untuk sekitar arteri Yosudarso yang arah ke pelabuhan ya. Sore ini arteri Yosudarso yang ke arah pelabuhan juga ada antrian. Antrian itu mulai dari sekitaran Kalibanteng. Jadi mulai dari sekitaran bundaran Kalibanteng. Simpulnya di New Puri Garden. Karena memang masih ada pekerjaan jalan. Terus di sekitar TLKIW, ini antrian juga cukup panjang. Untuk antrian di KIW mulai dari pintu utama KIW itu, simpulnya di TL-nya. Untuk Krapyak, ini dari Krapyak menuju ke arah Kalibanteng, juga ada antrian. Antrian mulai dari TL Krapyak sampai di TL Hanoman sore ini, jadi cukup panjang. Ada apakah di sana, apakah karena volume kendaraan saja atau ada penyebab lain? Dan di Lingkar Demak ya Kawarasika, untuk sekitar Lingkar Demak ini antreannya sudah bertambah. Kalau tadi antreannya hanya sekitaran Indomaret Botorjo, sekarang sudah mundur antreannya, mulai dari sekitaran TL Botorjo itu ya. Ya, mulai dari sekitaran sebelum TL Botorjo ini, karena ada truk yang terperosok, truk box di jembatan itu yang di flyover Lingkar Demak, posisinya di lajur kiri, ini jadi jalurnya melambat. Terus untuk sekitaran Nalumsari, saat ini Nalumsari juga masih ada pekerjaan jalan untuk jalurnya melambat. Ini kawan Rasika yang melintas di sekitar Nalumsari harap sabar saja. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Santoso. Selamat sore Pak Santoso.
1: Selamat sore Mbak Grita, update lalin. Ketersediaan yang di Cakrawala karena pengecoran jalan nyambung sampai bundaran Kalibanteng, Mbak ya. Ini saya mau ke PUJ City, saya ambil jalan yang lewat Puri Ajas Moro aja, Mbak. Karangayu Ajas Moro. Langsung ke PUJ City. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini yang di sekitar flyover ya, jembatan di Cakrawala itu ya, masih melambat karena ada pekerjaan jalan.
1: Dominasi truk-truk besar Mbak Greta. Bagi kawan-kawan Raska yang mau ke bandara, ke POG City, mending lewat Anjas Moro aja. Terima kasih.
0: Oke, ya. Ini di arteri Sudarso yang dimulai dari bundaran Kalibanteng itu ya. Untuk jalurnya ini ada antrean ya untuk jalurnya, dan cukup panjang untuk antreannya. Terima kasih Pak Santoso. Lanjut lagi ada Pak Rizky. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 15 lebih 16 menit ini melintas di KM 428 tol dari Mbawen sampai dengan Ungaran ya Mbak Greta. Pulang dari Purwokerto, Banjar, Wonosobo, Temanggung, Pringsurat, Jambu sampai dengan Ambarawa, masuk tol Mbawen. Lancar semua Mbak Greta, tidak ada ketersendatan, cuaca cerah. Selanjutnya mohon infonya untuk lalin di seputaran biasa Mbak Greta, exit Mutiarjo sampai dengan Yutan Kubro atau yang belok kiri ke arah pintu belakang Lik ya. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, untuk saat ini di exit tol Mutiarjo, kalau yang belok kiri ini antreannya simpulnya di rel kereta. Kalau lewat Mutiarjo yang Kubro, ini antrian mulai dari atas jembatan tol sampai di Yuten Kubro. Jadi cukup panjang untuk saat ini antriannya, dan kredit karena hari Rabu ya. Begitu infonya kawan di 2340, ini ada laka sebentar, Laka jalur Pati Kudus. Laka di jalur Pati Kudus ya, sebentar. Laka apa dengan apa ini ya? Apakah ada kendaraannya? Sebentar. Dengan truk kayaknya ini. Ini dengan truk dengan apa ya ini ya? Di jalur Pati Kudus ya, Kawarasika. Untuk jalur Pati Kudus ini barusan saja terjadi. Ada laka ya. Ada laka di jalur Pati Kudus, tapi untuk saat ini sih jalurnya belum tersendat panjang ya. Sudah ada apa, motor ya? Oke, terima kasih infonya. Kawan di 2340. Oh, dua truk dan satu mobil Innova plat merah gitu. Oke, saya pikir motor. Oke, terima kasih infonya. Untuk saat ini yang melintas di jalur Pati Kudus, ini harap hati-hati soalnya ada antrean, ada laka. Itu yang di sekitaran di situ ada apa, Jalan Banyu Urip itu bukan? Yang di Jalan Banyu Urip apa ya, jalur Pati Kudus. Betulkah? Soalnya ini kok sudah terlihat ada ketersendatan di kedua arah ini. Oke, terima kasih infonya. Pak Santoso?
1: Mbak Greta, imbas dari pada lewat Anjas Moro, ternyata mobil-mobil pribadi, mobil-mobil kecil lewat sini semua, Mbak Greta. Jadi ya, sini juga padat, Mbak Greta. Antrian TL-nya panjang sekali. Tadi nek tahu gitu, mending lewat Madukoro aja, Mbak. Ini sudah sampai di anu, Mbak Greta, hampir lampu merah. Tadi antrinya cukup lama juga. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Santoso untuk update-nya. Imbas menghindari Arterio Sudarso yang mengarah ke pelabuhan itu ya, karena antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari sekitaran bundaran Kalibanteng dan simpulnya di New Puri Garden itu ya, banyak yang lewat Anjas Moro, dan saat ini Anjas Moro juga jalurnya terlihat juga mulai padat dan ada antrean. Antreannya juga di sekitaran Puri Anjas Moro juga cukup panjang. Terima kasih Pak Santoso untuk infonya. Hari ini hari Rabu, banyak truk-truk yang melintas, jadi kawan Rasika harap sabar saja ya, karena biasanya hari Rabu itu truk pada sudah mulai melakukan ekspedisi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Santoso untuk infonya. Ada Gold Rush, ini minta info dari Kudus ke Bandungan. Oke, dari Kudus menuju ke arah Bandungan sejauh ini dari Kudus ke arah Demak lancar, cuma nanti di lingkar Demaknya itu ada antrian mulai dari sekitaran SPBU rumah makan Kalijaga itu sampai di flyover lingkar Demak. Lepas itu lancar. Untuk Sayung juga masih aman. Masuk tol Muktiharjo, mau keluar Srondol boleh, mau keluar Ungaran menuju ke arah Bandungan juga boleh. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dengan Gold Rush ya, at Gold Rush. Oke, begitu infonya, dan terima kasih yang sudah gabung di TikTok. Ada Pak Jack, ini jalan untuk jalan Anjas Moro Raya mobil kecil macetnya sampai mana ya? Nah, kalau untuk di jalan Anjas Moro itu antreannya sebentar. Ini kepadatan karena banyak yang ambil jalur Puri Anjas Moro itu ya. Antreannya itu mulai dari perempatan yang Anjas Moro 6 dan Kencono Wungu 6. Antrean mulai dari situ untuk sore ini ya. Itu ada antrean yang di situ. Terus lepas itu antre lagi itu mulai dari Xu Xiang Ke, Sichuan Impression. Nah, mulai dari situlah. Bener gak saya ngomongnya ya? Pokoknya Su Xiang Ke. Nah, itu mulai dari rumah makan itu, Su Xiang Ke, mulai dari situ Anjas Moro ya, Pak Jack ya. Terus simpulnya itu nanti di pas perempatan itu, perempatan yang di TL Anjas Moro itu, Pak Jack. Pak Santoso,
3: dan Kencono 6.
1: Mulai antri ya, anu Mbak Grita, setelah rel kereta itu sudah mulai antri ya, Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih. Ya, mulai rel kereta itu ya. Oke, terima kasih Pak Santoso. Ibu Lili dari Jatingaleh masuk tol Genuk mau ke Pati, gimana jalurnya? Kalau dari Jatingaleh nanti keluar Mukti Harjo di sekitaran Kubro, ini antrean mulai dari jembatan itu, mulai dari jembatan sampai U-turn, lepas U-turn menuju ke arah Genuk lancar. Di Kaligawe Genuk, Kaligawe Terboyo Genuk lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Jack, ini kalau tanya orang kantor, macetnya udah ngelewati kantor, tak lewat Madukoro saja. Oh gitu, ya ya. Pokoknya itu kalau dari aplikasi ini mulai dari rumah makan Si Xiangke, Xu Xiangke itulah, mulai dari rumah makan itu ya. Kawan di 289 mohon info dari Semarang ke arah Kudus, sejauh ini dari Semarang menuju ke arah Kudus nanti antre sedikit di Bates. Antriannya mulai dari Kalibabon sampai Bates, lepas itu lancar, masuk Kudus juga lancar di jembatan Tanggulangin. Kayaknya ini pekerjaan jalan juga sudah selesai sepertinya, karena tidak ada antrean di jembatan Tanggulangin, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Febri Adriansah bantah Sutrimo kepala rumah tangga dan minta kematiannya tak dihubungkan dengan kasus hukum di Kejagung. Gerhana matahari total malam ini tak bisa dilihat langsung dari wilayah Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah membantah Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga. Kuasa hukum Febri menyebut Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah kosong dan memang sudah lama mengalami sakit termasuk diabetes. Keluarga Febri meminta kematian Sutrimo tidak dikaitkan lebih dulu dengan perkara hukum di Kejaksaan Agung dan publik diminta menunggu hasil penyidikan polisi. Sementara itu, Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas. Tim forensik mengambil sejumlah sampel untuk diperiksa di laboratorium untuk memastikan penyebab kematiannya, apakah alamiah atau tidak. Kasus kematian Sutrimo menjadi sorotan setelah pria yang disebut pernah bekerja untuk mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah meninggal dunia dan dimakamkan 23 Juli lalu. Belakangan muncul informasi yang mengaitkan Sutrimo dengan posisi kepala rumah tangga Febri. Namun pihak Febri membantah dan menyebut Sutrimo hanya bertugas menjaga rumah kosong serta sudah lama menderita sakit. Karena kematiannya masih dalam

0: sekitar pukul 10.34 malam WIB, lalu totalitas dimulai pukul 11.57 malam. Puncaknya terjadi pada pukul 00.45 WIB, Kamis 13 Agustus. Gerhana ini bisa disaksikan dari sejumlah wilayah termasuk Greenland, Islandia, serta Spanyol bagian utara. Untuk yang di Indonesia, Anda bisa ikuti siaran resminya melalui kanal NASA.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Pagi.
2: Oh boy.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: cantik nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Tuan CEO sudah tiba.
3: Selamat datang, Tuan CEO.
2: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
4: Bukan.
3: Apakah karena orang dalam?
4: Bukan juga.
2: Lalu apa, Tuan CEO?
4: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini ya, Kawah Rasika bisa terus memberikan info di 081-3258-5850. Saya biasa kalau biar gak ngantuk itu kan baca artikel gitu, mencari artikel di apa namanya di web gitu ya. Nah ini saya baca artikel di laman CNN, saya kutip dari sana. Ada 20 kota terbaik di dunia untuk buat jajan street food. Nah di 2026 ini, dan ternyata Indonesia masuk dalam daftar tersebut 20 kota terbaik di dunia untuk jajan street food. Nah, jajan street food tuh apa sih gitu kan? Jajan street food tuh adalah jajanan yang ada di pinggir jalan gitu, macam-macam jajannya gitu. Dan tidak hanya di Indonesia saja, banyak kota-kota wisata seperti di Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Inggris, ya pokoknya banyak jajanan street food ya Kawah Rasika. Nah, ini saya kutip dari laman CNN, yang ingin menjajal street food terbaik di dunia ini bisa mendatangi 20 kota terbaik menurut Time Out. Jadi pemeringkatan ini dirilis oleh Time Out pada Juli lalu, dan pemeringkatan ini menghadirkan kota-kota terbaik di dunia yang patut dikunjungi oleh masyarakat atau oleh Kawah Rasika nih yang biasanya suka jajan street food yang ciamik gitu ya. Dan daftar ini dibuat berdasarkan survei terhadap 24.000 orang di seluruh dunia. Time Out meminta responden untuk menilai kualitas kuliner serta aspek-aspek spesifik seperti kafe, tempat brunch, terus restoran mewah gitu ya. Itu ada beberapa kota di dunia yang masuk dalam 20 besar dan Indonesia masuk di dalamnya gitu. Kalau yang menduduki peringkat teratas itu adalah Ho Chi Minh di Vietnam. Ini menduduki posisi teratas sebagai surga street food, surga bagi street food. Tapi Time Out juga menyarankan juga abaikan reservasi di restoran-restoran berbintang Michelin di Ho Chi Minh. Lalu telusuri gang-gang di sekitar pasar Bentan. Nah ini yang mau jalan-jalan ke Vietnam ini ya. Pokoknya hindari abaikan restoran-restoran yang berbintang. Cukup jajan di masuk-masuk gang gitu ya. Bisa ambil bangku kecil di sudut terdekat. Terus makan semangkok puyuh yang harum atau lahapan mie yang resnyah dan lesat gitu. Nah di bawahnya Ho Chi Minh ini ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur berada di peringkat kedua, yang direkomendasikan adalah deretan warung makan malam hari di Jalan Alor. Posisi ketiga ternyata ditempati oleh Jakarta di Indonesia ya. Dan ini Jakarta berada posisi ketiga tapi berbarengan dengan Taipei atau Taiwan. Ini dipilih oleh 50% responden. Karena di Jakarta keajaiban kuliner terjadi di warung pinggir jalan. Jadi tempat penduduk setempat menikmati sepiring nasi goreng pedas atau gado-gado yang berlumuran kacang gitu ya. Itu Kawah Rasika. Nah kalau daftar kota terbaik untuk street food, menjajal street food, posisi pertama Ho Chi Minh Vietnam, posisi kedua Kuala Lumpur Malaysia, dan posisi ketiga itu di Jakarta. Untuk posisi keempatnya ada Taipei Taiwan, lanjut di Mexico City, ada di Manila Filipina, ada Hanoi Vietnam, Johannesburg Afrika Selatan, ada Bangkok Thailand kan, ada Mumbai posisi 10. Posisi di peringkat 10 ya. Terus ada Marrakesh di Maroko, ini di peringkat 11. 12-nya Los Angeles Amerika Serikat, 13 Beijing. Singapura menduduki peringkat ke-14. Kemudian ada Jaipura, India di posisi 15. Guadalajara atau di Meksiko, ini posisi 16. Terus Nairobi di Kenya, Bukarest di Rumania untuk posisi 18, New Delhi posisi 19, dan yang di ujung di posisi 20 adalah Akragana, Kawarasika. Nah, itu mungkin Kawarasika yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, terus kulineran gitu, bisa menjajal tempat-tempat tersebut ya untuk kulineran. Tapi kalau di Indonesia, street foodnya banyak di Indonesia. Di Semarang pun banyak, Salatiga banyak, Jakarta. Terus ini Kabupaten Semarang juga banyak street foodnya gitu. Jadi banyak ya Kawarasika street food. Nah, kalau di Kabupaten Semarang ini ada yang jualan mulai dari jam 9 malam gitu, ada ya street food ya Kawarasika. Nah, sambil update lalu lintas, kita ngomongin street food ya. Kawarasika suka gak ini dengan street food nih? Yang di TikTok juga boleh komen gitu ya. Seperti Paduka Yang Mulia ini menanyakan beritanya yang lagi rame itu Mbak Grey di Salatiga. Apa ya berita yang lagi rame ya di Salatiga ya? Ada sih, kok saya lupa ya. Oke, terima kasih Paduka Yang Mulia. Oh, Bri itu. Iya. Oke. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Ari. Pak Ari menginfokan ada gerak jalan di Kota Kudus. Nah, Kota Kudus ini ada gerak jalan ya Kawarasika, dan hati-hati yang melintas di Kota Kudus. Ini harap memelankan kendaraannya, jangan ngebut-ngebut karena ada gerak jalan. Terima kasih Pak Ari. Pak Yuda, selamat sore juga. Ini menginfokan di Gatot Subroto ya, arah ke Semarang. Itu ada 3 truk. Ada 3 truk yang muat pasir mogok. Terus ada 1 di depan masjid seberang Polres, lajur kiri. Terus setelah superpenya di lajur kanan, setelah itu di depan PDAM lajur kiri. Ini mohon hati-hati yang melintas di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Tapi sejauh ini jalurnya masih aman ya Pak Yuda, terima kasih infonya. Pak Faisal Ramadhani.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: edisi sorry. Pulang gasi ya Mbak Greta.
0: Gasi banget 15.39
1: sudah sampai di TL Genok.
0: Sudah sampai.
1: Perjalanan lancar Mbak. Okay. Mulai dari Demak Kota sampai dengan TL Genok. Terhambat hanya tadi aktivitas putar balik di U-turn batas kota saja. Itu pun antriannya pendek ya, nggak sampai di atas jembatan Sayung tadi. Ya sekitar 200 meteran tadi dari batas kota antrian untuk aktivitas U-turnnya tadi. Selebihnya lancar setelah melewati U-turn. Cuaca sangat cetar membahana. Demikian Mbak Greta yang bisa diinformasikan sementara.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pulang gak sih ini tadi sudah sampai TL Genduk. Paling sebentar lagi juga sampai rumah. Pak Parianto.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Selamat sore.
2: Selamat datang Ungaran yang arah ke Semarang. Ada penempelan aspal.
0: Ada pekerjaan jalan.
2: Jalan ya.
0: Oke.
2: Antriannya cukup panjang. Depannya roti.
0: Oh, ini yang di Jalan Diponegoro ya.
2: Apa? Roti bir.
0: Roti perawan.
2: Coba. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini yang arah ke Semarang ya di Jalan Diponegoro. Kalau kemarin pekerjaan jalannya yang arah ke selatan, ini yang arah ke Bawen, ini arah ke Semarang. Dan antriannya juga sudah terlihat panjang. Karena antriannya ini mulai dari sekitaran, apa ya itu ya, sebentar. Ini Jalan Karimun Jawa, jadi sekitaran Langen Sari. Atau Mijen Ungaran ya. Terima kasih Pak Parianto. Ibu Lulu ini setelah Kubro ya. Setelah Kubro ada mobil sedan Altis yang ditabrak truk. Wow. Oke. Ini di sekitaran setelah Kubro itu ada insiden ya. Tabrakan truk dengan mobil sedan ya. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Pak Freddy Baja.
3: Mbak Greta, selamat sore.
0: Iya,
3: street sore. Food itu berarti makanan jalan atau jalan makanan atau food truck. Jadi makanan berjalan juga sih gitu. Jadi bingung ini Mbak Greta, street food makanan berjalan atau jalan makanan atau food truck itu juga termasuk makanan yang berjalan gitu. Minta pencerahannya Mbak Greta, maten bun.
0: Oke.
3: Untuk daerah Ungaran Mbak Greta, ada yang new enggak? ada yang baru enggak? Makanan yang enak.
0: Yang apa ya di Ungaran?
3: Kita pernah makan tuh loh Mbak Greta.
0: Ada yang baru.
3: Atau bagaimana? Ada info-info Mbak Greta?
0: Ada.
3: Barangkali Mbak Greta sudah
0: mencoba.
3: Dulu, tester dulu.
0: Sudah.
3: Bisa memberikan informasi. Oh, enak itu, Pak. Gitu. Terima kasih Mbak Greta, sehat selalu. Kalau di Salatiga tuh ada kesukaan Eko Wendy. Itu loh apa namanya?
0: Apa?
3: Bang Pet. Apa namanya? Harus makan Bang Pet gitu.
0: Makasih
3: Mbak Greta.
0: Nah, Pak Freddy Baja kalau waktu yang kita makan itu sudah gak ada. Dia sudah pindah gitu. Sudah pindah kayaknya sudah gak jualan lagi dah. Soalnya cari lokasinya mungkin juga gak strategis. Tapi ada gantinya nih Pak Freddy Baja. Baru buka berapa hari ya? Mungkin baru seminggu kali buka. Ini saya sudah mencoba. Modelnya jenisnya masih sama seperti yang kita makan. Kalau yang di sana itu kan pakai apa sih? Pakai sawi ya. Kalau ini pakai pok choy sayurnya. Terus apa? Pokoknya enak lah gitu. Di daerah Asjo. Tempatnya kecil sih. Saya udah mencoba kemarin dan ternyata enak. Gitu Pak Freddy Baja. Mau mencoba di sekitar Asjo next time ya. Kalau pas Pak Freddy Baja longgar, kita makan di sana. Cie, kita makan di sana. Oke, Pak Lutfi. Pak Lutfi Hakim.
4: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
4: Jebak macet.
0: Di mana?
4: Kudus mengarah ke Semarang gitu, lingkar Demak. Gitu.
0: Padahal sudah ada loh.
4: Oke. Bangjo pertama maunya lingkar Demak.
0: Botorjo
4: macet
0: kan?
4: Okay. Ya ngantri lah.
0: Oke gitu. Siap.
4: Semangat Mbak Greta.
0: Iya Pak Lutfi Hakim. Padahal sudah diupdate loh Pak Lutfi Hakim. Di story Rasika juga ada. Ada kemacetan itu di ketersendatan ya di lingkar Demak. Itu karena ada truk yang terperosok, truk box terperosok di sekitaran mau ke jembatan itu flyover. Posisi lajur kiri sudah diupdate loh Pak Lutfi. Oke, terima kasih. Semangat Pak Lutfi. Pak Edi Harjono.
5: Sore Mbak Greta. Kalau
0: iya,
5: mau ke Tergoyo apakah di apa untung masak Sultan Agung lancar dan Kaligawe matur suwun.
0: Menuju ke Terboyo ya, untuk sekitar Kaligawe, Unisula sampai rumah sakit lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono aman untuk jalurnya. Pak Satya kalau seafood banyak, iya kalau seafood ini street food. Nah kalau ngomongin street food, street food itu adalah jajan di pinggir jalan gitulah istilahnya gitu ya. Kita jajan di pinggir jalan kekinian. Kalau banyak sih sekarang jajannya kayak corn dog, aduh ngomongnya susah. Ada dimsum ya kan, ada jasuke jagung serut ya kan, jagung susu keju itu jasuke. Banyak kalau street food modelnya jajannya begitu ya. Oke, Pak Agus Purwanto.
6: Mbak Greta.
0: Ya.
6: Sekben ada apa ya kok macet dua arah itu?
0: Sekben. Oke, di daerah Sekben. Belum ada update ini Pak, kok tersendat ada apa ya? Mungkin kawan Rasika yang melintas di Sikben boleh menambahkan update-nya. Ini Pak Agus Purwanto menanyakan untuk Sikben, ini kok ada antrian gitu ya. Oke, ditunggu ya Pak Agus Purwanto. Pak Edi Harjono.
5: Matur suwun ya Mbak Greta informasinya. Terima kasih.
0: Sami-sami. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Burung the air minum, ternyata bumi serasi.
5: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
2: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
1: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
2: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
1: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mendorong ruas jalan yang menghubungkan Semarang hingga Blora beralih status menjadi jalan nasional. Usulan ini muncul seiring tingginya lalu lintas kendaraan berat yang dinilai menambah beban dan mempercepat kerusakan jalan. Kepala Dinas PUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro, katakan kendaraan dengan tiga sumbu atau lebih memberikan tekanan lebih besar terhadap konstruksi jalan. Ruas Semarang-Blora melintasi kota Semarang, Demak, Grobogan hingga Blora. Pemprov Jateng akan membahas usulan perubahan status jalan bersama Pemda yang dilintasi sambil tetap melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan provinsi. Proyek peningkatan jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang terus berjalan dengan progres pengerjaan mencapai 22%. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan sekitar 200 meter per kerasan beton pada satu lajur sudah selesai dicor. Proyek senilai 4,6 miliar rupiah ini menggunakan konstruksi beton sepanjang 300 meter yang dinilai lebih kuat menahan beban dan punya umur lebih panjang dibanding aspal. Pekerjaan dilaksanakan selama 180 hari hingga akhir Desember. Namun Pemprov Jateng optimistis proyek ini bisa selesai lebih cepat. Selama pelaksanaan, rekayasa lalu lintas terus diterapkan dan pengecoran dimungkinkan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi kemacetan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi. Dan ini barusan ada info ini ya dari kawan di Mitra Kamtibmas. Ini ada laka di Tanjakan Lemah Abang. Jadi ada truk yang terperosok ini di Tanjakan Tertenggi ya. Tertenggi, terperosok. Tapi drivernya gak apa-apa itu ya, di sekitar Tanjakan Lemah Abang. Kalau saat ini sih antri melambat sedikit saja, nggak tahu nanti kalau pas proses evakuasi gitu infonya. Jadi yang melintas di Lemah Abang ini harap sabar dan harap hati-hati. Terus untuk sekitaran jalan di Diponegoro ini masih ada pekerjaan jalan, tapi untuk saat ini mungkin masih istirahat, jadi jalurnya lancar kembali gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Dwi Indarto. Arah pelabuhan tersendat sampai di flyover Kalibanteng, ada apa ya? Itu karena pekerjaan jalan, Pak Dwi Indarto, yang di sekitaran Puri Garden itu ya. Nah, itu yang menyebabkan antrian panjang, Pak Indarto. Pak Wahtim?
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini terjadi pelambatan di desa Gondo Arum, batas
0: Gondo Arum, iya betul. Ada laka, Pak?
1: Tepatnya sebelah barat batas di Jalur Pantura dari arah Kudus Kepati ini.
0: Oke.
1: Di pelambatan, nggak tahu di depan ada apa. Untuk pengendara dari barat, tolong bersabar ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wahtim. Kalau ini info awal tadi ada laka, dua truk dan satu mobil gitu.
1: Ini ternyata mobil di depanku kata-katanya bagus ini.
0: Apa Pak?
1: BGN. Bukan Badan Gizi Nasional, tapi Badan Gini Nasibnya.
0: Badan Gini Nasibnya.
1: Ya, semalam iya. Lah guys, ekonomi kayak gini.
0: Iya.
1: Menarik nih.
0: Di jalan itu banyak hiburannya ya Pak Wahtim ya, apalagi kalau apa ada mobil di branding tulisan-tulisan gitu. Emang banyak hiburan, kadang kita senyum sendiri gitu ya lihat mobil brandingannya kayak gini, badan gini nasibnya gitu. Oke, adalahkah tadi Pak Wahtim di sekitaran jalur Pati Kudus ya, itu antara dua truk dan satu mobil pribadi gitu. Infonya seperti itu Pak Wahtim. Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak Trita, izin mengabarkan ya. Kalau untuk daerah ini saya di Kaligawe mau ke Terboyo, itu lancar Mbak Trita. Tapi untuk arah sebaliknya agak tersendat sedikit ya Mbak. Ini karena aktivitas U-turn saja dan volume kendaraan. Matur suwun Mbak Tri.
0: Oke, sami-sami. Pak Agus Jaya menanyakan dari Kendal ke arah Semarang, dari Kendal menuju ke arah Semarang, dari Kendal sampai di KIW ini lancar, cuma nanti KIW mulai melambat, mulai dari pintu utama KIW sampai di TL KIW karena volume kendaraan, lepas itu lancar, terus padat itu di TL Jerakah dan TL Krapyak ya Pak Agus. Pak Hari.
3: Selamat sore Mbak Gripta dan kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
3: Mengimbaukan Mbak, perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani. Untuk perjalanan Ahmad Yani sampai Kaligawe sepanjang jalan Sudarsa ke arah terpantau lancar.
0: Oke.
3: Kecuali di Kubro.
0: Kecuali di Kubro ya.
3: Padat. Gitu Mbak, info yang barusan saya lewati. Sun.
0: Oke, terima kasih. Dari bandara ini ya menuju ke arah timur, menuju ke arah Kaligawe untuk arterio Sudarso masih aman ya. Pak Chandra.
4: Sore Rasika, sore Mbak Rita.
0: Sore Pak Chandra.
4: Perjalanan dari Juwono mau ke arah Semarang, tapi berhenti di Kudus dulu. Ini di Jalan Pantura Pati, setelah berhenti macet.
0: Ada laka ya Pak?
4: Karena ada laka antara mobil Innova Venturer dan truk angkutan barang. Nah, posisinya macet lumayan panjang.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra. Betul sekali, sejak jam 3 tadi kayaknya. Jam 3 atau jam 4 gitu. Iya sekitar jam 3-an ada laka truk dan mobil ya, Pak Chandra. Terima kasih update-nya, Pak Roni.
5: Selamat sore Mbak Grey. Ini saya menuju Semarang dari Kudus, Mbak Grey. Di Jalan Lingkar Demak tersendat ada apa ya Mbak Grey?
6: Oke. Okay.
5: Mohon info ya Mbak Grey.
6: Oke, okay, terima kasih Demak, Mbak Grey. Ya, Pak Roni. Di Lingkar Demak itu sebelum jembatan itu, jembatan flyover, itu ada mobil box yang terperosok. Posisi di lajur kiri itu yang menyebabkan ketersendatan pas yang di sebelum jembatan, pas naik di jembatan itu Pak Roni. Itu yang menyebabkan antrean, dan saat ini waktunya pulang kerja antreannya juga bertambah panjang. Antrean mulai dari rumah makan Kalijaga Pak Roni. Pak Wafinus.
7: Selamat sore Mbak Grita, selamat sore kawan Rasika semua.
6: Iya, selamat sore.
7: Update sore Mbak, perjalanan sore ini tadi dari Kota Sragen ya Mbak, menuju KIC Kota Semarang. Tadi via Ngemolong, Lego, Karanggede, Suro, JLS, dan saat ini baru masuk Tol Bewin Mbak. Terpantau lalinya tadi lancar Mbak, lancar banget ya. Sepanjang perjalanan cuaca juga cerah.
6: Oke.
7: Okay. Untuk yang di exit trapeznya aman ya Mbak, nggak ada ketersendatan ya.
6: Aman.
7: Begitu saja info sementara Mbak, matur nuwun Mbak Rita.
6: Oke, Pak Wafinus, untuk exit tol Krapyak ini masih aman, antrian juga normal ya. Pak Ricantono, Sigar Benca ada apa ya ini? Saya keluar dari Bukit Kencana ke arah Siben sudah macet di sebelum SPBU ini putar balik. Langsung ambil arah Mangun Harjo Sambiroto. Sampai dengan saat ini belum ada update ini Pak Ricantono. Tadi saya sudah menanyakan kawan Rasika yang melintas di sekitaran Sigar Benca yang panjang antriannya itu yang arah ke Meteseh ya. Dan antriannya itu mulai dari sekitaran apa nih ya? Sipodang, Jalan Sipodang itu daerah Timoho itu, mulai dari situ antreannya. Belum ada update penyebabnya apa. Simpulnya itu di pertigaan itu yang biasa ada supeltas itu, Pak Ricantono. Pak Maskon.
8: Selamat sore Mbak Gri. Selamat sore Kak Warasika. Mbak Gri, minta info. Perjalanan saya dari Karyadi ke Kaliwungu, jalur konven, apakah ada ketersendatan Mbak Gri? Terima kasih.
6: Oke. Dari Karyadi menuju ke arah Kaliwungu ya. Dari Karyadi menuju ke arah Kaliwungu sejauh ini dari Karyadi lewat jalur konven ini masih lancar. Di sekitaran Kalibanteng ada kepadatan tapi tidak tersendat ya. Menuju ke arah Kaliwungu nanti antre di TLKIW saja. Tapi lepas TLKIW menuju ke arah Kaliwungu lancar Pak Maskon, tidak ada ketersendatan. Pak Hari, dari Pati ke Semarang lewat Lingkar Kudus lancarkah? Kalau dari Pati ke Semarang lewat Lingkar Kudusnya lancar, tapi sebelumnya itu yang di sekitaran Kaliampo ya Pak Hari ya, sekitaran Kaliampo itu ada antrean karena ada laka tadi. Nah antrean kalau dari arah Pati ini antreannya mulai dari sekitaran setelah SPBU yang di Warung Pati itu ya. Simpulnya nanti di sekitaran batas tadi infonya begitu Pak Hari. Pak Harsono Sever.
9: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Grita.
6: Iya, selamat sore.
9: Ini tadi saya OTW dari Ngembal Kudus sampai ke Pati. Ini posisi lalin rame lancar dan cuaca masih panas terik. Ini sudah sampai masuk kota Pati dan putar-putar di Pati. Rencana tidur di Pati, besok masih ngelidik. Keliling di daerah Pati dan Juwana. Demikian info, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arsono Sever. Ini tadi ya Pak Arsono Sever melintas jalur dari Kudus menuju ke arah Pati. Tapi untuk saat ini Kudus menuju ke arah Pati ada antrian lumayan panjang karena ada laka. Pak Ernawa Sindu.
10: Selamat sore Wanti Greta.
6: Iya, selamat sore.
10: Menyapa ya dari Magelang. Ini OTW ke Ambarawa.
6: OTW ke Ambarawa.
10: Mohon infonya, semoga masih sepi seperti biasanya. Itu ini ngekorin ras terkuat di bumi. Ini dari tadi udah maju hampir 1 kilo ini. Sennya kanan terus, tapi nggak kanan-kanan.
6: Sennya kanan gitu. Terus.
10: Mohon infonya, okay. Terima kasih.
6: Masih aman ya, dari Magelang menuju ke arah Ambarawa masih aman di sekitaran Payaman, Secang, terus di sekitar Temanggung, ini lancar, sekitaran Kopi Eva itu juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pedono masuk Ambarawa lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Ernawasindo. Pak Christian Raharjo?
11: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 16-18 mundur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara melintas di Pecangaan cukup padat, tapi masih bisa melintas karena bubaran pabrik. Untuk Pecangaan Gotri sampai di Kalipucang aman, ramai, lancar.
6: Oke.
11: Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada ketersendatan yang perlu dihindari? Matur suwun.
6: Ada. Yang perlu dihindari ini Lingkar Demak. Lingkar Demak antreannya sudah panjang, mulai dari Freno Hotel itu, simpulnya di jembatan flyover, karena ada truk box yang terperosok di jembatan itu, posisi lajur kiri. Kalau masuk dalam kota Demak, lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti lepas Demak, menuju ke arah Sayung juga lancar. Nah, di Sayungnya, ini sedikit melambat di batas, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo. Pak Ahmad Habibi, selamat sore juga. Dari Pakis Aji Jepara ke Sampangan Semarang, bagaimana? Pakis Aji Jepara menuju ke arah Sampangan, sejauh ini nanti masuk Walahan lancar ya. Ini jalurnya seperti Pak Christian. Nanti di Lingkar Demak, itu ada antrean, antrean mulai dari Freno itu sampai di flyover karena ada truk box yang terperosok, lepas itu lancar. Untuk Sayung ini dibatas saja sedikit melambat, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani.
12: Mbak Greta.
6: Iya.
12: Hey. Pukul 16 lebih 16 sudah masuk area UTS ya Mbak.
6: Oke.
12: Okay. Tadi nyambung update ya, mulai dari Kaligawe. Kaligawenya tadi waktu saya melintas lancar ya.
6: Okay.
12: Mulai dari Padiraya Terboyo sampai dengan mau masuk Muktiharjo lancar, tidak ada antrian tadi kebetulan. Kemudian masuk Muktiharjo keluar Jatinggalek juga ramai lancar, tidak di dalam tol. Kemudian saya lihat tadi di atas flyover apa namanya Gombel kayak ada antrian ya, tapi saya masih belum paham tuh antriannya ada apa.
6: Oh iya,
12: di kemudian lanjut masuk ke Pagetan Luhur, kemudian Tetekosi lancar, tidak ada antrian di Tetekosi Dewi Sartika. Kemudian naik ke Trangkil sampai dengan ke UNES ramai lancar. Nah ini masih ada kegiatan ya sepertinya, anak-anak PKKMB masih beberapa baru pulang dari kegiatan tuh.
6: Oh iya, nah,
12: masih pakai hitam putih, pakai topi, masih lucu Mbak, masih baru-baru ya.
6: Iya betul.
12: Masih pantas pakai baju abu-abu. Demikian Mbak Greta yang bisa diinformasikan.
6: Oke.
12: Okay. Matur nuwun.
6: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ini sudah sampai di UNES dan iya di Tanjakan Gombel itu ada sedikit melambat ya untuk saat ini. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Edi Suprianto.
13: Exit tol Gayam, Mbak. Sudah mulai padat.
6: Oke, di exit tol Gayam ya, untuk saat ini sudah mulai ada kepadatan di exit tol Gayam. Terima kasih infonya Pak Edi Suprianto. Pak Tris?
14: Tidak ada kesenangan. Selamat sore Mbak Greta. Mbak, ini aku mau pulang Kudus. Ini dari Jatinggalek mau via tol ya, sampai Kaligawe. Nanti mana yang anu Mbak ya? Yang macet mana nih? Robnya ada nggak ya?
6: Nggak ada, kalau rob nggak ada.
14: Kubro, Kaligawe, Gendonya, Mbak, tolong Mbak ya, makasih.
6: Oke, okay. Kalau untuk rob nggak ada. Nah nanti keluar Kubro, ini melambat di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar, untuk Kaligawe juga lancar, sedikit aja antre di TL Terboyo, lepas itu nanti di batas ya, ini ada antrean di batas mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon, sampai di batas, tapi lepas itu, lepas batas lancar, masuk Kudus juga lancar. Yang pekerjaan jalan yang di sekitaran jembatan Tanggulangin itu masih ada pekerjaan, cuman sejauh ini sampai saat ini jalurnya masih lancar, Pak Tris. Pak Jack?
15: Selamat sore Mbak Grita.
6: Iya, selamat sore.
15: Yofi ini dari arteri Yosudarso menuju ke arah Kali Banteng.
6: Oke.
15: Dibuka sama ini ada petugas yang ada di sini. Ada dua petugas di pas penjotaan jalannya. Mungkin efek dari macetnya tadi ya, Mbak, yang
6: iya, betul.
15: Panjang tadi. Ini maaf videonya agak panjang ya, Mbak.
6: Oke. Ini melintas di arteri Yosudarso ya.
15: Rumpek-rumpek pemandangan.
6: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Jack untuk update-nya.
15: Mbak Grita, ini arah yang ke barat dari arteri Yosudarso nih, yang naik ke arah Tanjaannya ada truk orang mogok nih pas di Tanjaan.
16: Monitornya ke arah Kota Semarang apakah ada
15: sudah sedikit ada lalu lintas yang terhambat.
17: Lingkar Demak antriannya sudah panjang,
6: okay.
17: Dari Freno Hotel itu simpulnya di jembatan Flyover.
15: Ada rambu internasionalnya juga nih.
6: Ada truk mogok.
17: Kalau dalam Kota Demak lancar, tidak ada kesendatan. Nanti lepas Demak
15: truk box warna oranye.
6: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Jack. Lanjut lagi Pak Warsito.
18: Halo, selamat sore Mbak Grita dan kawan Rasika semuanya. Sore. Mbak Gri, mohon info lalu lintas. Ini aku mau ke Rumah Sakit Dr. Karyadi. Namun sebelum itu saya mau mampir ke kantor istri jemput dulu. Nanti setelah dari Tembalang baru bablas ke sana. Enaknya lewat mana? Lewat Gombel Lama atau lewat Jangli? Lewat Gombel atau lewat Jangli? Ngaten matur nuwun.
6: Oke.
18: Salam rahayu dan sehat selalu.
6: Terima kasih.
18: Kalau dari Ungaran aku masuk tol, Mbak, biar cepat nanti Tirta Agung keluar Tirta Agung.
6: Okay.
18: Mudah-mudahan sudah sepi kalau jam segini, ngaten.
6: Oke, okay. Ini masuk tol Ungaran keluar Tirta Agung dimula di Dom ini kredit ya. Dimula di Dom, cuman nanti mengarah ke Karyadi di Prof Sudarto itu lancar, terus masuk Gombel, Gombel ke arah Sultan Agung, Sultan Agung ke arah Karyadi. Saat ini juga jalurnya masih lancar, Pak Warsito. Ibu Erni, lagunya ditunggu ya, Ibu Erni. Terus ada Pak Albertus, ini TL Hanuman arah kota padat merayap, betul, karena volume kendaraan ini, Pak Albertus. Pak Roni. Nah, ini truk yang mogok di flyover itu ya.
19: Sore Mbak Grey.
6: Iya, sore.
19: Iya, betul Mbak Grey. Itu penampakan mobilnya yang di yang jalan mogok. Lingkar Mbak Grey. Matur nuwun nggih Mbak Grey.
6: Sami-sami Pak Roni, Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
20: Selamat sore Mbak Grita.
6: Iya,
20: selamat sore. Kawan Rasika, kami informasikan lalu lintas kami dari Guntur, Buyaran, kemudian Ploso Wonosalam, Ilang Rejo, Demak, Pasar Bintoro, Wedung, sore ini pukul 16 lewat 24 menit, kondisinya masih beberapa lancar, namun ada beberapa titik ketersendatan. Yang pertama adalah di exit flyover Botorejo, itu memang atasnya itu ada ketersendatan.
6: Betul.
20: Namun dari arah Dempet, Godong Dempet, kondisi lalu lintasnya sangat padat, didominasi oleh kendaraan berat, truk, trailer, gandeng, dan lain sebagainya. Juga disertai dengan banyaknya yang pulang kerja dan pulang sekolah. Kemudian untuk Pasar Bintoro ada ketersendatan sedikit karena memang bubaran pasar ya di depan Pasar Bintoro. Kemudian untuk depan terminal Demak, terminal lama, ini juga kondisinya masih tetap kondusif lancar walaupun ada sedikit ketersendatan. Untuk Wedung, perjalanan dari Bonang Rejo kemudian sampai Wedung, kondisi tetap masih lancar. Itu yang bisa kami sampaikan, cuaca Kota Demak sore ini masih cemlorot mataharinya, belum mau terbenam. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Greta. Tetap semangat, hati-hati di perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Pak Yusuf Sebastian.
1: Sore Mbak Greta.
6: Iya, sore.
1: 16.18 bergeser dari Ayam Sari. Pantauan di sekitar pom bensin Jalan Gajah ya Mbak, ada perbaikan saluran. Lalu lintas agak tersendat karena apa namanya, ada material dan alat berat yang ada di pinggir jalan sekitar Jalan Gajah di sekitar pom bensin itu Mbak. Ya masa diatur oleh pekerja proyeknya untuk lalunya. Matahari masih bersinar ya Mbak. Ini sampai di TL Perempatan Gajah. Lalu lintas ramai lancar. Terpantau yang ke timur lebih padat ya. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Tio Pras, ini di Jalan Gajah Kota Semarang ada antrian.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemkab Jember memberikan dukungan penuh kepada 38 anggota Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat melepas kontingen di Pendopo Wahya Wibawa Graha, memastikan seluruh peserta berangkat tanpa dibebani biaya pribadi. Pemkab Jember menanggung kebutuhan mulai dari keberangkatan, fasilitas, pendaftaran, hingga kebutuhan selama kegiatan yang berlangsung 13 hingga 20 Agustus. Dukungan ini sebagai komitmen pemerintah dalam membentuk generasi muda yang mandiri dan berkarakter. Kontingen Jember terdiri dari 32 peserta didik, 4 pendamping, dan 2 pimpinan kontingen.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Sebanyak lebih dari 1.700 narapidana di Lapas Kelas 2 Malang diusulkan dapat remisi umum 2026 dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kata Kalapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor, pengusulan remisi tidak dilakukan berdasarkan perlakuan khusus. Jadi setiap warga binaan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan baik dari sisi administratif maupun substantif.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, pengecekan pelaksanaan revitalisasi sekolah antara lain dilakukan di SDN Mangu Harjo, di Jalan Hayam Wuruk, dan SDN Ngegong di Kelurahan Ngegong, Kota Madiun. Keduanya menjadi bagian dari sekolah yang mendapatkan dukungan anggaran revitalisasi baik dari Kementerian Pendidikan maupun APBD. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, revitalisasi yang diusulkan hanya sebatas perbaikan ruang kelas dan bagian bangunan lainnya yang sudah usang agar kegiatan belajar mengajar berjalan normal. Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan untuk terus mengawal proses pengerjaan sehingga dapat segera digunakan untuk siswa.
4: Terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Tarif bis Trans Jatim didiskon Rp81, kawan, sejak 11 sampai 17 Agustus. Kebijakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur itu spesial jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila, tidak untuk Trans Jatim Luxury. Tarif khusus lewat dua metode pembayaran, Kristep dan Krisdinamis. Khusus pembayaran Kristep, masyarakat cukup bayar Rp81 untuk sekali perjalanan. Sedangkan Krisdinamis, tarifnya dipotong 81%. Penumpang umum cukup bayar Rp950 per perjalanan, sementara pelajar, santri, dan mahasiswa bayar Rp475 per perjalanan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: So caramel lice tan, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Ini ada Pak Doni Andrea, ini menginfokan ada truk parkir di exit Gayam Sari. Ini mohon petugas aktif terutama di sore hari karena sudah macet, tambah lagi macet kalau ada yang parkir gitu ya. Jadi exit tol ini bisa jadi 3 jalur gara-gara truk parkir, jadi menjadi 2 jalur. Oke, terima kasih Pak Doni Andrea untuk infonya. Lanjut lagi Pak Antobona, ketemu dengan Pak Jamal. Ini Pak Antobona di belakang Pak Jamal ya, dan sudah sampai di underpass Jatingaleh. Ibu Heni Novi, selamat sore juga. Ibu Heni Novi, mohon info jalur seperti biasa sore hari ini untuk jalur pulang. Sejauh ini dari KIC lewat pintu belakang, ini masih aman. Dari KIC lewat pintu belakang terus masuk tol, apa namanya, masuk tol Manyaran ya. Masuk tol Manyaran, nanti keluar Bawen, ini lancar. Dari Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Santoso?
1: Mbak Kri, ada truk trouble di flyover ya Pak ya, flyover Kalibanteng.
0: Oke.
1: Mulai mau masuk flyover itu dari arah timur ke barat. Di lajur kanan ada box truk box trouble. Truk box trouble.
0: Okay, Mbak Krita.
1: Terima kasih.
0: Ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Lalu kita merayap Mbak Krita.
0: Siap-siap. Ini yang masuk ke Arterio Sudarso ya, Pak Santoso ya. Ada truk box trouble di mau masuk flyover itu, mau masuk flyover Kalibanteng, dan antriannya lumayan ini. Antriannya mulai dari exit tol exit Krapyak ya, mulai dari TL Krapyak. Pak Seto Anggoro.
2: Selamat sore Rasika, Mbak G, minta informasi. Ada apa ya di seputaran Kelinci itu, arah Kudus Pati kok merahnya panjang.
0: Okay.
2: Saya mau ngarah ke sana. Mohon informasinya Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, siap. Di jalur Kudus Pati tadi ada laka ya. Laka yang melibatkan 2 truk, 1 mobil. Ini yang menyebabkan antrian cukup panjang. Kalau yang ke arah Pati, ini antriannya mulai dari sekitaran Terban itu ya. Mulai dari sekitaran Terban. Kalau yang menuju ke arah Kudus, ini antriannya mulai dari keluar lingkar Pati. Jadi cukup panjang gitu. Pak Santoso?
1: Yang ke arah barat barat kita.
0: Oh, yang ke arah barat.
1: Dari timur.
0: Oke, yang ke arah barat ya. Ini ada truk yang apa namanya, trouble ya. Oke, terima kasih Pak Santoso. Pak Jamal, terima kasih juga. Ini mengajak Pak Antobona lewat konven. Pak Muiz, hindari lingkar Demak arah ke Semarang. Macetnya cukup panjang, imbas ada truk yang terperosok. Itu di sekitaran flyover lingkar Demak ya. Dan antriannya ini sudah sampai di Freno, masih mundur lagi. Terima kasih Pak Muiz. Pak Torik menginfokan ada truk box trouble di depan BRI Babadan, lajur kiri arah ke Bawen ya, tapi untuk sendatan. Oke, siap, terima kasih infonya. Dan tadi itu juga ada truk tangki yang terperosok di sekitaran tanjakan Lemah Abang, tapi untuk saat ini jalurnya juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Pak Antobona ini sudah sampai di ada, tapi mau mampir dulu di SU Banyumanik 2. Oke, terima kasih. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya untuk saat ini. Untuk lalu lintas juga yang di sekitar Ungaran sudah lancar. Terus untuk tanjakan Gombel ini padat. Antriannya pendek saja di tanjakan Gombel. Yang di Sigar Bencah ya, Sigar Bencah ini masih ada antrian, ada apa ya Kawan Rasika, apakah karena volume kendaraan saja? Ini kalau Sigar Bencah sudah berkurang juga antrian, mulai dari makam Sigar Bencah ya, untuk saat ini, apakah karena volume kendaraan saja atau ada info lain? Tapi nanti Kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Pak Antobona, ini perjalanan tadi jalurnya sejauh ini masih aman lancar ya, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Antobona. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk kawan Rasika yang ingin memberikan update cuaca juga boleh. Untuk saat ini yang di sekitaran Tanjakan Gombel antriannya pendek saja. Terus yang di sekitar Sayung ini juga sudah mulai lancar. Tadi sempat melambat di batas, tapi yang arah ke Semarang untuk saat ini sudah lancar, tidak ada ketersendatan.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching host.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang?
5: Kawan Rasika.
4: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing. Satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang akhirnya menyelesaikan dokumen tanah hibah dari Kementerian Pertanian seluas sekitar 2,3 hektar. Tanah yang telah dihibahkan sejak tahun 91 itu kini punya dokumen lengkap dan segera dicatat sebagai aset resmi Pemkab Semarang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang proses administrasi tanah ini berlangsung cukup lama dan baru dapat diselesaikan setelah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.
3: Kabupaten Semarang ada penambahan aset, yaitu yang pertama dari Badan Bank Tanah yang ada di Desa Meranjang, Kecamatan Oran Barat, luasnya sekitar 14,8 hektar. Jadi baru proses sertifikat di BPN. Perkiraan nilai asetnya sekitar 60 miliar. Kemudian yang kedua juga kami ada hibah tanah sejak tahun 1991, yaitu ex-BPP dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Akhirnya dokumen itu kita urusi sudah lama sekali. Kemudian kemarin kami dibantu oleh Pak Sekjen Kementan, Pak Suwandi. Kemudian dalam waktu setengah bulan langsung bisa jadi dan kemarin sudah saya ambil. Dan besok Senin rencana kita rapatkan, nanti kita catat menjadi aset milik pemerintah daerah. Luasnya 2,3 hektar, tetapi harganya cukup tinggi di sana sekitar 2,5 juta per meter, nilai aset sekitar 58 miliar.
2: Dengan estimasi harga tanah 2,5 juta rupiah per meter persegi, nilai aset itu diperkirakan mencapai 58 miliar. Selain itu, Pemkab Semarang juga mendapat tanah dari Badan Bank Tanah seluas 14 hektar di Desa Beranjang, Ungaran Barat, dengan nilai sekitar 60 miliar. Jika keduanya selesai, tambahan aset Pemkab Semarang diperkirakan mencapai 118 miliar rupiah. Harga ayam dan telur di Jawa Tengah anjlok. Pemerintah menyebut kondisi ini terjadi karena produksi unggas sudah mengalami overpopulasi. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan populasi ayam di Jawa Tengah kini hampir mencapai 1 miliar ekor. Menurutnya, banyaknya peternak baru ikut menambah produksi, terutama setelah muncul peluang penyerapan telur dan ayam melalui program MBG. Pemerintah kini mendorong SPPG menyerap produk langsung dari peternak dengan harga telur minimal Rp24.000 per kilo. Frans juga minta peternak tidak membuang produk, melainkan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang ingin melihat siaran kita di YouTube silahkan. Radio Rasika USA, searching saja pasti ketemu. Ya, apalagi kalau Anda di lokal-lokalan sini. Lokal-lokalan Semarang dan sekitarnya, Pekalongan, mungkin nanti langsung keluar. Rasika. Dan terima kasih kawan Rasika yang melintas di jalan raya di sore hari ini pulang kerja pulker. Lalu lintasnya tambah padat saja, terutama dalam kota Semarang ini. Siliwangi untuk kedua arahnya, jalan Majapahit untuk kedua arahnya. Ali Songo untuk satu arahnya, satu arah. Tadi juga ada kabar ini ya, kecelakaan tuh. Kecelakaan itu tadi di daerah Sumur Jurang ini. Dan kabarnya sih korbannya meninggal dunia tuh. Di daerah Sumur Jurang tadi ya. Lalu lintasnya tersendat itu yang dari arah UNES mendekati pertigaan Sumur Jurang kan Rasika. Laka lantasnya di daerah situ. Dan kemudian tadi juga di daerah mana lagi ya tadi ya. Anak SMA 3 ya. Kecelakaan juga.
1: Oh, ini tadi.
0: Di daerah Lemah Abang, Tanjakan Lemah Abang tadi.
1: Bukannya Lemah Abang tadi ada truk yang terperosok, truk tangki.
0: Ini loh.
1: Nah, itu truk tangki terperosok.
0: Ini apa ini?
1: Ini beda lagi.
0: Oh, ini yang di Gunung Pati. Anak SMA 3.
1: Oh iya.
0: Soalnya ini ada orang Salatiga gitu. SMA Negeri Salatiga apa? Ini ya di baru masuk UNES ya. Mungkin juga ya. Ini sedang nunggu ambulan, lalu lintasnya terpantau tersendat cukup parah kan Rasika, terutama Anda yang dari arah UNES menuju ke arah Ungaran, ke arah Gunung Pati via Sumur Jurang. Dan yang sudah bergabung di Kelana Kota ini ada siapa ini?
1: Pak Dimas Rafa, penyebab kemacetan di sekitaran tanjakan sehabis TKPI arah ke Semarang.
0: TKPI arah ke Semarang. Jalurnya ini ada ketersendatan cukup panjang. Ada truk berhenti atau mogok di lajur sebelah kanan. Sudah diganjal truk trailer kawan Rasika. Depannya ada truk kontainer. Gak tahu ini mau evakuasi atau kayaknya mau evakuasi deh. Ada beberapa truk kontainer yang berhenti dan truk trailer kawan Rasika. Ekstra sabar saya. Wah, ada truk box juga. Akeh men sing mogok ya. Posisi ada di lajur kanan, lajur kiri juga ada, ya, waduh, kok rombongan ini macet. Yap, mogoknya itu ya, soalnya itu setelah TKPI itu kan ada tanjakan kan Rasika. Nah, kalau sudah ada yang mogok, biasanya telat angkatannya, biasanya mogok itu truk-truk itu. Dan tersendatnya lumayan panjang. Untuk ketersendatan, terutama Anda yang dari arah Magelang, Secang, ini kurang lebih 1,5 kilometer, lebih bahkan. Itu setelah Pasar Buah Pingit ya. Kalau mau motong jalur ya lewat jalur Pingit atas ya. Meskipun motongnya nggak begitu banyak sih. Atau lewat jalur lainnya mungkin kan Rasika ada yang tahu jalur di daerah Pringsurat. Di sekitaran Pingit, Pasar Buah Pingit. Terima kasih informasinya Pak Dimas Rafa. Kalau yang arah ke Magelangnya lancar ya Kak Rasika. Kemudian
1: Pak El Fatih, di tanjakan TKPI arah Semarang ada dua truk trouble posisi di kanan.
0: Yep, depannya lagi kayaknya ada satu lagi kiri. Tadi yang warna biru. Nah ini. Nah ini kanan, kiri. Di belakangnya tadi juga ada. Ada dua truk di kanan, jadi total ada empat ya karena si kayak yang mogok. Kemudian?
1: Pak Tio Pras, exit tol Krapyak KIW lancar arah ke Mangkang.
0: Oke, yang mengarah ke barat di jalur keluar tol Krapyak sampai dengan Mangkang. Ini terpantau KIW, sorry. Ini lancar KIW. Karena si kayak, kecuali yang mengarah masuk kota Semarang. yang arah ke Semarang dari arah Mangkang, dari arah Kendal, biasa hari Rabu, hari truk. Dan lalu lintasnya terpantau padat sampai dengan pintu utama KIW. Lumayan panjang itu. Oke Pak Tio Pras, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Dekalaso.
2: Sore Mbak Krita.
1: Sore. Iya.
2: Dari Tol Ungaran, saya mau ke Ampere Soekarno-Hatta. Keluarga M. Sari macet nggak ya?
0: Ah.
2: Terima kasih.
0: Keluarga M. Sari tentu. Mulai dari masuk tikungan itu sudah disuguhi ketersendatan sampai bawah jembatan Tol Gayam Sari. Jadi lumayan sore hari ini Pak Dekalaso. Kemudian
1: kawan di 2533 info ternyata Sigben Aramat Tese itu macet karena volume kendaraan saja, simpulnya di pertigaan.
0: Simpulnya di simpang Bukit Kencana Meteseh ya Kang Rasika, ini sudah mulai terurai, mulai dari SPBU saja untuk ketersendatannya tadi panjang lagi tadi memang. Terima kasih kawan di 2533. Kemudian
1: kawan di 1250 macet di Sumur Jurang.
0: Yep, macet di Sumur Jurang itu yang dari arah UNES ya ke arah pertigaan Sumur Jurang. Itu ada laka melibatkan apa sih tadi? Motor
1: ya,
0: sama
1: motor sama enggak tahu ini kalau yang Sumur Jurang.
0: Itu ada yang meninggal katanya gitu, korban ada korban meninggalnya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
3: Sore, kawan Rasika.
0: Selamat sore,
3: sore Mbak Krita Putri. Tepat pukul 17 ini saya berada di sekitaran Bulog Pati ya. Setelah imigrasi atau setelah pabrik Dua Kelinci. Sudah 15 menit saya merambat dari mulai TL Tugu Bandeng. Itu 15 menit baru sampai setelah imigrasi ya Mbak. Arah ke Kudus Mbak. Tapi barusan saya lihat kelihatannya truk yang terlibat laka sudah diderek ke arah Pati 1 Mbak. Truk tulisannya Birawa, MS Birawa ya. Oh ya, di depan saya ini selisih 2 mobil. Ada kawan Rasika, kelihatannya mobil Honda Freed ya putih. Ada stiker Rasika kuning, platnya K, belakangnya OK atau Kika gitu.
0: Tidak
3: sempat ambil gambar tadi untuk kawan Rasika yang di depan. Nanti saya update lagi ya, berapa menit bisa lolos melewati lokasi laka di jalur Kudus Pati.
0: Matur nuwun, terima kasih.
3: Ada DYULI.
0: Nggih, Mas.
3: Untuk lokasi laka di sebelah timur SPBU Wangunrejo ya, kelihatannya truk sama mobil sudah diderek ke arah Pati semua, tinggal pencairan dana, pencairan arus ya. Tapi yang lebih padat antriannya yang dari Kudus menuju Pati, ekornya sekitar SPBU Terban ya. Kalau yang dari Pati tadi sekitar lingkar Tugu Bandeng. Maturun. Tadi untuk lolos sekitar 15 menit dari Tugu Bandeng ya.
0: Dari Tugu Bandeng sampai lolos ketersendatan butuh waktu 15 menit. Dan ada dua SPBU di situ setelah Tugu Bandeng arah ke Kudus ya Kang Rasika. Yang satu itu Bumi Rejo apa ya daerahnya tadi apa? Itulah pokoknya
1: itu
0: satunya. Kemudian di Kaliampo. Ya. Ini padat merayap terutama Anda yang dari arah Kudus. Kalau yang dari arah Pati butuh waktu 15 menit untuk lolos ketersendatan. Imbas laka ya?
1: Laka dua truk sama satu mobil.
0: Truk tadi satu ada yang sudah dievakuasi. Kayaknya truk tulisannya Birawa. Sementara untuk antrean yang dari arah Kudus itu masih kurang lebih hampir 5 km ya kalau dihitung dari SPBU Terban tuh. Sebelum kalau dari arah Kudus ya, sebelum SPBU Terban arah ke Pati. Sampai nanti di Tugu Bandeng baru lolos ke tersendatan. Kemudian
1: Pak Supri.
4: Selamat sore Radio Rasika.
0: Selamat sore.
4: Infonya di Lingkar Demak ini ada apa ini kok?
0: Aduh.
4: Macet gini. Mohon infonya.
1: Okay.
4: Terima kasih.
1: Terperosok di yang mau masuk tol masuk tol. Jembatan itu yang naik ke jembatan Kadilang itu loh. Flyover.
0: Jembatan.
1: Terperosok. Pas mau naik gitu.
0: Pas mau naik terperosok
1: kiri jalan.
0: Oke, jadi itu kan ada kayak tebingnya itu. Naik itu kan bawah soalnya jalan. Terperosok di situ.
1: Iya, terperosok di situ dari siang tadi.
0: Sejak siang tadi, Pak, ini apa namanya? Truk yang terperosok di situ di mau naik jembatan Tanggulangin. Kok Tanggulangin lagi?
1: Jembatan Lingkar Demak flyover itu loh.
0: Kadilangu.
1: Kadilangu.
0: Ekor tersendatnya sampai SPBU sana. Situ.
1: Sampai kok SPBU? Iya benar. Ini Freno, ya. Freno tadi masih mundur lagi ya?
0: Freno itu siapa?
1: Hotel-hotel.
0: Oh iya.
1: Hotel Freno.
0: Sampai di SPBU Kembar Demak, Lingkar Demak kan Rasika. Yang dari arah Kudus ya, kalau yang dari arah Semarang mah aman, lancar gitu. Tapi kalau yang dari arah Kudus, dari arah Jeporo, bersiap saja. Sarannya untuk Kang Rasika yang dari arah Jeporo ataupun Kudus, masuk dalam kota Demak saja. Kemungkinan ini evakuasinya akan butuh waktu 30 hari.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya? Enggak. Ya enggak tahu kapan, pokoknya pasti lama. Dan pasti lama. Masuk dalam kota Demak saja ya Kang Rasika yang dari arah Kudus maupun yang dari arah Jeporo. Kemudian...
1: Pak Iwan, 17.00, sore semangat, Mas Mbak, lintas Pantura, Kaligawe, Bandara, Kalibanteng, Lancar Jaya. Lanjut Mijen City, Curug Sewu, Temanggung. Lanjut Mijen City, Curug Sewu, terus ke Temanggung gitu maksudnya ya? Akan?
0: Gitu, Curug Sewu. Oh, harap nengonek iki.
1: Apa?
0: Nanti ke?
1: Curug Sewu, terus
0: Curug
1: Temanggung.
0: Curug Sewu itu mana?
1: Gak tahu.
0: Curug Sewu itu di Walari bukan? Kendal sana.
1: Iya kali ya. Truk mogok di tol Kalibanteng. Di flyover Kalibanteng ada truk mogok. Arah Kalibanteng rapat sekali, antrian lumayan panjang dari TL Hanuman ke Kalibanteng.
0: Oke. Terima kasih informasinya. Berarti kan lewatnya ini Mijen ya ke arah Walari, naik Sukorejo sana baru ke Temanggung kita.
1: Oh iya itu Curug Sewu itu Bojo Singorojo.
0: Singorojo.
1: Bukan Rojo Singo lo ya. Bukan Rojo Singo tapi Singorojo.
0: Jangan Pak Weni tersinggung. Oke, ya. Terima kasih Pak Iwan. Untuk truk mogok ya di flyover Kalibanteng. Ini ada di atas persis ini. Ekstra sabar saja, tidak menimbulkan kemacetan sih, hanya harus ekstra hati-hati saja karena di atas jembatan flyover Kalibanteng. Padat merayap mulai dari Kerkop sampai nanti TL Krapyak kan Rasika. Arah sebaliknya juga sama, mulai dari Krapyak sampai dengan TL Kalibanteng. Jalan Siliwangi dua arah Krapyak Kalibanteng ini terpantau padat merayap.
1: Lanjut, Pak Ernawasindo.
0: Pak Ernawasindo.
5: Update perjalanan nanti Gretra dan...
0: Iya, macet deh.
5: Kalau sudah ada...
1: TKPI.
5: Ini di jalan pingit yang jalan utama ya, yang di bawah itu macet nih. Kalau dari Waze, katanya ada kecelakaan dalam 480 meter. Mohon infonya.
0: Yep.
5: Untuk di depan, apakah ada sesuatu? Terima kasih.
0: Tentu. Tanjakan TKPI. Atau Tugu Gambir Indah ya. Batas kabupaten tanjakan. Nah di situ ada dua truk, tiga itu truk posisi lajur sebelah kanan. Enggak, tiga itu tiga. Satu yang mogok, kemudian dua kontainer warna sama itu mungkin temennya itu berhenti di sebelah kanan. Yang satu itu kosong, yang dua ada kontainernya. Enggak tahu yang mogok yang di tengah atau bagaimana. Kemungkinan mau dievakuasi muatannya mungkin. Dan itu tiga di kanan. Kemudian maju lagi, di kanan itu ada truk box mogok. Satu. Kemudian satu lagi, itu di lajur sebelah kiri. Nah, karena posisinya di tanjakan, itu truk kontainer itu gak tahu mogok yang tadi tiga itu. Berhenti karena nunggu atau bagaimana. Soalnya diganjel sih. Biasanya kalau macet memang diganjel gitu. 15 menit belum maju. Ya.
1: Sudah terjawab.
0: Ya nanti setengah jam lah maju. Kalau belum maju lagi ya satu jam. Halo, cedak Mbak Rowo.
1: Iya. mampir dulu ke
0: wah, TKPI beli apa? Ini ubin kayu.
1: Ubin kayu. Oh iya, ubin kayu.
0: Sebenarnya lewat jalur alternatif ada ya, ya? Daerah situ tuh ya. Ada
1: yang
0: enggak?
1: Bukannya ada yang nanti tembusnya itu yang Syekh Puji itu loh.
0: Jalur Syekh Puji. Atoh, men, bukan ya. Bukan situ gitu.
1: Oh, bukan situ.
0: Itu di belakang-belakang sana sih. Kalau naik atas itu ada beberapa jalur ini ke arah daerah sana itu apa ya, mendekati Tok Songo gitu, ada peringsura Tok Songo itu nanti wah jauh itu tembusan bisa ke, di daerah ini Kebonagung. Kebonagung itu daerah ya masih ikutnya Temanggung apa nih itu ya. Nah itu nanti lewat wah mana-mana lah bisa itu tembus Amerika tuh.
1: Oke.
0: Kemudian
1: Pak Fadlan.
0: Pak Fadlan.
6: Ada sih Kak, info lalu lintas. Keluar tol Gayam Sari arah Pedurungan sudah mulai macet panjang ya.
0: Yep.
6: Itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya mulai dari tikungan ya. Pak Fadlan, terima kasih informasinya. Exit tol Gamsari padat merayap. Kalau yang ke arah Pedurungan lolos ke tersendatan mulai dari bawah jembatan tol Gamsari. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
7: Baik, 1659 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli aman, ramai, lancar. Saat ini sudah melintas ke arah Lingkar Demak. Sementara ramai, lancar. Matur.
0: Oke. Okay. Okay,
1: bawahnya. Bawahnya.
0: Ini lewat.
7: Baik, 1710 tadi mohon maaf mungkin nggak dengar waktu disebut Lingkar Demak ada kepadatan, saya terlanjur ngelamun masuk Lingkar Demak terjebak macet, nggak tahu nanti berapa menit, tapi tampaknya tulisannya 18, ini coba melipir ke arah kota coba.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Christian Raharjo. Sekali lagi yang belum terlanjur lewat Lingkar Demak ya, silahkan lewat dalam kota Demak saja. Dalam kota Demak lancar ya, karena jika tidak ada ketersendatan, baik itu di itu Keracaan, pertigaan Keracaan, maupun di Pasar Bintoro, ini lancar. Oke, kemudian
1: Pak Ibu Mirsawati, tadi siang ada kebakaran di Depark Mall, ya sekitar jam 10 tadi. Di apa sih di XX1E pokoknya bioskopnya. Tapi di belakang itu tadi sudah ada info tapi nonton. sekitar jam 9 jam 10 tadi terus laka yang di Sumur Jurang ini melibatkan KBM apa mas gitu. Nanya ini pemirsa
0: sepeda motor sama apa itu belum tahu nih. Informasinya ini keluarga sudah bisa dihubungi dan sedang menuju ke lokasi. Saat ini untuk korban meninggal ini sudah di ini apa namanya?
1: Evakuasi
0: oleh kawan-kawan di relawan. Nah, itu dia. Sian.
1: Iya.
0: Ini sama apa ya? Kok belum ada infonya?
1: Belum ada info sih dari tadi.
0: Pokoknya sepeda motor sama apa gitu. Ini identitasnya sih warga Salatiga karena sih dan SMA ada kayak kartu pelajarnya SMA Negeri 3 Salatiga. SMA Negeri 3 Salatiga enggak tahu dia itu sudah lulus kemudian ke di kuliah di UNES atau bagaimana ya. Oke. Okay. Tetap ekstra hati-hati kalau sore hari karena sih enggak hanya pulang kerja soalnya karena diwarnai juga dengan pulang sekolah juga. Kemudian
1: Pak Mufid.
0: Pak Mufid.
8: Selamat sore.
0: Dimas Rafa. Selamat sore.
8: Mbak Rita.
1: Iya, sore.
8: Mas Yuli.
0: Sore.
8: Selamat sore kawan dan sekalian semuanya. Bagi kita Mas Yuli informasi lalu dari Masih Gerara Yadi menuju ke Laru Perangkit via Majen Pahit.
0: Nah.
8: Terima kasih.
0: Sami-sami. Oke, untuk ke arah Meranggen ini masih cukup lancar meskipun padat, biasalah masih ada perbaikan jalan di bawah jembatan tol Gamsari. Lalu lintasnya padat di situ saja sih, selebihnya masih cukup lancar dari Pedurungan sampai dengan Meranggen. Untuk kan Rasika yang masih di jalan raya silahkan terus berbagi informasi di Gelana Kota.
9: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
10: Kabut asap karhutla Indonesia menyeberang ke Malaysia. Pakar bilang El Nino bukan penyebab utama karhutla. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan, Indonesia mulai menyeberang ke Malaysia. Sejumlah wilayah di Sarawak mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Serian menjadi yang tertinggi dengan indeks polusi udara mencapai sekitar 180, disusul Kuching dan Samarahan. Kondisi ini dipicu asap dari titik panas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang terbawa angin ke arah Sarawak. Cuaca panas dan minim hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Jumat nanti, sehingga resiko kabut asap lintas batas masih cukup tinggi. Warga Malaysia pun diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Karhutla yang mengepung Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat orang utan keluar dari habitatnya dan masuk ke perkebunan warga. BKSDA menduga satwa dilindungi itu menghindari api dan asap pekat yang mengancam habitatnya. Petugas menemukan kerusakan sekitar 15 batang kelapa sawit yang diduga menjadi sumber pakan orang utan, serta satu sarang. Sebelumnya, kemunculan orang utan juga dilaporkan di wilayah lain. BKSDA mengingatkan warga untuk tidak menangkap atau menyakiti satwa liar.

0: hotspot terdeteksi. Bambang juga menyoroti pentingnya anggaran dan kesiapan pemerintah serta korporasi.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Chika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044. Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
6: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
7: Menyusuri jalan raya.
6: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Telanak Kota.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, kita lanjut lagi kawan yang masih di jalan raya. Wah, ada masjid tuh, mampir dulu lah untuk sholat. Yang muslim maksudnya. Tapi kalau di situ masjidnya ada warungnya ya boleh mampir juga ya kan. Bisa istirahat, ngemil-ngemil gitu. Siapa yang suka ngemil, Pak?
1: Pak Diki Harmanto.
0: Diki itu biasanya itu isomil. Istirahat, sholat, ngemil. Ya. Oke. Kemudian yang sudah bergabung di 081-325-858-500 ada siapa ya?
1: Pak Lazarus.
0: Pak Lazarus.
2: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat Mbak sore.
1: Iya, sore.
2: Mbak Gre, izin menginformasikan itu di yang jalan yang mau ke arah Tawang, yang dari kalau dari ke kiri Dokter Cipto, ke kanan arah ke Tawang, terus itu ada kebakaran lahan kosong kayaknya Mas. Itu ada damkarnya, dua mobil damkar Mas. Yang kalau dari mana Kali Gawe terus belok kiri nanti tembusnya ke Dokter Cepat Mas. Nah di situ Mas, itu jalan opo to lali, aku mau lewat koyo lali jenenge dalan nih Mas. Itu agak tersendat sedikit ya Mas, karena ada dua armada pemadam kebakaran yang standby di situ lagi memadamkan api Mas. Begitu Mas, Mas Yuli, Mbak Gri, kawan Tika, okay. Tetap berhati-hati di jalan raya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Lazarus. Itu di apa itu jalur ke arah Tawang, ya kan? Lalu ke kiri Dokter Cipto ada kebakaran lahan kosong. Belum ada info ya? Ini tadi ya.
1: Nah, itu. Di
0: itu
1: Widoharjo.
0: Di Widoharjo. Ya, itu jalur kalau dulu searah itu ya. Di Widoharjo kan Rasika, ini ada kebakaran lahan kosong. Semoga sudah berhasil dipadamkan ya. Oke, Pak Lazarus, terima kasih informasinya. Itu dia.
1: Oh, ini.
0: Oh iya, ini Widoharjo ini. Wah, bingung ya mau lewatin di nih, ketutupan ini. Oke, okay, di Widoharjo, Nana Sika, ini ada kebakaran lahan kosong. Kemudian
1: Pak Arifin, jam 17 tanjakan TKPI sebelum Bandaran Cafe arah Semarang sudah 20 menit tidak gerak, ada apakah gerangan?
0: Ada truk mogok.
3: Mas Yuli, ternyata ada kontainer mogok di lajur kiri. Jadi ini tadi dalam proses penarikan arah ke Semarang tersendat karena memang jalannya sempit Mas Yuli. Yang lajur kanan mepet banget dengan pembatas beton. Jadi mobil-mobil besar seperti bis sama truk tronton-tronton itu mepet banget. Jadi malah berhenti nyangkrik di situ. Ini sudah ada petugas.
0: Oke. Okay.
3: Lepas dari situ lancar Mas Yuli. Ini jam 17.25 ya. Saya sudah lepas sampai di mana ini?
0: Nah, mana lali?
3: Lanjut pulang ke Gunung Pati Mas Yuli. Pripun lalu lintasnya?
0: Oke. Okay. Ke arah Gunung Pati, jalur Anda masih cukup lancar setelah melewati kemacetan di TKPI. Tanjakan itu ada jur kiri, ada truk kontainer yang mogok. Dan upaya penarikan untuk saat ini berarti kanan tadi, Greta. Itu truknya memang sengaja berhenti.
1: Yang kanan?
0: Karena takut ikut mogok juga sebelum
1: gitu.
0: Tanjakan. Biasanya di situ memang rawan itu. Lancar sih sampai dengan Ambarawa, Jambu itu juga tidak ada masalah, lewat dalam kota Ambarawa maupun lingkar Ambarawa juga lancar. Ke arah Ungaran dari Bawen, pertigaan Bawen juga lancar, aman tor lancar. Kemudian Ungaran menuju ke arah Gunung Pati, ini juga terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan untuk yang di Sumur Jurang, tapi Sumur Jurangnya yang di dari arah Unes sih. Itu tadi sebelum pertigaan Sumur Jurang yang ada laka, sekarang juga sudah kembali lancar. Lancar kok, Pak. Kemudian
1: Pak Muis, ada ketersendatan di jembatan Tanggulangin yang dari Demak arah masuk Kudus.
0: Nah, itu
1: karena ada pekerjaan jalan, masih ada pekerjaan jalan.
0: Lo cari ini enggak anu.
1: Apa?
0: Pekerjaan jalan.
1: Ah, iya kan itu?
0: Oh iya.
1: Iya itu.
0: Oh kiri lanjut, sekarang.
1: Kiri, kalau kemarin kan lajur kanan.
0: Oh ini kiri. Gantian sebelah kiri ya. Yang di Tanggulangin arah masuk Kota Kudus. Ketersendatan jam berapa ini? 17.59. Ini gak nyampe pasar Karanganyar, hanya pas mau naik jembatan saja kan rasika. Pak Muis, terima kasih. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto,
4: ketersendatan ya. Wah, ini tadi di jalur Pati ke Kudus sudah tersendat. Lingkar Demak ada ketersendatan. Ya wis, saya tak stay di Kudus saja, Mbak Krita dan Dik Yuli.
0: Iya mas.
4: Turun.
1: Oke, okay. Saya pikir pulang.
0: Pulang, gak berani. Oke, okay. Pak Bowo Artanto, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Yudi Fajar.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, yep. Selamat sore. Ini kok ada macet di Pingit ya mas ya? Panjang ya mas?
0: Karena di Pingit mas. Ada truk mogok lajur kiri. Cuman memang banyak truk yang di kanan, di kiri itu pada berhenti. Sehingga macetnya tambah panjang. Soalnya pas di tanjakan takut dia gak kuat nanjak gitu. Tadinya langsung los gitu jalan. Kalau truk di tanjakan TKP itu kalau dari awal jalan terus itu lolos. Tapi kalau sudah berhenti krek gitu kemudian mau naik lagi, mau jalan lagi takut dia. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Saya izin melaporkan untuk tadi saya dari Terboyo mau ke Raden Patah ini. Ini posisinya ramai lancar Mbak Greta dan Mas Yuli, tidak okay. ada ketersendatan yang berarti. Cuma volume kendaraan saja yang banyak. Ini saya ada pas di apa di pucuknya Jalan Raden Patah. Itu
0: ada
6: semuanya masih oke saja.
0: Pemadaman.
6: Itu Mas Yuli dan Mbak Grace.
0: Oke. Baik, tadi di Widoharja ada proses pemadaman lahan kosong yang terbakar tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, kita dengarkan kabar Jawa Tengah.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pekan Raya Kajen atau PRK 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Pemkab Pekalongan menyediakan beragam pilihan stan bagi pelaku UMKM dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp12.000.000 tergantung ukuran dan fasilitas. PLT Kepala Dinkop UKM dan Naker Pekalongan Siti Masruroh katakan seluruh tarif berlaku selama 6 hari pelaksanaan PRK. Selain UMKM, kawasan PRK juga akan diisi wahana permainan atau taman ria. Pemkab Pekalongan menargetkan perhelatan selama 6 hari ini mampu menciptakan perputaran ekonomi sedikitnya 10 miliar. PRK 2026 diharapkan menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Salatiga menyiapkan Tropical Wellness Village sebagai kawasan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Kepala BPKPD Salatiga Agung Hendrat Miko mengatakan kawasan ini akan menggabungkan hunian lansia, layanan kesehatan geriatri, fisioterapi, home care, hingga aktivitas sosial. Proyek di Desa Ngemplak, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo ini akan dibangun di lahan sekitar 14.600 meter persegi lebih. Kawasan hunian akan dilengkapi 300 kamar lansia, 20 villa, 10 kamar tamu, community hub, dan taman penyembuhan. Pemkot Salatiga menyebut proyek ini juga menjadi peluang investasi dan diperkirakan menyerap 199 tenaga profesional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk sore hari ini, petang hari ini, kawan Rasika sudah sampai di mana? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada siapa ini?
1: Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi.
2: Selamat sore, Mas Yudi, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
2: Perjalanan dari Semarang, Gayam Sari, via tol, keluar Bawen. Untuk seputaran depan terminal Bawen sedikit melambat, ya mungkin kepadatan saja. Terus untuk di TKPI itu yang dari Magelang ke Semarang cukup panjang. Sebetulnya yang di TKPI itu melambat, jalannya pelan, merayap. Tetapi yang menyebabkan berhenti itu justru di persimpangan Pingit itu, ya, dari persimpangan oleh-oleh itu naik Pasar Pingit terus turun. Nah, tembusannya itu yang bikin berhenti karena terkunci di situ.
0: Okay.
2: Untuk jalan raya Magelang Semarang itu ekornya sudah sampai di setelah jual itu kerajinan itu, ya, kalau dari Magelang
0: ini Pasar Pingit
2: yang ada jual kayu jati Belanda. Sudah sampai itu. Terima kasih Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Terima kasih informasinya.
2: Kalau menurut saya tidak usah cari jalan alternatif lain, cukup bersabar saja Mas Yuli.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay.
2: Curug Sewu itu di Sukorejo naik yang arah
0: Temanggung.
2: Candi Roto arah Temanggung itu nanti belok kiri Curug Sewu.
0: Curug Sewu. Wah. Curugnya ono Sewu. Itu curut.
1: Itu curut bukan curug.
0: Oke, Pak Fauzi, jadi enggak usah lewat jalur alternatif. Kenapa lagi ini juga malam, ya kan? Bahaya juga. Soalnya di situ banyak hutan. Untuk ketersendatan sudah agak memendek karena Sika. Jadi pertemuan jalur Pingit atas itu mulainya tersendat. Mungkin sudah mulai ditarik. Semoga enggak nular untuk truk mogoknya. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
3: Mbak.
4: Turn left, then Culture Coffee Jangli will be on the left.
3: Aku tersinggung loh.
1: Terima kasih.
0: Aku mau muni Singorojo mau.
1: Lah kan tidak itu. Tidak menyebut.
0: Nah iya, ada yang tersinggung nanti.
1: Iya, Pak Albertus, ada truk mogok depan Kecamatan Bongsari sebelum TL, lajur kanan ada 4 unit, 1 trouble, 3 melu ngopi.
0: Bongsari.
1: Bongsari. Oh.
0: Ya ya, daerah ini.
1: Itu apa namanya? Yang mau ke arah Greenwood itu loh. Apa namanya? Daerah
0: Greenwood. Bongsari itu Pamular sih.
1: Iya, maksudnya daerah situ.
0: Apalagi pas tikungan Sampokong itu, terus tikungan kedua itu Bongsari itu. Oke, okay, terima kasih informasinya. Wah, kancane akeh.
1: Ya.
0: Kemudian
1: Pak Nathan, dari pertigaan Secang arah ke Semarang, perjalanan dari Sleman sejauh ini ramai lancar. Mulai Muntilan tadi banyak truk pasir, jalan pelan-pelan.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya. Pertigaan Secang arah ke Semarang dari Sleman tadi sejauh ini lalu lintasnya ramai lancar. Ini baru nyampe di Secang ya. Truk pasir sudah mulai banyak, jadi ekstra hati-hati, sabar saja kan Rasika. Dan memang ini apa namanya, nanti ketemu ketersendatan itu yang di Pingit ya, di daerah Pingit. Kok di Pingit nih?
1: Iya, daerah
0: ini
1: Pingit.
0: Ambarawa, oh sudah sampai Ambarawa. Tadi di Pingit saya ambil jalur atas. Oh, motong jalur ya. Antrenya enggak lama. Setelah truk tadi sudah lancar. Truknya sudah ditarik dan berhenti setelah perbatasan. Nah, truknya sudah ditarik tadi yang di lajur sebelah kiri, truk kontainer yang mogok itu sudah ditarik dan posisinya saat ini ada di batas. Batas apa? Tugu Gambir Indah. Nah, itu dia. Kemudian
1: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Perjalanan saya Bung Yuli dan Pak Putri.
0: Yes.
5: Pulang dari Jogja
3: tadi lewat jalur konven masuk tol Bawen, sekarang sudah nyampe di exit tol Muktiarjo. Sekarang sudah di Kubro ya. Yang dari exit tol Muktiarjo kemacetannya sudah di atas jembatan. Yang dari bawah jembatan tol Kaligawe juga tersendat. Begitupun yang dari Yosudarso juga tersendat karena di bawah jembatan Kaligawe yang mengarah ke timur ada perbaikan lagi di lajur kanannya. Demikian laporan saya, Mbak Kri, Bung Juli, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Oh ya, ini perjalanan mau pulang ke garasi Karangroto ini.
0: Oke, Mbak Jun.
3: Kalau untuk mobil kecil dan kol diesel, sebelum PKPI itu belok ke kiri, masuk ke situ nanti bisa tembus di Polsek Jambu, Mbak Yuli,
0: bisa, ya?
3: Bung Yuli dan Mbak Grita. Saya pernah itu bawa kol diesel masuk situ. Posisi saya muatan dari waktu ada kelaka itu di Jambu situ. Saya masuk ke dari Polsek Jambu, turunnya di setelah pabrik PKPI itu.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya. Tapi ini sudah agak memendek, truk yang mogok sudah ditarik ya. Dan sekarang sudah mulai terurai, mulai dari pabrik TKPI-nya untuk tersendatan sampai nanti di setelah batas Kabupaten Temanggung dan Semarang. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat.
5: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
5: Informasikan ada mobil mogok berinisial Grand Max di jalan apa ini ya, yang di depan mall Tentrem itu Mas, sebelum Bang Jo. Tepat di tengah jalan dia. Mobil Grand Max untuk mobil logistik. Merek tertentu. Begitu, tapi belum membuat tersendatan yang parah. Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak Mamat. Ini dia gambaran.
5: Itu namanya motor numpak motor.
0: Wah, motor numpak motor.
1: Itu rosok kan ya.
5: Itu ya Mas ya. Motor
0: naik. Apa men untuk rosok?
1: Bener sekarang Depin. Motor rosok begitu.
0: Ya WD-pin.
1: Kayak WD-pin. Oh iya bener.
0: Bukan.
1: Iya kayaknya ini motor rosok ini.
0: Motor naik motor.
1: Motor
0: naik. Oke, Pak Mamat Lubis, terima kasih tadi melintas mobil mogok ya di depan mallnya Tentrem sebelum Bang Jo. Tapi enggak ada tulisannya SPPG kan. Kemudian
1: Pak Elfati, untuk yang di TKPI itu yang trouble truk box sama truk kontainer depannya. Untuk kontainer yang di kanan jalan itu enggak bisa melintas. Yang bisa melintas hanya
0: sempit
1: mobil
0: ya?
1: Kecil.
0: Iya. Berarti memang gitu, kalau sudah mogok di situ pada berhenti karena enggak cukup, sempit banget situ. Oke, Pak Fatih, terima kasih informasinya. Wah. Kemudian
1: Pak Kris.
6: Jembatan flyover Dr. Jo Linggar Demak
0: Dilanggu.
6: Truk macet dan bantuan-bantuan truk lainnya. Sebenarnya kalau truk-truk ini tidak istirahat agak cepat sih.
0: Oh, berhenti di jembatan ya? Enggak bahaya
6: truk
0: itu.
6: Macet di mulut jembatan tadi ya. Demikian rekan-rekan Rasika.
0: Walah wakai koyong ini truk yang sama. Hei.
6: Lepas dari kemacetan tinggal
0: lancar.
6: 5:17:36. Smoke on the water. Sip. Sorry.
0: Oke, terima kasih informasinya. Truknya mogok Greta.
1: Oh, tadi sih terperosok miring gini tadi. Mungkin itu udah ditarik kali ya.
0: Oke, Pak Kris, terima kasih informasinya. Untuk di daerah Kadilangu, jembatan ini masih tersendat timbas ada satu truk yang dievakuasi, ditarik, cuman temannya banyak di atas jembatan itu. Kemudian
1: Ibu Hilma.
0: Ibu Hilma.
7: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore.
1: Iya, sore.
7: Sekiring lancar ya, Kendal Kota lancar, walaupun tadi di tengah kota depan kejaksaan ada pick up terperosok, itu muatannya full ya, sedang dalam proses penderetan. Ada petugas yang menjaga di sana, tetapi lalu lintas lancar, Mbak Bi. Saya mau pulang ke Metese ini, Mbak. Ini udah sampai Lingkar Kaliwungu, arah Mangkang, ntar lagi sampai Mangkang.
0: Okay.
7: Gimana rutinnya ya, Mbak Gede, sampai masuk.
0: Aman.
7: Ya, terima kasih. Sampai di Metese.
0: Masuk tol lancar ya, mau masuk tol Kaliwungu atau 12 masuk tolnya Krapia, di jalur Mangkang Krapia ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi memang agak padat di TL KIW sampai di pintu utamanya, tadi ekornya pintu utama KIW, tapi sekarang sudah lancar. Masuk tol juga lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar, mau keluar tol Tembalang ada kepadatan itu hanya sedikit saja di Prof. Sudarto, di TL Sirojudin saja, sama TL Sirojudin yang simpang Unpan atau Banjarsari itu. Selebihnya turun sampai dengan Metese di Sigar Bencah, is okay, lancar. Kemudian
1: Pak Danang.
0: Pak Danang.
8: Jam 17.21 sudah sampai, mau masuk Lingkar Pati ini, Mbak.
0: Okay.
8: Lalu lintas dari Rembang Juwana, Lingkar Pati lancar. Ini cor-coran ini sudah dibuka, jadi lalu lintas lancar kedua arah yang mau masuk Lingkar Pati itu. Itu yang naik Brit itu Ibu Danang, Pak, dan teman-temannya dari Pati meluncur ke Kudus.
0: Pati Honda Brit.
8: Pukul 17.47 sudah keluar Lingkar Pati mengarah ke Kudus ya. Ini sudah di SPBU Kaliampo, lalu lintas terpantau masih padat dari arah barat menuju timur, dari arah Pati ke Kudus sudah lancar ya. Kalau dari arah Kudus ke Pati masih apa, pelan-pelan mencair, masih ramai, padat. Begitu informasi Mbak Kita, Mas Yuli.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya Pak Danang. Lanjut lagi
1: Pak Erna Wasindu.
0: Pak Erna Wasindu.
9: Ini karena sudah 25 menit lebih tadi sebelum TKP IPAS tuh belok kiri melipir belakang TKP lewat alas karet. Jalannya sebagian udah dicor, sebagian masih kerakalan aspal rusak begini ya. Cuma sepi jalannya. Depan cuma ada satu mobil, belakang satu mobil. Bener kata Le Yuli, setengah jam beneran ini ngantri di lewat belakang. Itu nanti diupdate lagi ya. Terima kasih.
0: Hati-hati loh.
1: Iya, jalannya ekstrim.
10: Update perjalanan anti kereta dan Uncle Yuli. Untuk tadi lewat belakang ini ya, Chef Buji ya, keluar ke jalan raya lagi 5 lewat 50. Terus tadi mulai terjebak macet 5 lewat 10.
0: Tembus ya.
10: Jadi total 40 menit ya untuk ketersendatan di TKPI. Begitu. Lanjut ke Ambarawa yang sudah tidak seberapa jauh. Terima kasih.
0: Oh, jadi 12 ya sisa lewat ini Gomaria setekan Barowo.
1: Oh iya ya, Ambarawa ya.
0: Ya, buah tembus.
1: Tembus poran.
0: Pasti ada jalur tembusnya lah. Ih, lewat karet-karet. Oke, okay, kemudian
1: Pak Jamal.
0: Pak Jamal.
11: Pukul 4.57 melintas di depan Kodam Diponegoro. Terlihat mobil Pak Antogona masuk ke RSU Banyumanik 2 ya. Belum tahu mau kunjungan apa dia. Tanjakan Nama Abang masih lancar jaya ya. Belum ada proses evakuasi truk warna kuning. Tangki warna kuning. Masih tergeletak di sisi kiri jalan saluran air.
0: Oke.
11: Pukul 5.34 melintas di Tuntang.
0: Lancar.
11: Lalu lintas lancar banget. Untuk yang korban kecelakaan di sumur jurang yang pakai kartu pelajar SMA Negeri 3 Salatiga. Mungkin ya ini mungkin itu mahasiswa baru UNES.
0: Ya mungkin itu.
11: Iya kan dia posisinya mahasiswa baru UNES kan masih pegang UNES kartu pelajar tuh ya.
0: Iya.
11: Yang melintas di situ mungkin entah mau pulang ke Salatiga atau mau kemana ya. Pukul 5:53 sudah sampai di TL Randu Acir. Lalu lintas lancar ya.
0: Belok kiri.
11: Tidak ada kendala yang berarti. Terima kasih Mas Yuli. Mas
0: terima kasih.
11: Sampai jumpa besok hari ya.
1: Oke, Pak Jamal. Nah,
0: Argosari. Oke, Pak Jamal terima kasih. Kemudian
1: Pak Catur menanyakan apakah saat ini ada rob daerah Demak, saya dari Jepara mau ke Salatiga.
0: Aman, cuman kalau dari arah Jepara saya sarankan lewat dalam kota Demak saja Pak Catur, karena ini ada ketersendatan di lingkar Demak lumayan agak panjang sampai SPBU Kembar itu. Mendingan lewat dalam kota Demak saja. Ini proses evakuasi truk yang tadi itu gak tahu patah as atau terperosok itu masih berlangsung dan kayaknya masih di situ temennya buahnya pada ambil di kiri di atas jembatan pada berhenti di situ padahal jembatan itu bahaya. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
12: Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Iya. Yep.
12: Mohon info. Ungaran Gunung Pati pripun? Oh, tadi katanya ada kesendatan ya? Laka ya?
0: Iya, sudah Matur, sudah lancar.
12: Thank you infonya.
0: Lancar, tidak ada kesendatan lagi untuk jalur. Tadi itu lakanya itu dari arah UNES mendekati pertigaan sumur jurang tadi. Aman, lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Di Dumpret juga enggak, aman. Kemudian
1: Pak Hasta.
0: Pak Hasta.
13: Selamat sore.
0: Selamat sore.
13: Tadi baru melintas traffic light exit tol Bawen dari arah Bawennya ke arah Salatiga kan hijau. Tapi yang dari exit tol Bawen itu kok juga jalan ya? Apa TL-nya masalah ya? Hijau terus ya? Rawan itu bahaya. Tadi ada anak-anak yang pakai kostum Spider-Man bantu ini ngatur lalu lintas di situ. Terima kasih.
0: Baguslah. Dia harus bertanggung jawab karena sudah pakai
1: kostum Spider-Man. Kostum
0: Spider-Man harus jadi superhero. Akhirnya harus bantu lah. Oke. Di daerah mana? Bawen ke arah Salatiga hijau. Cuman exit tol Bawennya atau hijau terus atau bagaimana? Tapi ada ini tadi petugas Spider-Man ngatur lalu lintas. Oke, coba nanti ditanyakan ke kan di Mitra Kamtibmas. Kemudian
1: Pak Hud.
0: Pak Hud.
14: Selamat malam Rasika, selamat malam Mas.
0: Selamat malam Pak Hud.
1: Iya, malam
14: Info Pak Lalin Hud. Dari Ungaran ke Karangjati di tanjakan Lemah Abang ada truk tangki yang lelah.
1: Lelah dia.
14: Masuk Pak. Sandaran ke selokan sebelah kiri arah ke Karangjati sudah ada petugas.
0: Terbosok.
14: Cuman masih jadi menunggu penanganan. Lalin masih lancar. Harap berhati-hati dan bersabar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Hud. Cuman ini tidak menimbulkan kemacetan di tanjakan Lemah Abang ya. Hati-hati kan rasik ada truk tangki yang terperosok atau patah as itu. Kemudian
1: Pak David Un, hari ini perjalanan dari Walahan ke Semarang ada ketersendatan di lingkar Demak arah ke Semarang. 17.24 ikut antre macet, 17.40 sudah masuk tol. Di atas jembatan sebelum masuk tol ada 5-6 truk wingbox yang parkir di pinggir jalan. 17.52 sudah exit tol.
0: Oke, terima kasih informasinya. Macet butuh waktu kurang lebih 16 menit ya kan Rasika untuk lolos ketersendatan di situ tadi Pak David. Kemudian
1: Pak Arifin.
0: Pak Arifin.
15: Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Yep.
15: Ini tepat pukul 18. Saya sudah sampai di rumah Mas Yuli. Lalu lintas tadi lancar setelah ditanya TKP cukup antri lama. Lalu lintas dua arah juga lancar ini.
0: Okay.
15: Rumahnya nonton. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Arifin, informasi Anda. Kemudian ada Pak Wendy.
16: Kelurahan orang kecamatan Bongsari tau gue. Kelurahan Bongsari. Nah, kecamatannya Semarang Barat Pak. Itu deket rumahku itu pas itu tau enggak gue nih seko arah Sampokom nunggu Pak Mularsi gitu. Mm-hmm. Nah, gue pas pengkolannya gue Kelurahan Bongsari. Di kelurahan gue Pak. Kelurahan di mana kawan Wendy tinggal. Terima kasih.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Wendy informasinya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
17: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bu Winda, selamat malam.
18: Selamat malam Mas Yuli.
0: Hari ini masih sama sih panas. Dan bagaimana untuk Semarang dan Jawa Tengah 12 jam ke depan Bu Winda, silahkan.
18: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca juga secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah, perlu diwaspadai berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk malam hari ini.
0: Masih tinggi saja untuk pantai daerah selatan ya.
18: Betul, selatan.
0: Dan itu gara-gara apa sih? Angin atau?
18: Kalau tinggi gelombang itu sebenarnya faktornya salah satunya kecepatan angin, tapi faktor lain juga masih ada yang mempengaruhi sih, Mas.
0: Beda suhu itu ya.
18: Beda tekanan kan nanti anginnya semakin kencang.
0: Kalau enggak ya kebanyakan ikan di situ.
18: Bisa ya. Nanti itu ada sendiri, ada teori itu upwelling, downwelling, nah, di mana tempatnya ikannya banyak gitu-gitu bisa ada juga Mas yang.
0: Bisa ya. Berarti itu kebanyakan ikan paus. Oh, wush, wush, wush. Akibatkan gelombang. Oke, okay. Winda, terima kasih informasinya. Okay, Mas. Selamat malam.
17: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sul Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sampang dari retribusi tempat khusus parkir hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari target. Dari target 1,154 miliar sepanjang 2026, realisasi yang berhasil dibukukan baru mencapai sekitar 31%. Kasih lalu lintas jalan Dishub Sampang, Edi Sutrisno mengakui capaian itu masih jauh dari target yang ditetapkan. Dishub Sampang mengaku telah memberikan peringatan kepada jukir yang belum memenuhi kewajiban penyetoran. Langkah itu dilakukan agar kewajiban retribusi segera diselesaikan dan penerima daerah dapat kembali berjalan sesuai ketentuan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Transjateng dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ada dua program promo yakni diskon hingga 81% dan tarif khusus hanya Rp81. Diskon 81% dari Bank Indonesia berlaku 11 hingga 17 Agustus 2026, sementara tarif Rp81 dari Bank Jateng berlaku 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jateng Arif Jatmiko mengatakan promo berlaku untuk pembayaran non-tunai dengan kuota sekitar 200 penumpang per koridor. Pelajar, mahasiswa, buruh, veteran, dan lansia.

Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: Sial lagi.
1: Gak expect rasanya mantis nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya, menuju Indonesian Sufism.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Pekalongan ini yang masih ada ketersendatan di Tirto ya, masih ya. Itu masih ada pengerjaan jalan kayaknya. Apa sudah selesai? Kayaknya belum deh. Tapi untuk malam ini terpantau antrean hanya sedikit saja di seputaran jembatan Pencongan. Ya bisa dibilang lancar lah. Meskipun nanti juga masih ada kepadatan John juga yang melintas di jalur ini tulis ya. Ini masih ada ketersendatan terutama Anda yang mengarah ke Pekalongan ke arah Batang dari arah Kendal ataupun Semarang. Mulai dari Celapar itu sampai ya dekat-dekat ini sekitaran Pondok Modern Selamat itu. Ya Selamat. Itu nanti simpul ketersendatannya di sebelum lapangan Simbang itu yang di tikungan tulis. Kemudian yang sudah bergabung Pak Wendy.
1: Ini perjalanan dari BCA Finance Majapahit atau TW Balik Omah ya Mas Yuli Mbak Kereta.
0: Asik.
1: Nanti dari Prican ke Golub atau ke Water Blaster, terus Water Blaster ke sini masih terpantau lancar. Di kedua arahnya cuaca juga belum hujan ya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Ini arah ini kira ala TikTok napa Mas Yuli Mbak Kereta?
0: Mm-hmm.
1: Ada pulsa.
0: Ada tadi.
1: Terima kasih.
0: Apa hubungannya sama pulsa? Pak Asari.
2: Halo, selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
2: Melaporkan perjalanan dari Wisma Sripoga S. Parman menuju Gunung Padi.
0: Oke.
2: Karena tadi keluarnya agak sore, jadi habis sholat maghrib di Sampangan, jalur ini cukup lenggang. Ya ramai tapi cukup lenggang, lancar. Karena memang kalau habis maghrib biasanya posisinya seperti ini. Tapi kalau sebelum maghrib biasanya cukup macet ya, nih, di menjelang jembatan besi.
0: Enak nih,
2: tapi ini posisi sudah sampai arah jembatan besi dan masih lancar. Demikian okay. Informasinya Mas Yuli Mbak Kereta.
0: Terima kasih informasinya.
2: Iya. Ini banyak dari teman-teman kantor kita itu ternyata pendengar setia Rasika, tidak mengkontribusi langsung, tapi
0: pergelepungan itu mendengarkan Rasika,
2: sering sekali mendengarkan Rasika dan mengupdate dari jalur-jalur mereka, cukup membantu sekali.
0: Gelepung.
2: Jadi sekali lagi terima kasih Rasika atas update jalan, termasuk juga kawan-kawan Rasika yang lain selalu mengupdate dari jalurnya masing-masing. Demikian Mas Yuli Mbak Kita.
0: Okay.
3: Oke.
0: Ini glepung juga lagi naik nih. Penjualan buat masa? Lomba.
3: Buat lomba. Oh iya nih. Enggak lah, enggak naik. Makanya saya bilang moso. Enggak, orang Sriboga aja saya suka beli.
0: Nah iya, maksudnya naik lagi naik penjualannya itu.
3: Naik ke mobil, bukan naik harganya, enggak.
0: Bukan naik harganya. Oh,
3: enggak naik.
0: Siapa yang bilang naik harganya?
3: Loh, kemarin saya beli kok.
0: Lagi naik. Penjualannya,
3: oh, penjual.
0: Bukan harganya gimana sih?
3: Oh iya iya,
0: penjualannya.
3: Naik penjualannya. Oh,
0: ini
3: iya.
0: Buat 17-an juga, ngene-ngene kayak glepung loh.
3: Oh iya, bener.
0: Estafet glepung.
3: Ya terus apa ngambil apa ini namanya karet, nanti ditepungin gitu. Ambil karet pakai sedotan gitu.
0: Pakai sedotan di wadahnya karet ada glepungin.
3: Gitu. Dikelepungin. Iyalah gitulah.
0: Tuh di situ juga ada yang dikelepungin tuh. Tahu.
3: Tahu. Pak James.
4: Selamat sore Mbak Greta, Bung Jamal.
0: Iya, Pak.
4: Melaporkan perjalanan dari Kudus 17.20.
0: Okay.
4: Keluar dari perbatasan Kudus.
0: Oke. Okay.
4: Tugu Kretek Kudus menuju ke Semarang. Selamat petang Mbak Greta.
0: Selamat Jamal. Petang.
4: Terima kasih tadi infonya. Ini masih perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Tadi berangkat jam 17.20, sekarang 17.55. Sudah sampai di depan kantor camat Karang Tengah. Perjalanan lancar,
0: lancar banget.
4: Kami tadi tidak lewat lingkar,
0: nah,
4: jadi
0: dalam
4: tidak
0: kota
4: ketemu macet. Terima kasih ya.
0: Sami-sami Pak Jem.
4: Jamal dan sahabat Rasika semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat sampai di tujuan. Amin. Salam sehat tanpa narkoba. Terima salam. Kasih.
3: Oke, okay, Pak Jim.
4: Okay. Update lagi, Mbak yeah. Tita, Bung Yuli.
3: Oh, sekarang bener. Sudah bang.
4: Mau esoko Kudus 17.20 sekarang 18.15 sudah masuk Semarang. Berjalan lancar Mbak Greta.
0: Jam rong jam.
4: Terima kasih infonya. Buat sahabat Asika. Sehat-sehat selalu semuanya.
0: Saya juga untuk Anda Pak.
4: Jalanan sudah gelap.
0: Iya. Ini peteng Pak, udah malam.
4: Ada keluarga yang menunggu di rumah.
0: Betul.
4: Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih.
3: Iya dong, harus.
0: Karena kita itu sering takut terlambat kerja, Greta.
3: Kenapa?
0: Tapi pernahkah kita takut tidak sampai? Nah, itu kan.
3: Pernah. Uh-uh.
0: Takutnya itu macet. Harusnya takut nggak sampai. Bukan takut terlambat masuk kerja. Kalau terlambat masuk kerja masih paling diseneni. Uh-uh. Tapi kalau nyampe itu, wah itu yang penting.
3: Oh iya iya betul.
0: Kemudian.
3: Pak Zuhri,
5: Mas Yuli,
0: ya.
5: menginformasikan,
0: ya.
5: Nasmoko Pemuda ke arah Tugu Muda lancar, kemudian ke arah barat ya, Karangayu lancar, Kali Bandeng lancar, nah setelah Hanoman gitu, baru
0: apa?
5: Macet. Itu Mas Yuli okay. Batri. Ini mau masuk tol Krapia langsung exit tol mana Mangkang Kaliwungu arteri langsung kena Semoko Kendal.
0: Oke. Okay.
5: Bagaimana
0: lancar? Infonya,
5: apakah ada ketersendatan atau
0: enggak ada saja? Aman.
5: Matur nuwun.
0: Aman tur lancar. Kemudian
3: Pak Isnan selamat malam mau request lagu buat teman perjalanan pulang. Maaf mau tanya halo. Jalan.
0: Dua arah apa satu arah?
6: Ini saya lewat jalan tembus ya, yang dari sampingnya arah stasiun Tawang itu menuju ke tembusnya ke arteri Yosudarso. Yang kadang saya bingung tuh di sini kadang ada
0: satu arah itu pak
6: di depan sana itu.
0: Terus ngawur
6: itu buat dua arah atau searah ya?
0: Searah itu di situ ngawur gitu kalau dua arah itu. Ngawur gitu. Nah, apalagi seringnya truk-truk di situ.
3: Iya
0: gitu.
3: Betul.
0: Kemudian
3: Pak Edi Harjono.
7: Selamat malam Mbak Greta.
0: Selamat malam Pak Edi.
7: Melaporkan untuk di Taman Diponegoro agak tersendat ya. Ya boleh dikatakan lalu lintasnya ramlan lah. Ramai lancar.
0: Oke.
7: Okay. Itu saja. Matur suwun.
0: Matur suwun. Terima kasih. Kemudian
3: Pak Aji melaporkan dari tol ABC Jatingaleh arah Kemanyaran sekitar KM 423 ada truk box merah mogok di lajur kiri tepat di tanjakan lampu hazardnya dimatikan. Aduh. Harap hati-hati.
0: Oke, di jalur Jatingaleh arah Kemanyaran ya kan Rasika KM 423 setelah jembatan ini berarti setelah rest area ya. Betul. Ada truk mogok ya, hati-hati kan Rasika, tidak terpantau lampu hazard ya, hazard. Kemudian
3: Pak Iwan
8: malam melaporkan dari
0: selamat malam
8: Tanggulangin Kudus penambalan
0: okay, penambalan masuk dalam kota Kudus ya dari arah Demak, dari arah Semarang posisi sekarang yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Pak Iwan terima kasih. Kemudian
3: Pak Hanif selamat malam. Jalan Lingkar Salatiga dua arah sementara ditutup dialihkan ke kota ada laka. Apa ini? Laka apa itu?
0: Lakanya ini di seputaran Kecandran. Ikutnya Kecandran ini.
3: Daerah Kecandran.
0: Arah ke Semarang ya kalau Rasika. Itu di sekitaran Kecandran ada laka lantas. Itu setelah Taman Hutan Salatiga Park itu loh. Salatiga City Park. Nah itu, hutan kota itu. Hutan kota Salatiga sebelum SPBU Gamol. Ya, itu sering itu. Itu bukan yang kuburan itu bukan. Yang dulu sering itu ada kecelakaan tuh. Oh, bukan. Oke, jadi ada kecelakaan saat ini jalurnya macet kan Rasika, belum panjang cuman ini barusan kayaknya diinformasikan jam 18.50 sama Pak Hanif Ulil Albab yang arah ke Semarang atau arah ke Tuntang, arah ke Bawen ini tertutup karena posisinya belum tahu ini yang terlibat laka. Coba tak gedein, ada truk yang terguling ya, truk bok apa dam gitu ya, ini nggak kelihatan, cuman bagian bawahnya yang kelihatan. Tertutup jalurnya dan hanya menyisakan jalur arah ke sana, ke selatan, arah ke Solo saja. Lewat dalam kota Salatiga saja atau masuk tol Salatiga, kawan Rasika, dari arah yang terutama yang dari arah selatan. Sama juga yang dari arah Semarang masuk dalam kota aja. Kemudian
3: kawan di 041.
9: Selamat malam Pak Jama, saya cek nyubin dengerin Rasika, minta infonya ini di Salatiga. Jalan
3: oh, iya.
9: Mobilnya di berapa tenggamol macet total itu ada apakah ini? Saya enggak lihat, enggak bisa dilihat dari
0: yo, muter, ya.
9: Dari mobil ini ke depan panjang.
0: Ya, ada laka.
9: Terima kasih Bung Jamal.
10: Iya, Bu.
3: Oke, kata laka.
0: Ada laka ya. Ini ya,
3: Pak Niko juga sama menanyakan apakah ada accident.
0: Betul, ada. Mendingan putar balik aja. Kawan Rasika yang di soalnya di sekitaran Gamol sebelum SPBU Gamol, pertigaan Gamol Kecandran itu adalah kalantas truknya sampai terguling nutup jalan soalnya. Kemudian
3: Pak James.
11: Iya Mas Juli, tadi itu kesibukan terlalu fokus nyetir ya, tadi.
0: Bagus. Nyetir fokus nyetir itu bagus Pak.
11: Bung Jamal. Sepurane Mas Juli.
0: Betul, no, apa, Pak.
11: Alhamdulillah. Ini sudah ya. Sampai lampu merah Puri Anjasmoro. Perjalanan malam ini cukup lancar.
0: Oke. Okay.
11: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam juga sehat informasinya.
3: Oke. Okay.
0: Salam sehat tanpa narkoba. Dan
3: coba bawa lagi itu masih ada.
0: Mana?
3: 5 tuh.
0: Ada.
3: Pak Hari?
0: Pak Hari.
12: Sore Masuli.
0: Masuk Kudus ya.
12: Untuk kepadatan yang ada di jembatan Tanggul Angin, ekornya mau masuk jembatan aja Mbak. Padat masih aman.
0: Jalan masih jalan ya. Oke. Okay.
12: Ini kondisi jalan yang diperbaiki.
0: Di lajur sebelah kiri di jembatan Tanggul Angin.
12: Oh iya Mas, mungkin akibat dampak kecelakaan tadi.
0: Oh yang
12: dan
0: di
12: ini berbarengan Mati juga. Kudus, ya? Pabrik si Cina
0: Kebaran.
12: Luar jadi agak tersendat ke arah Patinya.
0: Oke, terima kasih Pak Hari. Tadi memang masih terpantau sangat tersendat yang terutama yang dari arah Kudus sih menuju ke Pati. Saat ini sudah mulai terurai. Kemudian
3: Pak Lazarus.
13: Mas Juli, Mbak Kri, minta info TW Cepara dari Tawang.
0: Nah, aman, lancar, tidak ada ketersendatan jalur Anda. Untuk Trengguli, Mijen, Welahan sampai sana Jeporo lancar. Kemudian
3: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
14: 16.23 sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Grit yang sudah mengawal.
0: Ya.
14: Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat
0: sampai
14: malam.
3: Pak Edi Brown juga.
15: Selamat malam Mbak Kri, Mas Yuli. Mas Yuli belum ketemu ini saya sama Mas Yuli. Gimana Mbak Kri kabarnya Mbak Kri? Sehat Mbak Kri? Kemarin pulang ke Wonosobo, Rastejun, Rasika. Rasanya kangen nih.
0: Alhamdulillah.
15: Ini perjalanan ke Pecangaan ke Kudus Cangaan. Ini Pak Kri.
0: Oke.
15: Langsung 105.6 Rasika FM.
0: Baik.
15: Itu Pak Kri. Pengen salam-salam aja buat Pak Kri dan salam kenal Mas Yuli.
0: Salam kenal juga Pak Edi.
15: Gitu. Stay tune Rasika FM.
0: Oke, terima kasih Pak Edi.
15: Terima kasih Mbak Kri, Mas Yuli.
3: Terima kasih.
0: Ini Pak.
3: Wah. Pak Waluyo, kondisi saat ini kawan Rasika di JLS itu ya. Astaga.
0: Apa? Itu loh. Apa enggak ada apa-apa?
3: Enggak ada ya. Tak kirimin ke Arif Sari.
0: Wong ngatek ya pokoknya.
3: Itu loh bannya sampai lepas tuh.
0: Ya biasa ban vulkanisir truk. Itu loh ada korbannya udah masuk di ambulan kok ditutup ya.
3: Nah itu makanya.
0: Arif mana apa tadi belum kelihatan ini loh. Nah itu. Oh iya. Tuh. Belum tahu antara apa sama apa ya. Saat ini lalu lintasnya macet, hindari dulu kan Rasika yang melintas. Waduh, ada motornya banyak lagi. Aduh. Waduh. Wah. Oke, hindari dulu untuk lingkar Salatiga karena ada laka lantas di karambol di sekitaran Gamol ya, pertigaan Gamol kan Rasika arah ke Semarang. Masuk dalam kota Salatiga atau masuk tol Tingkir saja. Terima kasih Kak Rasika sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
3: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian
3: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peternak ayam telur rakyat di Kabupaten Pekalongan mengeluhkan harga telur yang terus anjlok. Harga telur kini hanya sekitar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, sementara HPP mencapai Rp25.000. Di sisi lain, harga pakan menembus Rp7.600 per kilogram. Kondisi ini membuat sebagian peternak melakukan afkir dini karena biaya pemeliharaan lebih besar daripada hasil penjualan telur. Peternak meminta pemerintah membuka akses agar telur lokal terserap dalam program MBG. Pemkab Pekalongan akan memfasilitasi pertemuan peternak dengan SPPG agar produk lokal dapat masuk dalam rantai pasok MBG. Pemprov Jawa Tengah menargetkan program Revola Jateng Optimis diterapkan di seluruh 35 kabupaten dan kota untuk memanfaatkan lahan tidak produktif dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan lahan tidur harus dikelola agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Program ini mengusung konsep integrated smart farming yang menggabungkan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan teknologi. Ahmad Lutfi menyebut program ini juga ditujukan untuk membuka lapangan pendapatan baru, menekan kemiskinan ekstrim, dan melibatkan generasi muda dalam pertanian berbasis teknologi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat malam. Sudah memasuki fase malam hari di hari ini, hari Rabu. Masuk ke ruang baru, yaitu ruang malam hari. Tadi di ruang sore, senja, sebelumnya ruang siang, sebelumnya ruang pagi. Ruang malam auranya beda dong sama ruang pagi, ya, apalagi siang. Ruang malam saatnya rehat, identik dengan Wallace, dan mungkin sedikit refleksi. Saya Doni Azhar yang sekarang bersama Anda kawan. Terima kasih ya yang terus bersama Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa di 105,6 FM. Yang sedang di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Barusan tadi kita dapat kabar, beberapa laporan Anda sampaikan situasi di jalan lingkar Salatiga. Ada kecelakaan terjadi sejak jam 7 kurang tadi ya. Sudah ada yang kasih kabar betapa JLS atau jalan lingkar Salatiga sementara nggak bisa dilewati ya karena terjadi kecelakaan. Tadi saya lihat beberapa foto, ada yang video, ada truk yang dia terguling melintang nutup jalur yang ke arah Solo. Kemudian tadi saya sempat melihat ada motor juga kayaknya, ada juga ada seorang yang tergeletak ya, tidak jauh dari truk yang terguling sama motor yang tergeletak juga. Itu kalau saya lihat dari fotonya sama videonya aja, itu udah buat saya serem gitu. Ya, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Malam hari diantaranya juga saatnya untuk meningkatkan kewaspadaan di jalan. Karena apa? Karena badan lagi lelah-lelahnya, ya kan? Di mana antisipasi kita juga berkurang. Terus juga penerangan jalan tidak sebagus kalau pagi, ya kan? Kalau pagi hari itu kan matahari lagi bersinar dengan indahnya, menyinari seluruh dunia, jadi terang benderang lah dunia ini. Nah kalau malam kan enggak. Ya walaupun bulan bersinar terang pun juga tidak akan seterang waktu matahari bersinar. Apalagi kalau bulan lagi enggak bunder-bunder seser, penerangan jalan enggak bagus, apalagi lampu penerangan jalan padam di jalur Anda, maka lebih hati-hati. Poin saya adalah hati-hati itu tadi. Lebih hati-hati, lebih waspada. Hey, by the way, bicara soal matahari, tadi sempat mention matahari sebentar, hari ini, bukan hari ini, malam hari ini, ya, itu adalah gerhana matahari total. Itu aku inget banget, kalau Anda inget nggak, tahun 83, itu GMT, gerhana matahari total. Aku waktu itu SD-an gitu, ya rata-rata lah, kalau angkatan kita mah kan SD-an lah ya, waktu itu 83 GMT, singkatannya gerhana matahari total. Seru banget waktu itu, kita nontonnya ada yang di TV ya kan, terus ada yang lewat baskom dikasih air, ada pakai kacamata apalah, saya lupa gitu. Nah ini GMT lagi, cuman saya waktu itu inget kalau GMT itu akan terjadi berapa puluh tahun lagi gitu kan. Lupa-lupa ingat sih. Nah, malam ini kejadian lagi gerhana matahari total. Cuman sayangnya Indonesia tidak dilewati gitu. Ya, jadi tidak dilewati. Tapi kalau mau nonton bisa lewat siarannya NASA. Baik. Yang masih di jalan, sekali lagi tetap hati-hati di jalan. Perkembangan dari jalan silakan terus Anda bagikan ya. Saluran komunikasi kita di 081-3258-5800. Kalau mau bagi cerita, bagi POV, ngobrol malam hari ini, silahkan. Saya gak maksa Anda. Gak dong, apaan maksa. Saya juga gak berani maksa Ivan. Dia mau nyanyi sendiri buat Anda. Ivan 17, jangan paksa rindu. Di Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Olah kawan, terima kasih yang terus bersama Rasika USA. Kirim kabar dari jalan Pak Edi Arjono di antaranya. Hai Pak Edi, malam Pak Edi.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Bos.
1: Itu aku masih ingat loh Mas. Itu aku nontonnya di ember itu.
0: Di embeskom.
1: Ember Mas, kasih air. Ditaruhkan di luar rumah, terus nonton di situ. Kalau enggak salah waktu itu semua murid diliburkan.
0: Betul.
1: Waktu, kalau enggak salah.
0: Terus bener.
1: Waktu itu nonton, waktu itu loh Mas, TV-nya kan belum ada hitam putih itu. Aku masih inget kok bapakku ngasih Mika itu warnanya biru. Jadi TV ini kelirnya biru layarnya. Ya itulah masa kecil yang gak akan terulang lagi.
0: Ya, bener-bener.
1: Sehat terus ya Mas Doni.
0: Makasih Mas Pak Edi, sehat juga. Iya waktu itu kita gak boleh lihat langsung kejadian GMT, nanti bisa buta. Ada juga cerita Betoro Kolo, iya waktu itu, apa lupa saya. Baik, Pak Edi makasih ya, cerita soal GMT, Gerhana Matahari Total, waktu kita kecil dulu, tahun 83 tuh. Pak Danang Arif, monggo Pak Danang.
2: Malam Om.
0: Malam.
2: Minta info lalin Om,
0: gih.
2: Dari Pamulasih ke Karangjati, Prengapus. Terima kasih.
0: Pamulasih.
2: Minta lagu dong kalau boleh.
0: Apa?
2: Bidadarinya Andri Hehanusa.
0: Oke. Yui. Ini kembali ke zaman dulu lagi bersama Andre Hanusa. Pak Mular sih, naik. Iya kan? Ini coba kulihat. Pak Mular sih itu masih aman terus sampai kemudian di Kaligarang. Kaligarang pada toilet biasa, Sambokong pada toilet biasa, nggak ada masalah besar. Terus naik area dia, terus naik sampai agak-agak padat nanti di Simpang Kaliwiru ya. Eh bukan, tidak lewat situ. Di Sirideng, Simpang aman, Kaliwiru naik, kemudian Gombel, Bablas, sampai Budak Payung Ungaran. Saya lihat nih ya, oh masih aman terus, sekarang jadi aman. Aman Pak Danang Arif, cara umum perjalanan Anda. Ya. Ibu Mirjawati, terima kasih bersama Rasika. Untuk Ibu Nani Sartono. Ya, Ibu Nani Sartono. Ini nanya, Mas Don, ini gak live lagi ya? Ya, untuk sementara. Nanti live lagi, besok maksudnya ya. Pak Turun. Pak Daniel, malam Rasika. Mau nanya Lingkar Demak arah ke Semarang. Di maps kok merah, kenapa ya? Masuk kota Demak apakah jalannya ditutup? Iya, ada catatan memang ya. Di Lingkar Demak ada merah. Nah, tadi saya yakin udah banyak yang ngasih kabar di sesi sore sama Ibu Greta dan Bapak Julius. Ini sampai sekarang masih ya. Jadi ada antrean di Lingkar Demak dari arah Kudus menuju ke arah Demak. Itu simpulnya di jembatan Lingkar Demak ya. Kemudian buntutnya ke belakang itu sampai di rumah makan sederhana. Ke belakang lagi sih sampai SPBU itu, pom bensin Pertamina. Seberangnya itu yang dari arah Kudus ke Demak ya. Lepas dari jembatan Lingkar Demak tuh los ya menuju ke arah kota. Kota Demak maksud saya. Gitu Pak Daniel. Berarti lewat kota aja kalau begitu ya. Karena ada antrean di jalur Lingkar Demak dari arah Kudus menuju ke arah Demak. Jalur kotanya aman. Kemudian Pak Waluyo Hino ini juga memberikan atau mengirimkan video kejadian di Jalan Baru atau Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Kejadian kecelakaan tadi jam 7 kurang kejadiannya ya. Ini truk yang terlibat dari kecelakaan itu melintang menutupi jalur arah yang ke Salatiga. Sampai sekarang ini ya masih dilakukan penanganan pasti, dan karena truk yang terguling ini termasuk kendaraan berat ya, kendaraan besar maksud saya, takes time banget pasti untuk mengevakuasi kendaraan ini. Jadi sekarang ini tidak bisa lewat jalur lingkar Salatiga, evakuasi masih terus dilakukan. Dan tadi saya lihat beberapa video foto yang Anda kirim, banyak warga juga yang datang ke sana, tentu penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan pesannya jelas, yang masih di jalan raya tetap berhati-hati di jalan. Saya Doni Asyar masih bersama Anda di Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saatnya kita berharap pada timur bersama Salma Salsabil.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Konten berobat usus buntu di Malaysia berujung kontroversi. Harga telur anjlok diwarnai gelombang protes peternak ayam petelur. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Konten TikToker Fahira Almira soal pengalaman berobat usus buntu di Penang, Malaysia menuai kontroversi. Fahira mengaku mendapat diagnosis berbeda dari 3 rumah sakit di Indonesia dan sebuah rumah sakit di Penang, Malaysia. Pakar kesehatan masyarakat Dr. Diki Budiman bilang perbedaan diagnosis sebetulnya bisa terjadi karena faktor kondisi pasien, keahlian tenaga medis, teknologi, hingga jeda waktu pemeriksaan. Tapi dia menilai membandingkan diagnosis secara sensasional di media sosial beresiko menyesatkan publik. Diki juga meminta Kementerian Kesehatan menginvestigasi untuk memastikan apakah konten itu murni pengalaman pasien atau punya motif komersial. Gelombang protes peternak ayam petelur terjadi di sejumlah daerah awal pekan ini. Di Boyolali, ratusan peternak membagikan ayam dan telur gratis, bahkan memasukkan BPKB serta sertifikat tanah ke kandang sebagai simbol tekanan ekonomi. Aksi serupa terjadi pula di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Masalah utamanya adalah harga jual telur anjlok, sementara harga pakan justru tinggi. Di Makassar, harga telur hanya sekitar Rp20.000 per kilo, jauh di bawah harga acuan Rp26.500. Peternak pun minta pemerintah membenahi tata niaga dan menjamin harga yang lebih wajar. Seorang guru ASN bernama Ahmad Royani menggugat aturan yang mengharuskan pemilik SIM membuat SIM baru jika masa berlakunya sudah lewat. Ahmad mengaku pernah terlambat 3 hari memperpanjang SIM karena sedang menjalankan tugas sebagai guru. Akibatnya dia ditolak memperpanjang dan harus urus SIM baru, termasuk mengulang ujian teori dan ujian praktik. Lewat gugatan ke MK ini, Ahmad minta adanya masa tenggang dengan denda administratif untuk keterlambatan tertentu.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Terima kasih yang terus berbagi informasi ketika sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Terima kasih yang sudah saling menyapa dan berbagi cerita. Saya ke Jalan Raya dulu mengupdate informasi kejadian di Jalan Lingkar Salatiga. Jadi jam 7 kurang tadi sudah ada laporan yang Anda sampaikan tentang kejadian kecelakaan di Lingkar Salatiga ya, Jalan Lingkar Salatiga di daerah Gamol persisnya. Kecelakaan ini melibatkan, kalau dari foto-foto yang saya lihat, video juga ada truk yang terguling gitu ya, ada sepeda motor. Tadi di satu dua video atau foto saya melihat ada tergeletak satu korban gitu di tengah kayu-kayu yang berserakan gitu. Sudah 1 jam kurang lebih kejadian itu berlangsung dan beberapa kabar Anda sampaikan. Misalnya dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, ini juga sedang banyak mengabarkan tentang kejadian di Lingkar Salatiga. Saling membagi kabar dan mengingatkan yang mau lewat sana, hindari dulu gitu ya, karena emang sedang dilakukan evakuasi jalur tertutup yang dari arah Salatiga menuju ke arah Solo. Bagaimana dengan situasi saat ini ada kabar sedang dilakukan evakuasi ya kendaraan berat yang terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga. Kemudian bagaimana dengan korban? Ini tadi Pak Joyo ini memberikan kabar korban luka berat ada 5 orang. Dan mereka dievakuasi, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum pasti berapa orang korban yang lain. Truk kontainer ya, ini diduga remblong menabrak pohon, lokasi di depan kantor BPBD Kota Salatiga, Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Oke Pak Joyo, terima kasih ya. Ini sekarang masih dalam proses evakuasi Jalan Lingkar Salatiga tertutup untuk arah yang ke Solo. Beberapa korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan kendaraan berat itu atau truk kontainer yang terlibat laka yang terguling ini sedang dalam proses evakuasi. Pak Dr. Arif Rido, perjalanan balik juga ya dok, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Doni, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya keluar dari rumah sakit dari Sikomah Jalan Skopek Kaliwungu Kendal, mau masuk tol Kaliwungu, keluar Gayam Sari, Pedurungan Penggaron, bagaimana malam ini? Terima kasih.
0: Ya, jalan tolnya aman, keluar di Gayam Sari, ini juga masih aman, gak ada antrean panjang, ya padat dikit. Gantian ya kan yang mau keluar di exit tol Gayam Sari, belok kiri menuju ke arah Pujang Gading ya, ini secara umum aman jam segini nih ya. Ya secara umum gak ada masalah. Ini tadi jam 19.25 udah jalan sampai mana dok? Pak Danang Arif udah sampai mana? Lewat tol ya, tol Kerapia keluar di, kalau ke Pringapus keluarnya di mana? Di Ungaran atau di Bawen atau ada titik keluar deket Pringapus ya? Saya belum pernah lewat situ sih. Pak Lazarus, ini ada video. Oke.
2: Okay. Mas Don tanpa lampu.
0: Oh, bahaya.
2: Membahayakan. Belakangnya tidak ada lampunya sama sekali, Mas.
0: Ya Allah, truk ini.
2: Membahayakan pengemudi ini.
0: Iya. Yeah.
2: Di Lingkar Demak ya, Mas.
0: Lingkar Demak.
2: Arah ke Kudus, Jepara.
0: Lingkar Demak, arah ke Kudus. Ada truk kontainer, nggak ada lampu. Membahayakan dong banget. Tambahnya Pak Lazarus.
2: Mas Doni, itu Lingkar Demak yang arah Semarang, tersendat yeah. panjang ya di apa jembatan dulu Mas.
0: Iya, yeah, jembatan Lingkar.
2: Jembatan itu yang sebelum mau ke
0: jalan tol.
2: Tol itu,
0: yeah.
2: Nah, kalau dari arah Kudus, itu kan ada jembatan. Nah, di situ Mas, panjang sampai lampu merah ke belakang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Sampai lampu merah ini saya mau OTW ke Jepara Mas, udah mau Terengguli ya Mas, sampai Terengguli, mau masuk Terengguli.
0: Oke. Okay.
2: Begitu Mas Doni, Kawan Tasika, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lazarus yang mau ke arah kota Demak, yang mau masuk lingkar Demak dari arah Kudus ke Demak ya. Ada antrean tuh, simpulnya itu di sebelum jembatan lingkar Demak, pas itu los ke belakang lumayan panjang ya, sampai ini traffic light ke belakang lagi gitu. Iya, ruang makan Sri Rezeki sampai di situ, lumayan panjang emangan ya. Makasih ya Pak Lazarus, Ibu Deni, Mak Tati, terima kasih. Untuk bersama Rasika juga, kemudian Ibu Dian Pati, malam Bang Don, lagi pengen denger Sting antara Probably Me, Shape of My Heart, okay? Probably me, susah ya? Probably untuk memastikan. Ya, Sting punya Probably Me. Oke, itu ya. By the way, GMT 83 saya baru 3 tahun. Oh iya. Oh, Grand Mata ini total 83. Umur 3 tahun. Saya SD kelas, kayaknya kelas antara 2-an deh. Berarti umur 10 tahunan kali ya. Anda umur berapa kawan? Gerhana matahari total 83. Itu pada ingat kan 11 Juni 1983 persisnya. Ini sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa itu bisa lihat tuh GMT, karena emang GMT melintasi sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa dengan puncak durasi totalitas terlama mencapai 5 menit 11 detik di Laut Jawa. Dan peristiwa itu sangat kita kenang, angkatan Gen X mungkin ya dan baby boomer, karena emang kebijakan pemerintah yang waktu itu melarang warga keluar rumah, khawatir nanti akibat kekhawatiran yang berlebihan terhadap radiasi matahari waktu itu gitu kan. Ya, itu legend banget sih. Itu enggak akan terlupakan kalau buat saya gitu. Ya. Sementara malam ini itu ada terjadi gerhana matahari total, cuman Indonesia tidak dilintasi. Jadi kita enggak bisa ngelihat dari Indonesia. Di antaranya lihat yang dilintasi itu Islandia, Greenland ya, sama sebagian Spanyol kayaknya. Kalau kita di Indonesia mau nonton lewat siarannya NASA. Baik, Pak Rio Sasongko, terima kasih ya sudah bergabung juga mengirimkan chat walaupun kemudian dihapus. Pak Purwanto, monggo Pak Purwanto.
3: Selamat malam Bang Doni.
0: Malam.
3: Barusan melintas di tanjakan Mabang ini, tak terlihat ada mobil tangki air ya.
0: Oh.
3: Terperosok itu di selokan.
0: Oke.
3: Okay. Posisi miring, terus di sampingnya juga ada truk mogok, tapi tidak mengakibatkan ketersendatan ya Mas, soalnya okay. Posisi di pinggir jalan.
0: Siap.
3: Pun posisinya kondisinya di jalan itu gelap Mas, tadi nggak bisa medio karena posisinya gelap
0: ya. Iya sih.
3: Kayak gitu Mas Doni, info dari tanjakan Lemahbang Karangjati.
0: Ya.
3: Terima kasih Mas Doni.
0: Ya, makasih Pak Purwanto, tanjakan Lemahbang Karangjati ya. Itu ada truk yang terperosok ke selokan, ada juga yang mogok tapi di pinggir. Ini kalau saya lihat memang tidak mengganggu ini ya, arus lalu lintas karena posisi di pinggir gitu. Tapi ini menjadi pengingat hati-hati karena memang di sini gelap, yang mau lewat sini hati-hati, atau lewat daerah-daerah lain yang penerangan jalannya kurang bagus, gelap gitu, mohon lebih waspada. Pak Danang Arif, saya udah keluar GT Ungaran, nih sampai traffic light DPRD lancar pol, lewatnya situ ya. Ada nggak yang keluarnya deket-deket prank apus? jadi nggak usah lewat di Ungaran. Ya nggak ada ya, belum ya. Bikin ini keluaran diri, wes. Pak Heri, makasih bersama Rasika juga Ibu Listiani, Mas Donas malam. Ibu udah kelas 2 SMK tuh GMT83. Waduh, kakak senior. Udah kelas 2 SMK 83. Gerhana matahari kok malam ini toh? Bukan tadi ya. Iya beneran. Kenapa kok kita enggak ngelihat, karena kejadiannya malam hari. Bener, di wilayah kita malam hari. Yang di Islandia tuh siang beneran. Nah, GMT83 itu kejadian kan siang hari ya kan? Jam 8-9an deh kayaknya. Ibu Listiani, terima kasih ya bersama Rasika juga. Nah, sekarang kita agak nge-groove dikit deh, ya. Yeah. Nge-groove dikit deh bersama Edwin and Vaya. Saya Doni Asar, masih bersama Anda di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Sekali lagi yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat leyeh-leyeh.

0: Selamat malam. Anda masih mendengarkan 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Ashar bersama Anda, Wijaya 80 terakhir kali. Ini band zaman now loh, tapi memainkan nuansa-nuansa vintage. Jadi berasa, zaman aku banget lagunya. Bagus lah, jadi anak zaman sekarang bisa merasakan vibe yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Nyambung ya, bonding dalam hal mendengarkan lagu ini. Baik, saya mengingatkan yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Karena malam ini saya mendengar beberapa kabar kecelakaan ya. Yang pertama tadi yang di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, lalu di tanjakan Tanah Abang. Bukan, tanjakan Lemah Abang. Ini tadi ada yang perkembangan di kawasan Jalan Lingkar Salatiga dulu ya. Tadi itu ada yang nanya tuh jam itu awalnya ya jam 7 kurang. Ada yang nanya, ada apa nih, kenapa, apa yang terjadi gitu kan di Lingkar Salatiga.
1: Cek nyubin dengerin Rasika, minta infonya ini di Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga di berapa tenggamol macet total itu ada apakah ini? Saya enggak lihat, enggak bisa dilihat dari mobil ini ke depan, panjang sekali macetnya. Terima kasih Bung Jamal.
0: Iya, itu tadi Pak Jack ya, yang nanya jam 7 malam tadi kurang gitu. Ketika lewat Lingkar Salatiga ada apa nih macet panjang gitu. Nah, kemudian masuklah berbagai informasi dari Anda, termasuk tadi kita kontak juga dengan beberapa teman. Jadi terjadi kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga, jam 7 kurang ya kejadian di sana, di Simpang Gamol, melibatkan kendaraan besar yang pasti. Truk kontainer terguling dan beberapa kendaraan yang lain. Cuman berapa kendaraannya kita masih belum dapat data pasti. Tapi tadi dari informasi yang saya rangkum dari berbagai sumber, ada beberapa motor yang terlibat. Kemudian ada, saya lihat di video-video ada mobil juga. Tadi ada yang ngasih keterangan diduga truk kontainer ini remblong nabrak pohon kemudian mengenai beberapa kendaraan. Nanti kita kumpulkan lagi informasi. Tadi juga sempat ada kabar bahwa ini beberapa korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tadi di video saya juga melihat beberapa, ada satu ya yang tergeletak pasca kejadian, pengendara, ada warga yang tergeletak gitu ya di dekatnya truk yang terguling itu. Kemudian sekarang masih berlangsung evakuasi dan arus lalu lintas tentu dialihkan lewat jalur kota dari arah Boyolali ya, juga dari arah Semarang. Nah tadi Pak Fahri itu ngirim video situasi di sana awal-awal kejadian.
2: Laka jibi gemol. Laka, kayak. Ya Allah. Ih, sekarang ngomong bukan diri kok.
0: Situasi yang video ini menunjukkan situasi yang sangat sangat merikan karena
2: ya Allah, kayak
0: ada mobil yang ringsek, ada truk yang terguling, sepeda motor dan kayu-kayu berserakan.
2: Ih, kayak undane ya Allah, wangi kayak ngopo
0: kelekan. Ada sepeda motor yang kondisinya sangat parah. Nah, itu situasi yang terekam ya jam 7-an ya pasca kejadian. Kejadian jam 7 malam kurang tadi, sampai sekarang evakuasi masih berlangsung. Jalan Lingkar Salatiga masih ditutup lewat jalur kota. Beberapa korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Kami masih mengumpulkan informasi lebih lengkap lagi, berapa kendaraan persisnya yang terlibat dalam laka ini, bagaimana pula dengan korban dan bagaimana dengan kronologi kejadian. Tapi yang jelas sekarang masih berlangsung evakuasi dan arus lalu lintas diatur atau dialihkan lewat jalur kota. Sementara itu di Tanjakan Lemah Abang tadi juga ada kabar, ada truk yang terguling. Ya, teman-teman di Mitra Kamtipmas itu kasih kabar di tanjakan Lemah Abang. Ini juga ada insiden, ada truk yang masuk selokan gitu ya. Tadi, oh ini, ya, ini truk tangki terguling di kiri jalan, tanjakan Lemah Abang. Sudah ada petugasnya, ini nunggu dipok ya, dipindah muatannya, setelah itu dievakuasi. Tapi posisinya di pinggir jalan, ya tidak mengganggu arus lalu lintas. Tadi Pak Purwanto ya yang lewat di sana juga mengabarkan. Pak Putra Aryatama masih di jalan juga, Pak?
3: Selamat malam, Mas Doni.
0: Jih.
3: Saya perjalanan dari Semarang ini mau pulang ke Salatiga.
0: Oke.
3: Baru sampai ada swalayan Setiap Budi.
0: Iya.
3: Lewat konven aja ini jalur saya bagaimana, Mas Doni, sampai Salatiga. Terima kasih, Mas Doni. Sehat selalu. Request lagu dong, Mas Doni.
0: Iya.
3: Dari David Bayu yang judulnya Kamulah Satu-Satunya Apa-Apa gitu ya, Mas Doni.
0: Oke, David Bayu. Jalur ke Salatiga dari arah Semarang ya. Ini secara umum aman sih. Enggak ada masalah ya di jalur menuju ke kota Salatiga. Kemudian ini ada notifikasi terjadi insiden jadi keluar, mau keluar tol Bawen ya. Tapi arusnya sih masih kondusif. Oke, semoga tidak parah dan cepat mendapat penanganan ya. Siap. Lanjut sama Pak Buran, selamat malam. Terima kasih juga menyapa saya. Lagu berikutnya akan kita nikmati adalah yang ini. Saya Doni Asyar di Rasika USA. Ini adalah Sting. It's Probably Me.

hate to say it, but I have to say it. Jadi orang pakewan itu gak enak ya. Orang yang gak enakan tuh gak enak. Beneran. Ada gak yang merasa menjadi orang super gak enakan? Pakai Wuhan, orang Jawa nih. Biasanya. Bayangkan ya, kita hidup bertetangga. Nih ya. Terus kita gak enakan. Aduh, makan hati terus. Terus gimana caranya? Emang gak bagus apa? Gak enakan? Ya, bagus sih. Cuman porsinya aja kali ya. Tetangganya gaduh, ya kan? Labrak aja, ya. Ya kan? Gak enakan tetangga. Ya, kalau dia gaduh malam hari, labrak dong. Tapi emang masa tetangga begitu, ya kan, saling menjaga dong. Soal tetangga, kita sama negeri jiran, Malaysia, sekarang lagi, kita yang gak enak nih, kan ada karhutla ya di Kalimantan. Itu kan karhutlanya di wilayah kita, asapnya ya itu nyebrang ke Malaysia. Kasian nih tetangga-tetangga kita di sana. Tapi apa boleh buat, angin mah katanya terserah-terserah dia. Dia punya KTP gak sih? Punya. Gak ada ya? Jadi dia mau kemana aja terserah. Tapi soal bertetangga, yang jelas kata orang bijak, tetangga kita itu adalah saudara kita paling deket. Jadi mestinya kita baik-baik sama tetangga. Tapi juga gak yang terus gak enakan banget juga gitu. Yang pas-pas aja deh. Nah, yang pas-pas tuh kayak mana?

Ini dari Bara Suara. Terbuang dalam waktu. Saya Doni Asyar masih nemenin Anda di Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kerjasama pertahanan Indonesia AS bukan untuk bangun pangkalan militer. Bilal Hasan, petarung pertama Indonesia yang dikontrak UFC. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat tidak diarahkan untuk membangun pangkalan militer AS di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan setelah Safri bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby di Jakarta. Keduanya bahas penguatan kerjasama pertahanan mulai dari pendidikan dan pelatihan personel TNI, latihan gabungan hingga industri pertahanan. Safri juga menegaskan kerjasama itu tetap mengutamakan kepentingan nasional dan diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia agar semakin mandiri dalam menjaga kedaulatan. Tujuh personel Angkatan Laut Amerika Serikat dikabarkan tewas dalam sebuah perkelahian di atas kapal induk USS Abraham Lincoln saat kapal itu menjalani pengerahan panjang di Timur Tengah. Menurut laporan Tasnim, bentrokan terjadi setelah penasihat CENTCOM, Brad Cooper, menemui awak yang mengeluh lamanya penugasan. Situasi itu memanas hingga melibatkan senjata tajam. Namun kabar tujuh personel tewas ini masih perlu dikonfirmasi secara independen. Sekitar 5.000 personel di kapal itu disebut telah bertugas sejak bulan November dan belum mendapat kepastian waktu kepulangan. Petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan resmi mendapat kontrak UFC setelah tampil di Dana White Contender Series Rabu pagi waktu Indonesia. Bertarung di kelas flyweight, Bilal kalahkan Meridul Saikia hanya dalam 45 detik lewat TKO. Kemenangan ini memperpanjang rekor profesionalnya menjadi 9-0 dengan 7 kemenangan lewat TKO. Bilal yang berjuluk The Indo Ninja kini menjadi petarung Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak UFC.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Samson dengan Luluh. Samson itu identik sama pria yang kuat tapi hatinya lembut banget ya, bisa luluh. Ya, tapi ngomongin soal bertetangga ya, emang beneran orang Jawa itu ini banget, masyarakat yang komunal kan ya, jadi kehidupan bersama itu sangat diperhatikan. Dan ini sejalan dengan ajaran apapun lah, semua agama mengajarkan, semua budaya mengajarkan untuk berbuat baik, bener gak? Karena itu ada ajaran kan, ini bahasa Jawa sih, pernah dengar ini kan, pager mangkok luweh becek tinimbang pager tembok. Nah itu dia, pager mangkok luweh becek tinimbang pager tembok. Itu apa coba maksudnya? Ya pager itu ibaratnya hubungan kita dengan tetangga, lingkungan, itu akan lebih baik dengan mangkok daripada tembok. Mangkok itu ibaratnya ya kita sering silaturahmi lah, bawa mangkok isinya jajanan, makanan ya, kulineran ya. Silaturahmi, tembok itu kan ada tembok, kita gak bersilaturahmi, gak bergaul dengan lingkungan sekitar, ini enggak banget dong ya. Kalau ada apa-apa sekali lagi saudara terdekat tetangga kita. Nah jadi kalau sekarang lagi di jalan raya, yang di sebelah Anda itu tetangga ya, kendaraan di sebelah tuh atau di belakang paling deket tuh tetangga, baik-baik ya, jaga jarak aman maksudnya. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan, yang masih di jalan sambil dengerin Rasi Gondrong, literally grondong, literally gondrong ya, saya lihat PP-nya. Lagi jalan sama Rasika.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Iya Pak Rondi.
1: Mengabarkan perjalanan saya dari Semarang ke Tegoanu Mas. Dua arah lancar Mas. Sepi okay, Mas Heri malam ini Mas.
0: Iya sepi alhamdulillah. Tapi walaupun sepi tetap hati-hati ya kan. Lalu yang dengerin Rasika lagi di rumah sambil menikmati kopi dan roti bakar, robak dan koptam, kopi hitam ya. Ini Pak Afif Putra Ragil. Woi, ini. Ini radionya, lagunya Sting, Probably Me. Ini kopinya, robaknya. Ini kopinya salted, ini creamy ya.

Saya lagi suka salted cream brie. Robaknya isinya apa nih? Ya Allah, tumpuk tiga robaknya. Ya. Selamat menikmati malam yang dahsyat dengan es kopi dan robak dan dengerin Rasika. What a story. Luar biasa. Apalagi sambil dengerin lagu ini. Ini dari John B. Featuring Baby Bass. It's called Someone to Love.

Selamat malam Pak Zaki Andrianto. Ini ikut nimbrung soal pagar mangkok dan pagar tembok. Kata Pak Zaki, pagar mangkok tuh artinya kita berbagi dengan tetangga. Itu lebih baik loh untuk menjaga keamanan daripada pagar tembok. Oke, Pak Yak, makasih ya. Back to music. Now, Glenn Fredly. Lagunya Terserah judulnya, tapi saya gak terserah-serah ke Anda. Saya ke Anda, dengerin terus Rasika USA.

Dua lagu judulnya sama, terserah. Yang terakhir ini adalah Raisa, yang pertama tadi adalah Glenn Fredly. Kok dua lagu terserah? Maksudnya apa, Doni? Apa maksudnya, Doni Azhar? Apakah Anda ingin menyarankan kepada kita untuk selalu terserah deh apa yang terjadi di luaran sana? Bukan. Walaupun ada buku yang menarik nih, Seni untuk Bodoh Amat. Terserah deh. Maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kita harus ngerti kapan kita bilang terserah, tapi nggak selalu harus selalu bilang terserah, ya kan? Ada beberapa peristiwa kita emang masa bodoh amat gitu, tapi kalau hal-hal yang terkait dengan visi misi hidup kita, ya kan, hal yang sesuai dengan prinsip hidup kita, nilai-nilai kita, kita harus pay attention dong. Kita juga harus selalu perhatikan apa yang terjadi di jalan, ya, selalu pay attention, konsentrasi di jalan. Kalau Anda sekarang lagi di jalan, nggak boleh meleng-meleng. Ya, kalau ngantuk istirahat dulu, beneran. Karena apapun ya, hal kecil yang kita nggak perhatikan itu bisa menjadi awal ya dari hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan maksud saya. Bicara soal kecelakaan, tadi jam tujuan ya terjadi kecelakaan di Lingkar Salatiga. Tadi boleh dibilang JLS Salatiga lumpuh total ya, karena emang truk kecelakaan ini melibatkan truk kontainer panjang dong, gajah dong, dia terguling dan menutup jalur yang ke arah Boyolali. Dan arus lalu lintas dua arah ditutup, dialihkan lewat kota. Ini diduga kecelakaan melibatkan truk yang diduga mengalami remblong, nabrak 4 pengendara sepeda motor. Dan sampai berita ini saya baca ya, beberapa informasi yang saya kumpulkan, 4 orang korban dari pihak pengendara motor ini yang tercatat, sementara kondisi sopir truk masih belum diketahui. Ini tadi para korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Di lokasi kejadian, armada mobil PMI serta truk crane ini dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi dan memindahkan bangkai kendaraan ke pinggir jalan. Jadi kalau Anda biasa lewat sana untuk mengalihkan rute perjalanan menggunakan jalur dalam kota ya, sebelum Anda masuk ke Lingkar Salatiga. Kawan, saya kok melihat jam di tangan saya, di dinding, dan di komputer udah jam 25.07. Jadi, it's time for me now to say goodbye. Terus bersama Rasika USA, setelah ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah, habis itu doa malam, besok jam 6 kita kembali berkelana kota sepanjang hari. Saya Doni Azhar, selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: menakip istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

E. Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged to ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. رِنْكَسِيبٌ دَاوُهُ Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sampun ngaturaken amanatipun

Wis jan kaya iki wae Muhammad, ojo kon jak nang liyane. Mek wis kono Muhammad, ayo. Sing mantep menyang apa sing tak perintahno. Nggih napa mboten? Ojo katut-katut Muhammad. Ngeten lho. Ojo sampai kelayu Muhammad. Nggih ta, uang sak niki niku napa nggih? Mek kula dilok-dilok. Kita mboten purun nyalahno awake dhewe sing disalakno wong liya sing disalakno keadaan jabane awake dhewe. Bagaimana memang situasinya kayak begini? Mungkin apa mboten? Bagaimana wong torekot niku mboten bagaimana. Wong torekot niku cuma siji tok. Mulai kapan? Kon mulai bener iku mulai kapan iku dhisik takokno. Ngeta, sing disalakno niku jabane awake dhewe tok. Niki lho, kira-kira kenter terus napa mboten? Niki sakniki niku, politikus-politikus niku merekayasa keadaan, merekayasa kewontenan, merekayasa napa? Nggih, kewontenanipun. Ngeta, mboten teng awake dhewe mboten, menggok-menggok mungkin. Gini apa mboten? Sing kathah lho, mboten kabeh mboten. Lajeng dus pundi? Nggih. Ing mongko sampun mboten samar malih al umamus sabiqah. Nggih.

Allah. Pokoke pokok sampai menetapkan sesuatu alladzi lam ya'zan bihillah sing boten diizinno dening Gusti Allah. Lah niki sing darakno kula kali sampean niku napa? Ndadekno timbule perbedaan, pertentangan, permusuhan. Dia napa mboten? Kita sing digowo niku kabeh ngrasa bener. Lah wong bener kok tukaran niku aneh napa mboten? Nggih? Kula tak takon sakniki. Nggih? Wong ngaku bener, ngaku kepingin melok dalane Allah supaya oleh ridhoe Allah. Lah kok tukaran? Nek kok padha ngilokno? Kula tak takon. Uang-uang sing ngeten niku napa? Sing akeh niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Wong bodho napa wong pinter? Terus sing sinten sampean? Nen? Terus sing sinten? Eh? Boten terose sinten-sinten, terose piyambake piyambak. Napa tandane niku? Pintere oleh dalil, pintere oleh mulut omong. Gitu ta? Niki lho. Wong sabadane pinter. Lah oleh wani kaya ngeten niku nggo napa? Merga mboten enten malih, merga ana ing jerone atine niku sifat lacut. Nggih ta? Mangkane wau teng donga napa tahlil nggih ka di bulan baleni. Hasbunallah liman bagha alaina. Nggih napa mboten? Lacut eh? Hasbunallah liman hasadana eh? Hasbunallah liman kadana bisuin. Pokoke pokok ya Allah kula mboten gadah tameng napa-napa, mboten enten kekuatan napa-napa, mboten enten sing kula kangge cukup napa-napa saking napa mawon ya Allah namung panjenengan. Napa bago niku napa? Sing jeneng bago diantara mereka lacut niku napa? Tadhi'un lil haqqi. Mergo nyiak-nyiakno kebenaran atawa ta'addin lil haddi sewenang-wenang. Nggih. Nyiak-nyiakno kebenaran sewenang-wenang niku niku napa? Bentuke cuma lurut tok. Ana kalane meninggalkan suatu kewajibannya ingkang nomor kali melakukan nopo ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah tidak mengikuti aturan main. Bun. Jadi kabeh niku napa nggo? Mek diangen-angen kula kali sampean niku mek sampe kaya ngeten niku, nggih, diumek cara rata mboten cara pribadi dipermainno sing kaya ngeten niku napa mboten enten malih mergo dipermainken karo wong sing pinter. Kita sak pinter-pinter sampean mek sampean niku kebujuk karo wong kira-kira pinter pun di sampean kali sing bujuk sampean. Nen? Gitu, sak pinter-pinter sampean. Mek sama niku kanut karo wong. Gitu, ojo mana salah, masih yo bener. Kira-kira sampean niku pinter pundi sampean kali wong sing dinut sampean. Hakekote sik pinteran sing din. Niki kabeh niku mboten mergo wong bodho mboten. Nggih, kula eling dhaipun Allah Subhanahu wa taala ndawi napa? Kanan nasu ummatan wahidah, biyen umat niku dadi siji. Fab'atsahunna nabiyina mubasysyirina wa mundzirin.
ngutus nabi-nabi. Gak terima diutus tok. Wa anzala ma'humul kitaba bil haq.

umat lho cekelane kitab nggih ta wong tapi wong repot nggih wong kitab sangka Gusti Allah ambek kitab gawenane sarjana hukum niku dhewe kok nggih napa mboten mek kitab gawene Gusti Allah niku jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun jelas. Tapi barang gawenane pakar-pakar hukum niku rasakno jelas kanggo mutusi hukum. Wong diwaca mawon bingungi kok. Niki enten pakar hukum niki, niki ketua napa niki? Hah? Ketua notaris seluruh Indonesia niki enten mriki niku. Ojo maneh mraktekno bener hukum terus Pak Wawan niku. Maca tulisane mawon niku pun bingung kula. Oke, sampean waca. Nggih ta? Teng biasae napa niku biyen? Napa dhuwit-dhuwit niku lha enten niki barang siapa? Enten niku. Nggih ta? Pun bingung niku, Mbon. Sekarang enggak ada Pak Wawan itu ya. Enggak ada. Di uang-uang itu enggak ada. Nen, oh, mboten enten pun pinter kabeh, mboten dielingno. Tambahke bujuke dhuwit palsu sak niki niku. Nggih ta? Lha niki lho. Lah oleh uang koyok ngeten iku napa dayipun Gusti Allah duduk uang bodoh sing koyok ngono iku duduk wa makhtalafihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat wis jelas kok lah kok iso ngono moga napa bagian bainahum mergo padha ana kelacutan di antara kalian-kalian gitu, saling berkepentingan, saling gesek menggesek. Gitu, napa male ati, wong apa mawon bosok kok kegesek. Nggih. Tapi gak apa-apa Muhammad, sing tenang atimu Muhammad.

pinter kok asal ini ku ngerti. Daipun Gusti Allah napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Gitu. Islam innad dina indallahil Islam. Pun faham. Lah kok ngono? Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nggih. Wa may yakfur

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

menakip istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus perampokan disertai pembunuhan pemilik konter Royal Phone di Ambarawa, Kabupaten Semarang terungkap. Salah satunya dari jejak ojek online. Polisi mendapat informasi seorang tersangka pernah menumpang GoRide dari Grobogan menuju Ambarawa dan membayar ongkos dengan satu unit handphone. Dari pengemudi ojek online itu, penyidik mendapat petunjuk berupa nama dan nomor telepon yang kemudian mengarah kepada tersangka. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menyebut motif aksi itu adalah masalah ekonomi. Salah satu tersangka disebut memiliki sejumlah utang.
3: Itu DPP itu dia punya utang, beberapa utang terkait usahanya, termasuk ke tepung ya, usaha tepung itu.
4: Dan terungkapnya kasus ini seperti apa dan terungkapnya dari mana dan
3: ini? Jadi terungkapnya kasus ini tuh awalnya kita dapat informasi dari Grobogan, itu ada Gojek ya, GoRide dari Grobogan ke Ambarawa ya. Dia dibayar menggunakan satu buah HP. Nah, dari situ kami curigai, kami selidiki nomor dari driver pertama. Dari itulah baru kita dapat temukan nama dan maupun nomor tersangka, terduga tersangka.
2: Polisi juga membantah rumor keterlibatan perempuan berinisial V. Penyidik menegaskan V hanya memiliki hubungan transaksi jual-beli handphone dengan korban dan tidak terlibat dalam kasus itu. Pemerintah Kabupaten Demak menjamin biaya pendidikan dua anak yang kehilangan ibu akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dua anak berinisial LK 9 tahun dan KM 7 tahun akan mendapatkan biaya pendidikan hingga jenjang SMA. Bupati Demak, Esti Anah, mengatakan bantuan tidak hanya berupa biaya sekolah tapi juga kebutuhan hidup dan pendampingan psikologis untuk membantu memulihkan trauma keduanya. Melalui Basnas Demak, masing-masing anak akan mendapat bantuan pendidikan Rp400.000 per bulan mulai September. Pemkab Demak juga akan berupaya mencarikan sumber pembiayaan jika keduanya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dunia. Selamat pagi everything, everyone.
1: Untuk nasional sudah hadir di hari Kamis ini ya, 13 Agustus 2026.
0: 13 berangkat, Agustus.
1: Berangkat.
0: Betul sekali. Berangkat kemana hari ini?
1: Ke tempat tujuan Anda pagi hari ini dengan penuh semangat, walaupun mungkin masih dingin, masih berkabut. Di seputaran Anda dan juga di seputaran USA Center pagi ini juga sedikit berkabut. Tapi saya yakin Anda berangkat dengan semangat, nanti kabutnya akan hilang. Kalah oleh hangatnya semangat Anda pagi hari ini.
0: Oho, membara ya.
1: Membara dan juga menjadikan kita menyelesaikan separuh dari pekerjaan kita hari ini dengan semangat dan niat yang tulus ikhlas. Cian. Sangat. Dan hari ini hari internasional, jangan khawatir. Kita berharap kayak kemarin, walaupun ramenya kayak apa di beberapa lokasi, tapi sebagian besarnya masih landai.
0: Betul sekali, apalagi besok long weekend kan. Menyenangkan sekali, gak sabar sekali untuk long weekend.
1: Pastikan Anda sekarang sudah bersiap-siap untuk menata diri, menyelesaikan tugas-tugas yang harus selesai hari ini. Berangkat pagi lebih asik, bisa sarapan disik dan berangkat pagi lebih asik karena bisa selonjoran disik.
0: Okay. Betul sekali.
1: Dan, pastikan waktunya ada spare untuk persiapan apabila nanti di tengah perjalanan sedikit ada apa, mungkin mandek-mandek lampu merah dan lain sebagainya. Ayo berangkat. Oke.
0: Jadi hari ini hari Kamis, Kamarasika, kalau secara agenda dan juga hal yang mungkin akan terjadi di beberapa daerah sih sementara belum ada report ya. Apakah akan ada agenda-agenda tertentu ya, event atau mungkin acara-acara yang sampai menutup dan juga merekayasa jalan raya sementara belum.
1: Kemarin cuma ada jalan gerak jalan. Mungkin hari ini ada adik-adik pramuka yang mulai ada acara untuk besok.
0: Oh iya ya.
1: Malam besok, 14 ya. Ada renungan suci atau ulang janji namanya, masih ingat saya. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila.
0: Besok ya 14 Agustus ya.
1: Biasanya malam 14-nya ada renungan dan ulang janji yang dilaksanakan bersama-sama untuk memperingati Hari Pramuka. Keberapa?
0: Hari Pramuka?
1: Lahir tahun 61, berarti sekarang ini sudah berapa ya? 2026 dikurangi 61 berapa?
0: 2026 kurangi 61 pokoknya belakangnya 5 atau berarti
1: 5 ya, berarti ke 65. Oke, semuanya ada di pramuka, siap-siap memperingati Hari Pramuka.
0: Ya, betul sekali. Wah, apalagi besok itu tanggal 14 Agustus juga pas di hari
1: Jumat.
0: Yang selain Hari Pramuka berarti hari
1: santai. Hari yang landai.
0: Hari WFH.
1: WFH. Untuk adik-adikku pramuka, selamat bersiap-siap menghadapi pramuka. Ada kakak-kakak kita juga, Kak Nana Condro, selamat pagi. Salam pramuka. Juga yang dari Demak, Kak siapa yang kemarin foto sama kamu Jepara? Kak Sukismo, salam pramuka. Juga Kak Juni, salam pramuka. Semuanya kakak-kakak pembina yang pagi hari ini sudah siap di depan kendaraannya masing-masing untuk meluncur ke tempat kerja.
0: Besok ya, hari pramukanya ya. Lah ini kira-kira menurutmu hari ini hari apa nih? Tanggal 13 ini?
1: 13
0: hari sesuatu gak? Gak
1: ada peristiwa internasional atau nasional.
0: Hari ya? Lahirnya Gethok di Pulau Jawa gitu. Atau hari terbuatnya arem-arem terjual pertama kali gitu. Atau hari apa?
1: Hari 13 ini.
0: Kamu kalau mau nemu. Bikin hari-hari apa?
1: Belum nemu aku 13.
0: Kalau
1: tapi
0: mau bikin?
1: Kalau mau bikin hari ini kita peringati sebagai Hari Gembira Nasional. Menyambut hari Jumat. nyicil gembira.
0: Masuk.
1: Gembira. Hari nyicil gembira nasional setiap Kamis kita sudah mulai gembira.
0: Seneng ya menyambut sesok. Iya, sesok Jumat.
1: Selesai Kamis. Lah Kamis kok guyang-guyu? Lah kan sesok Jumat.
0: Betul sekali. Ini
1: hari nyicil gembira.
0: Hari
1: nyicil gembira nasional.
0: Masuk sih. Masuk hari menyicil gembira.
1: Menyicil gembira. Kalau Jumatnya kan jelas gembira.
0: Yo, betul sekali.
1: Hari Kamisnya hari nyicil gembira. Aduh. Rasane wis kaya Jumat.
0: Enggak rasane itu kayak wis melu meh sambutan iki malah luwih bahagia menjelang akhir pekan kayak meh akhir pekan iki lho. Sembuh iki saiki.
1: Eh, sesuk Jumat ole ole. Pokoknya kemis wis nyicil gembira.
0: Ya, betul sekali. Apalagi kemarin pemerintah pusat mengatakan kalau work from home diperpanjang kan untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat.
1: Selamanya ya?
0: Sampai September.
1: Ya enggak apa-apa wis. Lumayan-lumayan nanti dievaluasi lagi, ternyata diperpanjang lagi.
0: Oh, gitu setelah September.
1: Iya, ya semuanya perlu evaluasi untuk melihat situasi dan kondisi. Diperpanjangnya, perpanjangnya per sebulan sekali atau per tiga bulan sekali.
0: Sebentar, soalnya kalau kemarin aku tanya sama teman-temanku yang aparatur sipil negara, baik itu yang di pemerintah provinsi Jawa Tengah atau yang di daerah, WFH-nya ternyata TPP-nya dipotong. Makanya kemarin Pak Sekda Sumarno bilang banyak aparatur sipil negara yang mengusahakan untuk WFO lagi, mendingan gitu ya.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu mungkin September karena nanti.
0: Gara-gara WFH, TPP-nya dipotong.
1: Nah, mungkin September nanti ada evaluasi untuk TPP, jangan dipotong.
0: Tapi WFH.
1: WFH.
0: Duitnya siapa?
1: Ya, nanti diatur lah gimana.
0: Makanya yang kemarin itu kan, apa yang sempat kita munculkan suaranya dan keterangannya, Pak Sekda Jawa Tengah, Pak Sumarno bilang, dari puluhan ribu aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Tengah mengatakan ingin, apa istilahnya, ingin WFH disudahi dan akan WFO itu karena ternyata aku tahu kalau WFH itu TPP-nya di kres, makanya anak-anak makanya pegawai-pegawainya kalau bisa ya masuk normal lagi aja gitu.
1: Begini penak-penak dan penak.
0: Enggak semua pemerintah pusat kerjoning apa instansi vertikal ngono TPP-ne ra kroso dipotong lah nek ning daerah kan langsung kroso banget.
1: Ya selamatlah pokoknya besok WFH dulu. Minimal saiki wis nyicil seneng. Hari nyicil seneng.
0: By the way semalam ya betul Kamarasika ya jadi ramai lagi dan viral lagi kawan mengenai insiden laka di Jalan Lingkar Solo 3 ya. Wah, kita melihat dan juga mendengar kabarnya itu langsung
1: ada yang korban ya.
0: Iya, betul lagi apalagi sampai ada korban meninggal dunia. Jadi ya betul Kang Warasika ya, terima kasih untuk kiriman-kiriman videonya semalam di kawasan Jalan Lingkar Salatiga Kang Warasika. Dari rilis Polres Salatiga Kang Warasika, insiden laka lantas di Jalan Lingkar Salatiga tepatnya di sekitar Kecandran Kota Salatiga Rabu 12 Agustus 2026 malam melibatkan truk tronton B9072 dengan 3 sepeda motor, guys. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang menjadi korban dan 1 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat dan 2 orang mengalami luka ringan. Dari keterangan Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistianta mengatakan, dari hasil penanganan awal di lokasi kejadian dan keterangan saksi, truk Dino Tronton dikemudikan warga Majalengka melaju dari arah Cebongan menuju arah ke Blotongan. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga kendaraan mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga kendaraan oleng ke lajur sebelah kanan dan pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan ada 3 sepeda motor sehingga terjadi benturan dan kecelakaan lalu lintas. Akibat insiden tersebut, pengemudi truk tronton mengalami luka sobek pada bagian mata dan saat ini masih dirawat di RSUD Kota Salatiga. Sementara pengendara Honda Beat AY warga Banyu Biru Kabupaten Semarang mengalami cedera kepala berat dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pembonceng motor tersebut warga Kebondowo Banyu Biru mengalami memar pada kepala serta patah tulang pada kaki bagian kanan. Sementara untuk pengendara motor lainnya, warga Tuntang Kabupaten Semarang yang juga menjadi korban mengalami luka pada bagian kepala dan sempat tidak sadar dan saat ini masih dirawat di RSUD Dr. Subarka Titro Atmojo Kota Salatiga dan pengendara satu lagi ada motor lagi tidak dilaporkan mengalami luka. Itu kawan dan saat ini kawan Rasika dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa untuk seluruh pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak. Peristiwa ini saat ini masih terus ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Salatiga untuk penyelidikan dan juga lebih pendalaman.
1: Terjadi di Jaling Salatiga.
0: Betul, Lingkar. Jalan Lingkar Salatiga. Wah, ini soalnya semalam juga langsung jadi.
1: Karena kendaraannya yang laka itu menjadi pecahan-pecahan kecil-kecil ya.
0: Wah, betul bang. Soalnya nabrak sampai belandang ke jalur sebaliknya itu loh.
1: Dan terjadi apa kayak tugel-tugel gitu, jadi mengerikan sekali bentuk.
0: Pohonnya tanya juga tumbang sekali, jadi kayak ketok bener-bener, wah, chaos sekali di lokasi ya.
1: Jadi menjadi tontonan masyarakat dan yeah, juga menjadi viral.
0: Nah ini, video semalam ya, sekali lagi Kawah Rasika. Dan untuk pagi hari ini sih infonya sudah clear kok. Infonya sudah clear, sudah bersih, betul sekali, sudah tidak ada apa? Tidak ada ya bekas-bekas atau sisa-sisa laka dan juga insidennya. Satu motor yang benar-benar jadi sorotan tuh benar-benar kayak waduh ya Allah, Gusti, motornya sudah enggak kepeng berbentuk ya. Dan itu informasinya motor yang dikendarai oleh korban meninggal dunia. Semalam ya, Kawah Rasika penanganannya juga, wah, sampai menutup jalan itu. Karena jalur yang menuju arah ke Semarangnya kan, apa istilahnya, dipakai untuk ruang evakuasi. Sementara truknya itu terguling dan juga berimbas ke jalur yang menuju arah ke Tingkir. Atau menuju arah ke Solo. Sempat menutup jalan Lingkar Solo 3, ya, tepatnya di daerah Kecandran.
1: Dekatnya kantor apa, BPD ya?
0: BPD.
1: BPD Salatiga.
0: BPD Bank loh. BPBD. Oh, ya. Depan kantor BPBD Kota Salatiga. Oke. Okay.
1: Kecandran.
0: Sampai ada pohon tumbang juga kan soalnya semalam di Salatiga, Kawah Rasika. Ya betul, matur suwun untuk kiriman-kirimannya ya. Kawah Rasika agenda insidennya semalam. Nah ini baru saja kita membahas laka lantas di Jalan Lingkar Salatiga semalam. Ini Pak Soleh kok ngasih info ada insiden nih.
1: Di daerah mana nih Pak Soleh nih?
0: Di Tol Semarang Solo.
1: Oh, Semarang Solo. KM
0: 481 luas Salatiga alah Boyolali. Sebelum keluar exit Tol Boyolali, jalur sementara masih kondusif. Kemungkinan mungkin akan padat ya setelah proses evakuasi. Ini tepatnya di ruas kilometer 481 sebelum exit tol Boyolali dari Salatiga. Infonya high ace dan juga truk.
2: Pantau ada laka.
0: Sangat jungkir, betul sekali.
2: KM 481 400.
0: Tapi kok truknya yang bisa ngongkok gitu ya? Maksudnya high S-nya masih lurus-lurus aja gitu kan?
1: Truknya yang terguling.
0: Truknya kok?
2: Pantau ada laka.
0: Sudah ada petugas yang mengawasi kan?
2: KM 481 400. Salatiga arah Boyolali.
0: Oke, matur suwun informasinya. Mengenai insiden laka lantas ini di Tol Semarang Solo ya kawan. Ruas Salatiga arah menuju ke Boyolali, informasinya dari Pak Soleh. Sudah ada petugas tuh di sana dari videonya yang dikirimkan Pak Soleh untuk koordinasi lebih lanjut proses evakuasi.
1: Pak Soleh berjalan di arah sebaliknya ya?
0: Ya betul, mau Pak Solehnya memantau dari jalur sebaliknya. Menuju arah Semarang. Ini infonya pagi hari ini, langsung ada insiden laka setelah semalam. Ya kan ada info insiden juga di Jalan Lingkar Salatiga. Bu Nini Herawati.
1: Selamat pagi Bu.
3: Selamat juga Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan dari Pengalengan,
1: Jawa Barat nih.
3: Kabupaten mana?
1: Bandung.
3: Bandung. Nih, jadi ramenya kayak begini, tapi pemandangan indahnya belum.
1: Betul sekali.
3: Sudah. Rindu sekali pada kalian berdua ya. Melaporkan dari Semarang.
1: Kayak Haji Subedno ya suasananya.
3: Pemalang Bandung. Jadi yang jalannya rame di Semarang tidak usah berkecil hati. Karena Pengalengan pun sama.
1: Sama.
3: Oke.
1: karena bisa okay. Sama-sama rame ya Bu ya.
0: Ini toh kalau Bu Nini Herawati nggak bilang di daerah Jawa Barat, kita ngiranya RM Hari Subeno loh Ki.
1: Kita tahunya di pinggiran kota Semarang ini Bu.
0: Plek keti plek Bu Nini.
1: Ini pasar Aceh.
0: Pertigaannya ya. Iplek keti plek kayak jalan RM Hari Subeno Bu Nini. Sumbil.
1: Jadi ada situasi di mana pertigaan perempatan Lampu Merah itu mirip dengan situasi di pinggiran
0: mirip kota Semarang. Mirip pol sumbil lagi videonya Bu Nini Herawati. Kayak di jalan RM Hadi Subeno Mijen.
1: Lampu merahnya aja posisinya juga kayak
0: persis gitu. Ya. Persis ya.
1: Kanan kirinya yang sempit-sempitnya itu juga
0: persis.
1: Jadi jadi kita ngiranya juga di jalan RM Hadi Subeno ini Mijen, tadi.
0: Mijen makanya.
3: Kendaraannya juga. Kebetulan hari lahirnya anak saya, Adli Bahtiar Sabaini. Ini biasanya mungkin sudah sampai di Muladidom karena masih PKKMP. Biasanya dia dengerin Rasika juga. Hari ini hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Selamat ulang tahun. Sehat, bahagia, sukses, solid. Dilancarkan kuliahnya, diberkahi, diparingi banyak rezeki. Segera lulus, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Amin.
1: Berkah fitri awal akhirah ya untuk putranya Ibu Nini Herawati.
0: Wah, ada 18 tahun nih kuliah Undip lagi nanti. Senang pasti lagi. Sudah lihat dua, cewek-cewek tiga. Nih, cewek-cewek fakultas hukum atau cewek-cewek FISIP.
1: Ini fakultas apa ini? Mas apa
0: teknik meneh. Fakultas teknik mah harus ngincernya cewek-cewek FISIP lah pasti.
1: Nanti sebentar lagi ketemu Pak
0: ayo Pak Sopo ayo teknik ayo Sopo.
1: Enggak ini berangkat ketemu kawan kita yang dari Ungaran nih mesti ketemu Pak Warsito. Sama-sama lagi dengerin loh Pak Warsito. Ketemu dengan Mas ini ya. Selamat ulang tahun ya Mas. Semoga panjang umur berkah fitunya wal akhirah. Amin.
0: Amin. Ya selamat menempuh hidup baru ya sebagai mahasiswa baru. Perguruan tinggi. Pak Apriliano.
4: Selamat pagi, semangat pagi.
1: Pagi Pak.
4: Bang Yuda dan Bung Jamal. Nih trip agak pagi ya Mas Yuda, Sobung Jamal, ya, OTW dari Gudang Semarang, Raden Patah menuju ke Kandeman. Semoga Kandeman. Jalannya Kandeman. Lancar-lancar aja Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini saya lewat konven aja, nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa saya kabarin lagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Okay. Terima kasih, selalu semangat Bang Yuda dan Bung Jamal. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Abdelano, beberapa hari ini kalau kendal mah jam segini masih ngacir ya.
1: Iya, kendal itu nanti agak ramenya apa? Setelah jam 7.
0: Betul sekali. Nanti kita tunggu infonya ya Pak Abdelano menuju arah ke Kandemannya. Bagaimana info ke depan? Sementara kalau kita lihat dari perjalanan sampai saat ini 6.20 sih masih lancar ya.
1: Sampai lali Kandeman ganti. Sayang jarang itu disebut. Ternyata batang.
0: Pak Mufid.
5: Selamat pagi Bang Jaman, Bang Yuda, selamat pagi kawan. Asika melaporkan Lalin dari Tegalarum Meranggen menuju rumah sakit Karyadi. Saat ini jam 6.13, ini sangat antri di pertigaan Penggaron. Ini sudah dua kali traffic light, mudah-mudahan bisa lolos dua kali traffic light. Sudah mulai cukup padat yang arus mengarah dari timur ke barat. Tadi melalui flyover Kanipo, kemudian pasar Meranggen ini pertigaan Penggaron. Monggo, mari kita berangkat. Ini sudah mulai padat ya. Nah, ini dua kali lolos nih, dua kali ngantri lampu merah. Oke. Yang arus dari barat ke timur juga masih sangat lancar dan sampai dengan Penggaron ini tidak ada kendala apapun. Semoga lancar. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke, matur suwun. Pak Mufid, infonya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Timur ke barat. Ya. Betul. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan pagi hari ini. Dan ini Pak Adi Nugroho ini juga memiliki agenda mau ke Pati. Ya. Kudus Pati jalannya normalkah? Apakah masih ada perbaikan jalan yang menimbulkan potensi perlambatan? Saya mau ada agenda ziarah jamaah Masjid Al-Huda Plamongan Indah.
1: ke Pati ya.
0: Estimasi waktu perjalanan dari Pelamongan Kota Semarang ke Pati ya, yo. Berapa lama tuh kawan-kawan kalau ke Pati nih?
1: Kasih info ya, kasih info.
0: Betul, tapi kalau untuk informasi jalannya sih karena Pak Adi Nugroho stop sampai Pati saja ya, sementara belum ada sih lokasi peningkatan mutu jalan. Untuk saat ini yang sedang berlangsung ya masih di Lingkar Kudus saja, yang arah menuju Semarang sama Pati arah Juwana.
1: Yang ada peningkatan kualitas jalan di situ Pak. Nah, kalau setelah itu lancar.
0: Iya, selain itu masih lancar kok Pak Adi Nugroho di Pantura. Di Jalan Lingkar Kudusnya pun pekerjaan jalannya beberapa waktu ini terpantau cukup lancar, baik, lancar betul sekali.
1: Basah-basah di seputar es juga enggak ada, paling kemarin teles aja, teles.
0: Yuh, betul sekali.
1: Kecembeng enggak ada.
0: Ya ini Pak Adi Nugroho mau ke Kudus Pati katanya. Ini ada Pak Danang nih.
6: Pagi, Pak. Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda melaporkan perjalanan dari Kudus ke Blora melalui Pantura jam 6 lebih 18 menit sudah sampai Lingkar Pati. Kondisi lalu lintas Kudus Lingkar Pati lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Dari Kudus Patinya sementara masih lancar ya, belum ada informasi kepadatan lalu lintas yang signifikan. Tuh kawan, Pak Adi Nugroho tanya dari Pelamongan Kota Semarang sampai Pati itu berapa lama kira-kira waktunya, durasinya, kawan Rasika yang mungkin sering ya perjalanan. Kalau dari catatan kawan-kawan Rasika yang kita himpun sih Semarang Kudusnya ya kurang lebih 1 jam. Kemudian juga Kudus Patinya 1 jam juga, 2 jam lah kurang lebih
1: jam,
0: ya.
1: Jadi 2,5 gitu kurang lebihnya dikasih waktu tambahan, Pak.
0: Betul sekali. Betul apa? Betul kamar Rasika Semarang Pati 2 jam? Kalau itu lancar ya, lancar. Dengan kondisi jalan yang lancar ya. Pak Tom.
7: Pagi Pak Tom. Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
7: Izin melaporkan jam 6.15 kembali bersabar di daerah Mijen City.
1: Bisnis pengalengan.
7: Setelah melewati RSUD Mijen ada ketersendatan. Mungkin ini ujungnya nanti di Pasar Mijen atau di depannya pertigaan Ngadirgo.
0: Ya mana lagi sih Pak kalau nggak di situ.
7: Masih jam 6.15 sudah macet lagi. Kemarin lancar, terus kemarin lusa juga lancar.
1: Ini agak
7: ini macet lagi. Bisa ya lancar. Begini kondisi di Mijen. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Di mana Anda-anda semuanya kalau punya rumah di sana berarti sudah siap ya dengan istilahnya dengan cerita ini.
1: Fluktuasi lalu lintas
0: yang ya.
1: Turun gitu ya.
0: Contoh kalau mungkin Anda lagi scrolling ya, aku mau beli rumah, mau beli rumah di mana lagi ya biar untuk nambah aset atau apa untuk tempat tinggal gitu. Kalau Anda mungkin melihat di daerah Mijen, Cangkiran, Kota Semarang dan sekitarnya, which is itu menyusuri jalan RM Hadisbeno, udah siap kok berarti dengan kehidupan jalan RM Hadisubono yang penuh dinamika ini, ya kan?
1: Ya iyalah, tahu bisa nih ngerti gini kenggo nek jam sakmene koyongin nih keadaan nih. Dah Anda gak bisa berkutik ya.
0: Iya istilahnya gitu. gak bisa berkutik.
1: Bisanya mencari jalur alternatif toh. Itu terimalah keadaan itu. Baginda.
0: Pelebaran kan kemarin sudah, meski pelebarannya cuma
1: 1,5 meter sampai 2 meter ya.
0: 1,5 meteran aja. Jadi, ya kawan Rasika.
1: Imbasnya belum kerasa ya kayaknya ya.
0: Waduh, iya belum ya.
1: Ya Ming, kita orang domba ini imbasnya. Pak Juri nek parkir atau gampang.
0: Pelebaran jalan Thomas, nih kan kawan Rasika pasti komen gitu. Sudah kemarin pelebaran 1,5 meter.
1: Nanti sabar dulu mungkin untuk yang lebar-lebar.
0: Kalau yang lebar sampai 2 lajur kayaknya kita belum mendapatkan rilis dan juga rencana tentang hal itu sih. Nanti, dulu tuh sebenarnya sudah pernah ada rencana untuk dilebarkan ditambah 1 lajur dengan membebaskan kan masih banyak tuh beberapa lahan di area hutan-hutan itu kawan Rasika. Tapi ternyata kok menguap gitu aja informasinya dan belum juga rencananya.
1: Info lanjut belum ada.
0: Lah ya. Tempo hari itu kan, bukan tempo hari ya, beberapa tahun sebelumnya tuh kan kayak ada beberapa pembebasan, kayak ruko-ruko emplak-emplak yang di tepi hutan itu loh.
1: Yang sebelah kanan jalan kalau dari arah mana ya.
0: Nah dikira, tak kira juga dari Rasika juga mengira itu tuh akan jadi tahapan pelebaran. Untuk pelebaran jalannya. Lah kok ternyata malah untuk pembangunan emplak-emplak yang baru. Setahun yang lalu kalau tidak salah, setahun apa dua tahun yang lalu, pokoknya ya hampir berbarengan dengan pelebaran yang 1,5 meternya itu.
1: Jadi belum ada info lanjutan.
0: Lah ya, dulu tuh sudah pernah ada kok informasi rencana untuk pelebaran jalan RM Hadi Soebono Mijen Kota Semarang menjadi dua lajur masing-masing jalurnya. Tapi kok menghilang begitu saja, dan jadinya ya pelebaran yang 1,5 meter tok itu.
1: Nanti tunggu.
0: Tunggu apa? Kapan?
1: Tunggu info. Sabar dan tunggu.
0: Nah ya, berarti kalau mungkin Anda saat ini sudah tinggal di Mijen atau mungkin ke depan akan mencari tempat tinggal di sana, Anda harus lihat jalan RM Hadi Soebono-nya ya, Kawan Rasika ya.
1: Sebagai seperti saat ini.
0: Iya, betul sekali. Kalau istilahnya Pak Tom, kembali harus bersabar ya. Kayaknya seumur hidup butuh sabar, wong siap setiap hari lewat jalan RM Hadi Soebono kan.
1: Tidak bisa berkutik ya Pak ya. Nah, iya. Cari alternatif aja cari. Ya Pak Warsito tuh biasa, Ronor, nemu. Barangkali Anda bisa nemu jalan baru.
0: Nah, Bu Lucy, ini Bu Lucy juga ketemu sama insiden. Iya betul, yang tadi di kilometer 481 tol Semarang Solo. Wah, ternyata HIS-nya sampai kayak gini pun.
1: Iya, ini Pak Kap mesinnya juga apa namanya habis kok.
0: Ya ampun.
1: Pak Rantas ya.
0: Lah itu berarti nyuwun sewu korban yang di depannya ya. Yang duduk itu, di depan ya dua-duanya toh.
1: Itu di kap mesinnya habis ya. Wah. Kemungkinan ada korban ini. Enggak tahu bagaimana korbannya.
0: Jadi pagi hari ini kita dapat informasi insiden laka antara minibus dan juga truk kawan di tol Semarang Solo kilometer 481 sebelum eksit tol Boyolali. Nah ini dari pantauan jalur yang searah oleh Bu Lucy, itu melihat kondisi high ace-nya itu bagian depannya benar-benar ngek entek ngawara sih kayak bagian depannya.
1: Kap mesinnya aja rantas.
0: Dan truknya terguling. Tadi kita dapat video dari Pak Soleh tuh sudah ada rompi biru, rompi birunya ya, PT Transmarga Jateng, betul sekali.
1: Tapi belum melihat dari pihak-pihak lain ya.
0: Nah terus Tuan Bulu sih infonya Pak Agus Trioko menyapa dari Kerapiak Kota Semarang nih, cuacanya sudah cerah sekali, lalu lintas normal. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan dari Salatiga ngeserep Bandara Ahmad Yani Semarang.
1: Cerah.
0: Saya mau ke kawasan industri Kendal, nanti balik lagi ke Salatiga. Dari Salatiga sudah sampai ngeserap Kota Semarang ini, lalu lintas ramai lancar dua arahnya. Di jembatan Tuntang yang arah Salatiga ada pengaspalan jalan, tapi masih lancar. Yang ke arah Bawen, perbaikan jembatan Tuntang, proyeknya skala kecil sih, tapi masih lancar juga. Kemudian ada truk trouble di depan pabrik Kubota Lama sebelum Makobrimob yang arah menuju ke Serondol, infonya Pak Yulianto. Prasetyo, perjalanan dari Salatiga sekarang sudah sampai Jalan Setiabudi, Kota Semarang. Oke, mantap terus pun infonya ada di Tuntang ya berarti. Di Tuntang ada pemeliharaan jalan dan jembatan ini pagi hari ini, tapi masih belum berdampak lalu lintas ya, Kawan Rasika. Nanti jalur yang lain kita buka lagi dan kita cek lagi informasinya ke depan. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, masih panjang sampai nanti jam 9 pagi.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: lancar menuju ke Salatiga. Tadi sudah ada informasi juga kan dari kawan-kawan, meski ada kegiatan pemeliharaan jalan di Tuntang dan sekitarnya juga masih lancar dampak arus lalu lintasnya, tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan arus lalu lintasnya. Nah ini tadi informasi di kawasan Kendal dan sekitarnya, aku dapat info dari Pak Tio Pras. Ini Pak Tio Pras pagi hari ini sudah melintas di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jalan Lingkar Kaliwungu, masuk tol Kaliwungu, lancar katanya Pak Tio.
1: Selamat pagi Pak Tio, terima kasih. Lancar di Kaliwungu, masuk ke Semarang juga lancar.
0: Ini Pak Tio kan perjalanannya berarti dari Kaliwungu ke Jalan Brigjen Sudiarto ya Pak Tio perjalanannya ya? Dari Kaliwungu Kendal, masuk tol Kaliwungu, keluarga Yamsari.
1: Keluarga Yamsari, Brigjen Sudiarto udah ngeblas ya.
0: Yes, betul sekali. Nah ini kemudian juga Bu Erni tadi cerita, maksud Mas Jamal, Kamarasika, saya perjalanan dari Cangkiran kan, dari Cangkiran sampai dengan Jerakah Kota Semarang. Tumben padat merayap sekali sepanjang jalan, gak kayak biasanya.
1: Oh iya.
0: Dilalah tadi saya keluar memang telat 5 menit dari biasanya.
1: Oh nah itu.
0: Katanya Bu Erni.
1: 5 menit loh, cuma loh.
0: Telat 5 menit loh katanya.
1: Panjang itu.
0: Sudah merasa lalu lintasnya rapet. Lalu ada Pak Arif, tadi Pak Arif bilang Mas Jamal, besok itu selain hari Pramuka adalah hari awal masuk bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Jadi nanti malam pada mulai ramai tuh berzanjinan mauludan.
1: Pokoknya.
0: Oke itu ya informasinya, sementara masih terpantau lancar. Info insiden tadi ada satu adalah di tol. Di tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 481.
1: 481-800 ya?
0: Di kilometer 481 arah Boyolali. Menjelang eksit tol Boyolali gitu kan, Warasiga 481 tuh informasinya. Mengenai insiden laka melibatkan minibus dan juga truk. Tapi sementara tidak menimbulkan antrian yang signifikan kok Ngawar Asika. Bahkan tadi Bu Lucy tadi yang juga melintas melaporkan jam 6.20 yang satu arah dengan jalur lakanya juga masih mengalir.
1: Di pinggir ya posisinya kendaraannya.
0: Betul.
1: Dua-duanya di pinggir.
0: Minibus, baik itu minibus dan juga truknya posisinya ada di bahu jalan, infonya di tol Semarang Solo. Sudah ada petugas Kawan Raska, sudah ada petugas. Tadi waktu kita dapatkan videonya di jam 6 lebih 15 aja sudah ada kawan-kawan petugas dari PT Transmarga Jateng, apalagi saat ini kan. Ya,
1: mungkin sudah banyak nih petugas polisian,
0: betul.
1: Jateng dan juga petugas dari tol.
0: Pak Dono, Sulistiono.
2: Nah info untuk jalur KIW ke Jepara, jalurnya gimana ya? Dan salam buat Mas Rian Ganteng.
0: Oh, asik.
1: Yang ganteng apa Rian Jember?
0: Lancar-lancar tuh informasi lancar, tadi. Lancar. 6.30 Semarang menuju arah ke Demak Kudus masih ramai lancar kok, kedua arahnya belum ada kepadatan atau hambatan berarti. Ini Pak Diki Hermanto sudah sampai mana nih?
3: Halo selamat pagi, masih selamat pagi. Om Jamal. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6 lebih 30 menit sudah sampai Karanganyar. Di tepat di depan Polsek Karanganyar ada truk yang trouble ya. Di lajur sebelah kanan belum menyebabkan ketersendatan. Sian, terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Mantap sekali kalau gitu nih. Pak Hari juga sudah ngasih info.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mujamal dan kawan-kawan juga semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya. Kali ini saya start dari Margo Yoso Pati. Ini sudah sampai Pati Kota. Untuk estimasi perjalanan Pati ke Semarang untuk pukul 4.30 bisa 1 jam setengah Mas Bida Mujamal.
0: Okay.
4: Kalau start dari jam 6 bisa 2 jam. Kalau macet bisa 2 jam setengah. Begitu Mas, informasi yang sering saya lakukan atau sering saya jalankan.
0: Oh iya Pak Hari.
4: Pati ke Semarang. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari. Nugroho,
1: sudah terdapat jawaban nggih Pak Adi.
0: Yes.
1: Monggo diperkirakan kapan mau berangkatnya.
0: Kalau lancar 2 jam.
1: 2 jam.
0: Kalau ada macet-macet 2 setengah jam.
1: Jam. Kalau agak berat ya 3 jam. Hitung aja kira-kira jam berapa sambil dengerin
0: Rasika.
1: Ngaten nggih, Pak.
0: Matur suwun Pak Hari. Nah, ini Pak Hari nih.

0: Yang tadi tindakan dari Pati jam 4.30 sampai dengan saat ini lancar toh situasinya, termasuk menjawab pertanyaannya kawan-kawan tadi yang ke Kudus, Jeporo dan sekitarnya. Itu ya kawan, update dari Pak Diki Hermanto dan Pak Hari dari Kudus, dari Pati menuju arah Semarang kedua arah, so far masih lancar untuk kedua arahnya. Pak Didi Sigit Setiawan.
1: Halo. Selamat pagi Mas Yura, Mas Jamal dan kawan Pasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang ke Pamulasih dan kembali lagi dari Pamulasih ke Mangkang. Untuk lalu lintas di jam 6 tadi masih terpantau lancar ya, dan saat ini pun juga sama. Saya sampai di Tikung Tugu ke arah Mangkang juga masih lancar di kedua arahnya, dan cuaca pagi hari ini cerah. Gitu. Kalau besok itu hari Pramuka Mas Jamal dan Mas Yuda. Kalau sekarang hari kelas meeting nasional. Anak-anak pada kelas meeting semua pagi hari ini.
0: Oh, enggak ada pelajaran.
1: Makan olahraga semua Mas Yuda dan Mas Jamal. Gitu, karena besok upacara hari Pramuka, Sabtunya libur, Seninnya upacara 17 Agustus.
2: Sekarang pada
1: itu agenda anak-anak ya. Sekolah di hari ini sampai dengan hari Senin besok. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal, update dari Barat Kota Semarang.
0: Oke, matur suwun Pak Didi Sigit. Oh, berarti anak-anak sekolah hari ini pada bebas nih istilahnya.
2: Olahraga tuh.
0: Lah ya. Meeting. Pada latihan semua nih berarti.
2: Besok upacara di Pramuka, Sabtu libur, Minggu libur, Senin upacara 17-an.
0: Iya lagi, duh long weekend nih Bapak Ibu ya.
2: Ini jadi seneng.
0: Wah, ini udah ada Bu Hedi Novi nih.
2: Halo,
0: gasi. Yang tanya gasi sekali tuh bed Bu Hedi. Dari Salatiga mau ke kawasan industri Candi.
2: Apakah lancar semua? Lancar.
0: Lancar Bu, coba Pak Jamal deh yang menjawab nih. Nah, sudah nih muncul loh Pak Jamaluddin.
2: Saudara yang dari Salatiga, Rawo.
0: Sama lagi sekitar ABC kan tindakannya.
2: Jalannya juga ke Semarang.
0: Lah, coba Pak Jamal deh yang menjawab ya Bu Hedi.
3: 6.34 melintas di jalan lingkar Salatiga sisi Pulutan ya. Tadi saya nggak lewat lokasi kecelakaan semalam ya, karena saya harus mampir kota dulu ngantar anak ke sekolahan. Lalu lintas cerah ini ya. Sedikit usulan untuk mengurangi fatalitas kecelakaan di jalur lingkar Salatiga khususnya di turunan itu. Lokasi yang kemarin semalam kecelakaan itu beberapa sekitar 2-3 tahun lalu ya ada kecelakaan. Kendaraan juga meloncat ke sisi arah berlawanan yang korbannya seorang anggota Polsek Argo Mulia itu.
0: Oh iya betul.
3: Polres Salatiga ada itu beberapa tahun yang lalu. Nah, solusinya saya menyarankan tuh ya Mbak, ya dibikin pembatas jalan yang permanen. Kayak ruas Bawen Ungaran itu ada pembatas jalan beton yang permanen itu dah. Jadi ya fungsinya untuk mengurangi kendaraan yang rembolong meloncat ke arah yang berlawanan tuh, khusus yang di jalan turunan di sepanjang jalur itu. Kebetulan itu sekitar 15 menit sebelumnya saya melintas di lokasi itu ya kan, pas perjalanan pulang ke Salatiga itu. Saya pulang sekitar 15 menit sebelumnya melintas di jalur seperti itu. Nah, memang itu rawan memang. Demikian infonya. Pukul 6.50 sampai di Bawen ya. Lancar saya.
2: Lancar saya, Benny.
0: Pak Jamal, tadi informasi ada pengaspalan jalan di Tuntang masih preso atau boten ya Pak Jamal?
2: Masih
0: tadi
2: berlangsung atau sudah selesai pagi-pagi nih Pak?
0: Tadi informasinya Pak Yulianto jam 6 pagi kok katanya ada pengaspalan jalan di Tuntang, berarti koyone ya enggak berdampak signifikan ya ke jalan raya
2: sampai dengan saat ini.
3: Pengaspalan sudah enggak ada ya, lancar ya.
0: Oh ya wis kalau gitu syukurlah. Nah itu ya Bu Heni dan kawan-kawan dari Salatiga menuju SMG.
2: Oh, saya ada med pagi.
0: Oh ala.
2: Jangan tambahimu ya.
0: Hah, kok tambahimu?
2: Mumet.
0: Kalau mau lewat jalur arteri juga tuh Bu Eni sudah sampai di sini, berarti tandanya lancar toh.
2: Lancar. Tuh, lewat jalurnya Prona aja lancar.
0: Lewat jalur Prona, jalur angkot juga lancar.
2: Apalagi jalurnya Pak Jamal.
0: Ah, apalagi masuk tol kan.
2: Lancar Bu Eni.
0: Matur suwun ya kawan-kawan Semarang nanti, Salatiga.
2: Kalau meeting snacknya dibungkus.
0: Coy ya. Hei, kan kemarin kita sudah pernah ngobrol toh, nek pimpinan-pimpinan untuk snack yo ditinggal attitude-nya, enggak dipangan kayak kita.
2: Hey, kok ditinggal ngapain itu namanya menyia-nyiakan rezeki.
0: Waktu itu kan kita pernah ngobrol kalau attitude-nya para pimpinan itu enggak disediakke sesuatu ning ngarep yo ora didemek toh.
2: Kayak ning gone Pak Edi kemarin ya. Sing demek kowe.
0: Loh, iya kan waktu kita pernah bahas coba kalau pimpinan-pimpinan, kepala-kepala, kabak-kabak, kasih-kasih, kepala cabang, kepala cabang. Walaupun di depannya ada suguhan, apa di demek?
2: Lanek-lanek.
0: Kepala-kepala waktu itu kita bahas apa toh acaranya wayang di UNES itu toh, yang di depan itu.
2: Nantinya yang datang di sofa. Belakangan malah itu.
0: Nah ya, coba kalau ada suguhan-suguhan, apa di demek kan berarti itu memang sudah attitude pimpinan tuh kayak jaga diri ketika ada bingkisan dan makanan hidangan
2: itu kan lo. Aku tadi kepala tengok-tengok gitu anu sacet.
0: Ah, iki aku kayak gitu kamu bilangnya berarti kamu belum siap jadi pimpinan gitu.
2: Lah iya belum siap, tapi kan ngeleh ya tetap siap.
0: Pak Chandra Sandro.
4: Itu Yuda Budiawan.
2: Mana nih kok?
4: Di area Langkatan di malam.
0: Wah, bekas-bekas lakannya ketok banget ya.
2: Jodoh ngebut, Nang.
4: Lanjut. Ya, ya, lingkar salam ikan. Itu Bung Jamal, Bung Yuda.
2: Ya, betul. Itu pembatas agak tinggi.
0: Iya, betul. Matur suwun atensinya Pak Jamaluddin tadi. Langsung aku sampaikan ke kawan-kawan di Polres Salatiga deh. Ini Pak Jamal mengatakan tadi nggak sempat lewat lokasi kejadian.
2: Tapi
0: langsung ada info dari kawan kita yang lewat TKP di Jalan Lingkar Salatiga sekitar Kecandran.
2: Tempatnya ya agak guseh-guseh.
0: Maksudnya WT yang masak-masak kok kiwa tengen ya?
2: Ya,
0: kanan kiri WT udah masak-masak kabeh itu.
2: Ya, entah bagaimana kejadiannya pokoknya. Wah. Kena semua kanan kiri kena ya.
0: Lah ya.
2: Ini kecandra.
0: Kanan kiri pohonnya masak-masak kemudian juga apalagi median jalannya ya. Tapi saat ini yang aku maksud masak-masak itu kelihatan bekasnya ya, guys. Kalau untuk kondisi jalannya sih sudah clear.
2: Mungkin sebagiannya tuh kotoran-kotorannya didorong ke pinggir jalan jadi kelihatan
0: masak-masak. Oh, I see. Ya. Betul-betul betul.
2: Dibersihkan, didorong ke tempat-tempat yang aman gitu. Jadi koyoke bekasih ning kono.
0: Untuk badan jalannya sih sudah bersih ya. Maksudnya yang aku lihat masak-masak itu kanan kirinya kelihatan bekas-bekasnya kan lo.
2: Ada belaret-belaret lah ya.
0: Iya, belaret-belaret teh, kemudian juga bekas-bekas pohon-pohon tumbangnya, material-material pohon tumbangnya juga masih ada di tepi jalan kok ini.
2: Surung, ya. Surung ke kiri ini. Semua tuh. Ya semoga tidak terjadi lagi.
0: Medianya juga grepes semua.
2: Nah, medianya ditambah yang permanen dan juga masyarakatnya tertib, tidak terlalu ngebut di lokasi tersebut.
0: Ya. Matur suwun Pak Chandra Sandro ya. Ini Pak Chandra koyone mengarah menuju arah ke
2: Bawen ya.
0: Solo Tiga Solo koyone dari Semarang sudah sampai Jalan Lingkar Solo Tiga.
2: Dan lancar selalu.
0: Pak Resep Africi ya.
5: Kalau kata orang harus berdamai dengan keadaan Mas, kalau di Jalan RM Hadi Supeno, cuman memang ya harus mencari jalur alternatif
2: berdamai.
5: Atau gini itu Mas, yang jalan belakang Bank Warna Biru atau BCA arah Jati Barang itu dibuat ring road saja Mas, dilebarkan, jadi opsinya jalan kan lebih banyak, lebih lebar.
2: Sudah kita usulkan dari dulu.
0: Iya benar sekali.
2: Pakai ring road.
0: Nah makanya waktu itu sempat keluar, bahkan sempat keluar rendernya juga loh, rencana pelebaran di Jalan RM Hadi Supeno Mijen itu 2018 apa 19 itu. Tapi ya menguap lagi. Terus muncul lagi sih, sempat muncul lagi waktu akhir-akhirnya Pak Endar Prihadi.
2: Itu waktu kita banyak.
0: Iya kan, ingat toh kamu.
2: Iklan-iklannya itu.
0: Lah ya.
2: Mijen, Kota Baru di Semarang.
0: Bu Nini, Herawati.
6: Salah satu pembedanya adalah angkotnya plat D.
2: Oh.
6: Harusnya D. Terus itu ada gunung. Saya mau ke arah sana, Gunung Puntang, persis sama kayak Gunung Ungaran.
2: Hai.
6: Jadi persis kayak di Mijen tuh. Gunung Puntang, persis sama.
2: Kita ngadir go kali kesek gitu ya.
6: Cuman itu angkotnya plat D.
2: Serasa di rumah nih, Bu.
0: Iya benar.
2: Ini Herawati.
0: Rakyat liburan ya.
7: Niatnya menghindari Hadi Supeno, Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Iya.
7: Terus lewatlah Pengalengan. Nah ini malah udah sampai di Gunung Puntang.
2: malah di Gunung Puntang.
7: Masih
2: pakai P ya, Puntang.
7: Bukan di Tuntang saya, di ya, Gunung ya. Puntang.
2: Puntang.
7: Ya mirip-mirip lah, Be. Gunung Ungaran. Buka lagi udah sepi. Saya menghindari macetnya Hadi Sebeno ini.
2: Ini luruskan tekanan UTP aja di barang nih. Gunung Kelir.
0: Iya, ya. Apa persis banget karakteristiknya ya.
2: Iya, iya.
0: Plek, tiplek
2: aja. Cuma naik turun, non sewu raiso.
0: Oh,
2: tapi Maha damang.
0: Emang nyuwun sewunya Sunda tuh apa?
2: Hah?
0: Nyuwun sewunya Sunda
2: ya,
0: tuh
2: gimana? Muhun, gitu.
0: Oh, nuhuning ya, betul, iya. Betul, betul. Pak Dono Nugroho.
8: Halo, selamat pagi Mas Sunda Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 39 menit, saya sudah melintas di depan Formosa ya Mas. Untuk perjalanan tadi lancar ya, aman, tidak ada kendala. Relatif lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Di depan Formosa juga aman ini, tidak ada ketersendatan.
2: Formosa aman.
8: Matahari sudah bersinar, cerah. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Dono Nugroho kan sudah sampai Formosa nih, sudah sampai Gubuk. Ini Pak Rusli ngasih informasi di Jeketro nih. Ada apa nih di daerah Jeketro? Wih. Oh, sudah sampai
2: ini udah
0: Semarang ini Pak Rusli.
9: Wow. Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
9: Izin menginformasikan kawasan Simang 5 dari Pahlawan Ahmad Yani Pandanaran. Lalu lintas lumayan ramai.
2: Ini kantor ini.
9: Buat kawan-kawan Rasika, harap hati-hati di jalan dan semangat selalu. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Rusli infonya. Baik. Wah. Ini berarti dari Jeketro sudah sampai Semarang iki Pak Rusli.
2: Iya nih kayaknya.
0: Ya wis kalau gitu lancar ya dari Jeketro perjalanannya. Jeketro itu maksudnya Gubuk kan?
2: Maksudnya Gubuk.
0: Ya, Jeketro Gubuk persis sama kayak laporannya Pak Dono barusan yang sudah sampai Gubuk juga lancar. Itu ya kawan, Meranggen Karangawen tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan kedua arahnya. Pak Astohar.
2: Selamat
0: pagi. Pak Astohar melaporkan pembongkaran bangunan di area saluran air Pantura Onggorawe Sayung.
10: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Dimanapun sudah berada, saat ini sedang berada di yang kemarin sempat viral, yaitu pembongkaran bangunan-bangunan di bantaran sungai Dalepat ya, atau di Gorawe, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Ini berapa bangunan sudah diratakan. Ini ya, dibongkar. Dan saya, tadi 6.30 saya lewat Jeep Jakarta Industrial Park Sayung atau di kawasan industri Sayung itu di daerah Batu Karang Tengah, sedikit tersendat atau masih kategori lantar ya. Kembali ke pantauan drainase atau saluran air, ini depan saya nampak sudah penuh ini ya, sudah penuh atau sudah tanah semua, tanah dan sampah. Tanah dan sampah artinya ini apa? Kalau penghujan berarti airnya tuh hanya dapat tempat sedikit di atas sini, sedimen atau lidep atau dut ini ya. Ini nampak ada baru bangunan yang masih baru, terpaksa harus dibongkar juga. Demikian, Bung Jamal dan Mas Yuda serta kawan Rasika dari, dan yang kedua adalah kabelnya teman-teman. Wah, kabelnya
2: semrawut,
10: super duper semrawutnya kan membahayakan. Nah. Dan kemungkinan memang ini apa? Turun ya, ininya turun ini juga ketinggiannya juga paling sekitar 3 meter nih ya. Ini pantauannya. Demikian Bung Jamal dan Mas Yuda serta kawan Rasika dari kawasan Gorawe, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Astohar mengabarkan. Tetap semangat, tetap aku sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Pak Astohar. Oh, ini ralat ya kawan, bukan saluran air yang di tepi pantura langsung, tapi yang di menghubung ya, menuju arah ke laut.
2: Ya ini kalinya itu sudah.
0: Wah, aduh, keren kalau gitu.
2: Habis jalur airnya sudah kebak lendut. Sampah dan lendut.
0: Kemarin itu juga kita dapat informasi sudah ada penerjunan alat-alat berat kan di kawasan Sayung itu untuk normalisasi sungai dan ternyata bukan hanya di saluran air tepi panturannya saja, tapi hingga saluran dalam-dalamnya menuju arah laut sana dilakukan normalisasi termasuk pembongkaran bangunan. Wih keren. Keren. Mengingat saat ini, mengingat saat ini Sayong kondisinya kan cukup membaik kan, walaupun genangannya di 1 meter, tapi dampak di jalan rayanya oke. Bukti bahwa ya istilahnya ada dampak yang selama ini sudah diupayakan lah ya. Pembangunan kolam retensi dan segala macamnya, termasuk saat ini normalisasi sungai.